0: Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin, hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
3: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain, sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja ini, mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
2: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
5: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanhajulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rifki, jika hingga pemulangan kloter terakhir di Embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
6: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
5: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armin Meramli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
7: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
8: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jemaah itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
7: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat 2 jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian.

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Laporan khusus. Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
2: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
1: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
2: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
3: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
2: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
4: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
2: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
5: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
6: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan gak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, timnas Jerman mengawali perjalanan di grup E dengan kemenangan meyakinkan atas timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
8: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
9: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu berkembang.

0: Baik pendengar, saat ini kita akan mengetahui informasi cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini Senin 15 Juni 2026 ya, dari pagi hingga malam nanti seperti apa. Di ujung telepon ya, sudah bersama kita Perkirawan Franky, Perkirawan BMKG Stasiun Altari Kupang.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi Franky.
2: Pagi Kakak.
0: Oke, silakan informasi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini Senin 15 Juni 2026.
2: Baik. Selamat pagi pendengar setia RDND. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Senin 15 Juni 2026. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Ruteng. Untuk malam hari nanti, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal. Dan untuk dini hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal dengan potensi kabut di wilayah Soe, Bajawa, dan Ruteng. Untuk suhu udara umumnya di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk suhu udara di wilayah Manggarai ngada dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 14 hingga 26 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Kami mengeluarkan peringatan di untuk waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai Jua. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Franky. Informasi cuaca pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat lanjutkan aktivitas Anda.
2: Selamat pagi, Kakak.
1: Waktunya kentongan. Ketika berada di dalam rumah, apa yang harus Anda lakukan ketika terjadi angin puting beliung? 1. Tutup rapat jendela dan pintu, lalu dikunci. 2. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jangan lupa, cabut juga regulator tabung gas untuk mencegah terjadinya kebakaran. 3. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Anda bisa berlindung di tengah ruangan yang lebih aman. 4. Siap barang-barang penting seperti uang secukupnya, pakaian, dan obat-obatan serta surat-surat penting jika keadaan memaksa harus keluar dari rumah. 5. Jangan lupa tetap waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang

RRI dengan esensi buku. Esensi buku. Gone Girl adalah sebuah novel yang ditulis oleh Gillian Flynn dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2012. Novel ini merupakan campuran cerita thriller psikologis dan misteri yang sangat menarik. Cerita ini berfokus pada pasangan suami istri Nick dan Amy Dunn yang memiliki pernikahan yang tampak sempurna. Namun ketika Amy tiba-tiba menghilang pada hari ulang tahun pernikahan mereka yang kelima, yang semula terlihat sebagai kasus penculikan, berubah menjadi misteri yang semakin rumit dan menggelikan. Buku ini berhasil menggambarkan psikologi karakter dengan baik, dan penggunaan sudut pandang bergantian antara Nick dan Amy memberikan wawasan yang dalam ke dalam dinamika hubungan mereka yang rumit. Esensi buku. Twist dan plot twist yang canggih membuat pembaca terus berpikir dan mempertanyakan siapa sebenarnya yang bisa dipercayai. Kejutan dan teka-teki terkandung dalam Gone Girl menjadikannya novel yang sangat sulit untuk ditinggalkan. Buku ini telah diadaptasi menjadi film yang juga sangat populer. Jika Anda menyukai cerita thriller psikologis yang membingungkan dan menegangkan, Gone Girl adalah bacaan yang sangat direkomendasikan. Esensi buku. Novel ini sangat sukses secara komersial dan mendapat banyak pujian dari kritikus. Buku ini masuk dalam daftar buku terlaris New York Times dan dianggap sebagai salah satu novel psikologis terbaik. Esensi buku. Gone Girl diadaptasi menjadi sebuah film pada tahun 2014, disutradarai oleh David Fincher, dibintangi oleh Ben Affleck sebagai Nick Dunn dan Rosamund Pike sebagai Amy Dunn. Film ini juga sukses besar dan mendapat sejumlah nominasi penghargaan. Esensi buku. Gillian Flynn memenangkan beberapa penghargaan atas novel ini, termasuk Goodreads Choice Award untuk misteri dan thriller pada tahun 2012. Cerita dalam Gone Girl mengandung elemen-elemen yang kontroversial dan menimbulkan berbagai diskusi tentang hubungan dan moralitas. Gone Girl telah memberikan pengaruh besar pada genre thriller.

kisahnya. Novel ini terkenal dengan plot twist yang tak terduga yang membuat pembaca terus tertarik untuk membaca lebih lanjut dan memecahkan teka-teki yang dihadirkan oleh ceritanya. Esensi buku Gone Girl adalah sebuah karya fiksi yang kuat dengan karakter yang mendalam dan plot yang sangat menegangkan. Buku ini

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat pagi. Kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id. Beredar sebuah video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis MBG akan diberikan dua kali sehari kepada siswa sekolah mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut menyebutkan bahwa program diberikan saat sarapan dan makan siang. Narasi itu kemudian menyebar luas dan menimbulkan persepsi bahwa terdapat perubahan besar dalam pola distribusi bantuan makanan di sekolah. Namun informasi tersebut tidak disertai dengan pengumuman resmi dari pihak pemerintah. Faktanya, dilansir dari komdigi.go.id, klaim tersebut adalah hoaks. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun Badan Gizi Nasional yang menyatakan MBG akan diberikan dua kali sehari mulai 1 Juni 2026. Pemerintah melalui Kepala BGN Nanik SD yang menjelaskan bahwa saat ini pelaksanaan program MBG masih difokuskan pada efisiensi distribusi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memanfaatkan kantin sekolah sebagai alternatif dapur penyedia makanan. Kebijakan tersebut diterapkan terutama di wilayah dengan sejumlah penerima manfaat yang relatif sedikit. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan program lebih efektif tanpa harus membangun dapur baru di semua lokasi. Selain itu, pemerintah menegaskan bahwa tidak ada perubahan kebijakan terkait frekuensi pemberian MBG menjadi dua kali sehari. Seluruh informasi resmi hanya diumumkan melalui kanal pemerintah dan lembaga terkait. Dengan demikian, klaim yang menyebutkan MBG diberikan dua kali sehari mulai 1 Juni 2026 merupakan informasi yang tidak benar. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenalkan, aku Nyamuk Garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
4: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
5: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam bahagia untuk kita semuanya. Apa kabar ya pagi hari ini? Salam jumpa kembali bersama kami Pro 1 RND dari kawasan Duren ND. Masih bersama saya Nona Nia dan rekan operator Budi Ricardus. Kita masuk di program Halo RRI pagi hari ini ya. Spesial hadir pendengar Pro 1 di hari Senin, Rabu dan Jumat, yang mana sebagai ruang interaktif bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan, aspirasi, saran maupun keluhan terkait layanan publik di lingkungan sekitar Anda. Pendengar Pro 1, melalui program ini yang pasti suara Anda dapat tersampaikan kepada pihak terkait untuk mendapatkan perhatian, tindak lanjut dan juga solusi yang diperlukan. Halo RRI menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik dalam mendorong perbaikan pelayanan yang lebih baik, cepat dan responsif. Sampaikan suara Anda karena setiap masukan sangat berarti bagi kemajuan pelayanan publik di daerah kita. Halo RRI, suara publik untuk pelayanan yang lebih baik. Sekali lagi, bagi Anda yang punya keluhan, laporan atau masukan terkait layanan publik sekitar Anda, sampaikan melalui Halo RRI, program interaktif yang hadir setiap Senin, Rabu dan Jumat ya. Hari ini kami bersama Anda di program Halo RRI pendengar, dan tentunya untuk menjembatani aspirasi Anda dengan pihak-pihak terkait, karena bersama Halo RRI kita wujudkan pelayanan publik yang lebih baik, responsif dan juga bermanfaat bagi semua. Oke pendengar, kami nantikan Anda ya, keluhan, masukan dan juga inspirasi dari Anda di line telepon di 0821-4451-1957, line WA ya 0821-3878-8786 ya, bisa mengirimkan melalui voice note pendengar. Sekali lagi kami nantikan ya di line telepon di 0821-4451-1957. Silakan bergabung bersama kami saat ini dan line WA di 0821-3878-8786.

0: mau tanam, saya mau tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Pendengar Prosa TV manapun Anda berada, terima kasih saat ini sudah bergabung bersama kami di Prosatu RND Florata pagi ini ya. Kita di program acara Halo RRI, kami nantikan hingga jelang nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya di Halo RRI ya, program ini merupakan suara Anda yang mana dapat disampaikan kepada pihak terkait ya, untuk mendapatkan perhatian, tindak lanjut dan juga solusi diperlukan, yang mana ruang interaktif bagi Anda untuk menyampaikan laporan, aspirasi, saran maupun keluhan terkait layanan publik di lingkungan sekitar Anda. Nah, selepas itu pendengar ya, Anda bergabung bersama kami, tentunya kami akan menghubungi narasumber yang berkompeten sesuai keluhan, aduan dan juga saran Anda, karena Halo RRI ini menjadi jembatan komunikasi antara Anda dan penyelenggara layanan publik dalam mendorong perbaikan pelayanan yang lebih baik, cepat dan responsif. Sampaikan suara Anda, karena setiap masukan sangat-sangat berarti bagi kemajuan pelayanan publik di daerah tercinta ND ini. Oke, pendengar ya, tentunya sambil menanti Anda bergabung bersama kami yang menyampaikan aspirasi saran Anda di program Halo RRI, beberapa informasi kami juga hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Ya, pendengar, pemerintah ya Kabupaten ND resmi memulai proyek transformasi kawasan pesisir Pantai Indau menjadi ruang terbuka hijau RTH yang berbasis perlindungan ekologis. Langkah taktis ini diawali dengan aksi penanaman lebih dari 100 pohon pelindung guna menghentikan laju degradasi lahan pesisir sekaligus merespons tuntutan publik akan ketersediaan paru-paru kota yang representatif dengan di tengah ancaman ya perubahan iklim global. Nah, pendengar, gerakan penghijauan yang memanfaatkan momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini mengombinasikan penanaman vegetasi tangguh seperti sukun, kelapa dan flamboyan. Pemilihan jenis pohon ini tidak hanya berfungsi sebagai peneduh estetik, melainkan dirancang sebagai benteng alami untuk memperkuat struktur tanah pantai dari abrasi air laut yang kerap mengancam infrastruktur perkotaan ND. Dan ini ditegaskan oleh Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda. Dirinya mengungkapkan bahwa master plan jangka panjang kawasan ini akan diintegrasikan dengan pembangunan fasilitas publik ramah lingkungan, termasuk taman kota dan deretan lopo-lopo sebagai pusat interaksi sosial warga. Akselerasi pembangunan RTH pesisir ini, pendengar, diproyeksikan mampu mendongkrak indeks kualitas lingkungan hidup perkotaan secara signifikan. Dan kendati demikian, pemerintah daerah menegaskan bahwa keberlanjutan ekosistem baru ini menuntut tanggung jawab kolektif masyarakat lokal untuk aktif menjaga vegetasi yang ada dari pengerusakan sepihak. Nah, transformasi Pantai Indau menjadi ruang publik hijau ini menjadi bukti pergeseran arah kebijakan pembangunan daerah yang kini lebih sensitif terhadap isu ekologi. Nah, penataan yang tertata dan bebas dari kesan kumuh diharapkan mampu menghidupkan sektor ekonomi kreatif baru bagi komunitas lokal di sekitar kawasan pantai. Baik pendengar, tetap stay bersama kami saat ini ya di program Halo RRI. Kami nanti kan Anda ya pendengar terkait dengan keluhan, laporan atau masukan terkait layanan publik ya di sekitar Anda, kami nantikan di Halo RRI saat ini, karena program ini hadir untuk Anda, di mana untuk menjembatani aspirasi Anda dengan pihak-pihak terkait. Oke, kami nantikan tetap di program Halo RRI.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
0: Taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
0: Bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya

warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RRI ND ya. Kita masih di program Halo RRI pendengar, yang mana kami nantikan keluhan-keluhan Anda, laporan atau masukan-masukan Anda terkait dengan layanan publik di sekitar Anda. Dan program Halo RRI ini ya, yang pastinya untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan pihak terkait ya, karena bersama Halo RRI kita wujudkan pelayanan publik yang lebih baik, responsif dan juga bermanfaat bagi semua. Oke pendengar, kami nantikan Anda di 0821 4451 1957, line WA di 0821 3878. Baik, kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan pengumuman lelang dari Pegadaian Indie, yang mana diinformasikan bahwa kredit atas nama Bapak Ibu sekalian di tanggal 1 Februari sampai dengan 15 Februari 2026 telah dan akan jatuh tempo. Kepada nasabah yang kreditnya telah jatuh tempo, diharapkan untuk segera menyelesaikan kewajibannya dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, melunasi pinjaman, mencicil uang pinjaman di kantor PT Pegadaian Cabang Wolowona, Unit Paupire, Unit Pasar Senggol, Unit BRI Datusoko, Unit Wolowaru dan Unit BRI Maurole sebelum hari tanggal 17 Juni 2026. Demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Dan juga pendengar, kami sampaikan masih dari Pegadaian ND, kilauan emas dan penawaran spesial bazar emas investasi masa depan gaya masa kini. Promo spesial bazar cuci emas gratis, bawa perhiasan lamamu kembalikan kilaunya seperti baru. Buka tabungan emas gratis, mulai investasi hari ini, kuota terbatas, waktu pelaksanaan Rabu sampai dengan Jumat 17 sampai dengan 19 Juni 2026 jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Lokasinya di UPC Paupire. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, saat informasi gembira tentunya ya dari Pegadaian. Dan saat ini kembali kami masih temani Anda di program Halo RRI. Kami masih menanti di Anda bergabung ya di 0821 4451 1957, dan juga di line WA di 0821 3878 8786. Baik, program Halo RRI kembali kami ingatkan untuk Anda pendengar ya, masyarakat Kota Indah dan sekitarnya, yang mana Halo RRI ini program interaktif yang hadir setiap Senin, Rabu dan Jumat ya, untuk menjembatani aspirasi Anda dengan pihak-pihak terkait. Silakan bagi Anda yang punya keluhan, laporan ataupun masukan-masukan terkait dengan layanan publik di sekitar Anda, kami nantikan ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan selepas itu pendengar ya, setelah Anda menyampaikan laporan atau masukan terkait dengan layanan publik ya, saran Anda, tentunya kami akan menjembatani komunikasi antara Anda dengan penyelenggara layanan publik dalam mendorong perbaikan pelayanan yang lebih baik, cepat dan juga responsif.

digital seperti sekarang, promosi usaha tidak lagi terbatas pada spanduk atau dari mulut ke mulut. Media sosial dan platform digital telah membuka peluang yang lebih luas untuk memperkenalkan produk kepada banyak orang. Nih, bagi pelaku UMKM, manfaatkan media sosial untuk menampilkan produk terbaikmu. Unggah foto dan video yang menarik, berikan informasi yang jelas, serta bangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Dengan promosi digital, produk lokal dapat dikenal luas, menjangkau pelanggan baru, dan meningkatkan peluang penjualan. Bahkan, usaha kecil pun dapat bersaing dan berkembang melalui pemanfaatan teknologi yang tepat. Jadi, jangan takut ya untuk belajar dan mencoba. Mulailah dari langkah sederhana. Gunakan media sosial secara aktif dan jadikan dunia digital sebagai sarana untuk

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Baik pendengar Pro Satu dimanapun Anda berada, kami akhiri program acara Halo RRI ya untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Dan perlu diketahui bahwa program Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu dan Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk edisi hari ini saya Dona Nia bersama operator studio ada rekan Budi Ricardus, juga gatekeeper ada Titin Jen dan pengarah acara Rama Suci mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pagi hari ini. Terima kasih ya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita akan berjumpa lagi di program Halo RRI ya Rabu ataupun Jumat ya pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk edisi hari ini saya Nia bersama rekan operator Budi Ricardus undur pamit dan mendengar Anda. Terima kasih, selamat pagi dan salam semangat.

20% orang menjadi sasaran yang disukai oleh nyamuk. Hal ini berhubungan dengan nyamuk yang memiliki sensori yang sensitif dengan panas, sehingga nyamuk akan mendekati manusia yang menggunakan pakaian gelap yang menyimpan panas. Warna gelap lebih menarik bagi nyamuk karena dianggap lebih membaur dengan sekitarnya. Itulah kenapa nyamuk lebih suka menghampiri tempat atau spot yang gelap. Selain sensitif pada sensor panas, nyamuk juga memiliki ketertarikan pada visual warna yang gelap. Nyamuk paling suka dengan warna hitam, abu-abu, biru, dan merah, tapi tidak menyukai warna kuning dan hijau. Nyamuk digolongkan sebagai hewan yang mementingkan visual, apalagi menjelang waktu malam. Biasanya, nyamuk akan mencari orang-orang yang menggunakan pakaian berwarna gelap. Selain baju berwarna gelap, nyamuk juga mendekati seseorang yang memiliki suhu tubuh yang lebih hangat atau orang yang memiliki aroma.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND.

perempuan dan laki-laki, perlindungan hak, serta penguatan keluarga dan masyarakat. Dengarkan. Setiap hari Senin pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Sobat siang pendengar Pro 1 dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya. Dan bersama saya Joanna serta rekan Budi Buku ya, yang akan menemani Anda di Florata siang ini sampai dengan pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, di awal kebersamaan kita siang hari ini, kami akan menghadirkan ya program acara pengarus utamaan gender. Dan kita akan membahas topik kita di siang hari ini terkait dengan stop bullying dan diskriminasi gender ya di lingkungan sekolah. Dan sudah hadir saat ini ya narasumber kita di kesempatan siang ini ya. Kita bersama seorang psikolog ya dan juga seorang guru BK nih, Ibu Emerensiana Uran SPD yang merupakan guru BK di SMAK Suradikara ND. Baik, kita sapa dulu pendengar ya narasumber kita. Selamat pagi, selamat siang Ibu.
1: Selamat siang juga.
0: Baik, apa kabarnya Ibu?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
0: Oke, ini sudah mengganggu waktunya ya. Waktu berkegiatan di sekolah. Tapi terima kasih ya Ibu sudah menyempatkan waktu bersama Pro 1 RRI ND nih Ibu. Baik, berbicara tentang stop bullying ya di sekolah dan diskriminasi gender di lingkungan sekolah. Nah, kalau berbicara tentang bullying dan diskriminasi gender ini saat ini masih menjadi tantangan yang sering ditemukan di lingkungan sekolah ya.
2: Betul.
0: Tindakan seperti mengejek, kemudian mengucilkan, memberikan perlakuan berbeda berdasarkan jenis kelamin maupun bentuk kekerasan verbal dan sosial lainnya dapat memberikan dampak yang serius ya terhadap kesehatan mental. Kemudian juga bisa mengurangi rasa kepercayaan diri siswa ya, yeah, dan perkembangan peserta didik. Baik, yeah, Ibu. Nah, kita berbicara tentang bullying dan juga diskriminasi gender nih Ibu. Dan menurut Ibu ya, bagaimana sebagai seorang psikolog melihat fenomena bullying dan juga diskriminasi gender yang masih terjadi di lingkungan sekolah untuk saat ini?
2: Baik Ibu, ini pertanyaan menarik sekali karena realita menunjukkan bahwa di sekolah tingkat mana saja, mm-hmm, itu masih ada tuh, yeah, kecenderungan remaja atau anak-anak itu membuli temannya baik sengaja maupun tidak. Mm-hmm. Kenapa ada unsur sengaja? Yeah. Karena di salah satu pihak itu pelaku ini merasa diri bahwa oh saya ini lebih nih, iya, lalu menganggap diri dia bisa dan melihat yang lain itu lemah, mm-hmm, dari kacamata dia loh, iya, sehingga dengan cara pandangan yang demikian dia mudah saja melihat oh ini yang lemah tuh yang ini nih, mm-hmm, jadi bisa saja tuh secara verbal, yeah, bisa saja secara non verbal, mm-hmm, banyak kali terjadi itu verbal mendominasi, yeah, mm-hmm, kalau mau dilihat akar permasalahan, mm-hmm, itu mulanya seperti apa ya kalau kita mau runtut kronologinya, yeah, itu biasanya buang-buang bahasa, mm-hmm, jadi sindiran. Yang paling banyak itu terjadi itu verbal lebih banyak, lalu setelah itu masuk ke tindakan yang fisik. Mm-hmm. Tetapi toh, kenapa anak-anak cenderung untuk membuli, yeah, temannya? Karena di satu sisi kita melihat usia mereka itu, usia mereka mencari teman, yeah, dan mencari identitas. Mm-hmm. Kalau tidak ada orang dewasa dalam arti orang tua atau guru atau orang lain yang lebih dewasa yang membimbing, hmm, mengayomi mereka, maka mereka berpikir bahwa it's okay, ini benar, hmm, nih. Jadi itu mereka tidak merasa biasa, bahwa ya, ini salah. Ya. Seperti kecenderungan mereka untuk menyapa nama teman yang bukan namanya. Hmm. Atau body shaming kayak gitu. Ya. Jadi itu kan membuat anak bisa terluka atau, hmm, memberi label-label tertentu ke temannya yang sebenarnya tidak boleh nih. Hmm. Tapi itu kecenderungan anak-anak, saya melihat itu di sekolah mana saja ini ada.
0: Iya.
2: Bahkan yang paling miris itu di level SMA, mm-hmm. itu sampai bisa merusak relasi, okay. hubungan, bahkan menimbulkan dampak yang lebih buruk, itu anak sampai depresi dan yeah. kita mengharapkan ya tidak sampai mengambil tindakan oh, iya. yang mm-hmm. apa ya Binduara tidak bisa dibantu ya. Mm-hmm. Karena dalam situasi begitu biasanya mereka menyendiri yeah. lalu akan mengganggu proses belajar mereka karena itu terngiang-ngiang nih. Mm-hmm. Misalnya omelan atau cibiran yang membuat dia merasa kurang pede. Minda. Jadi mau lewat di tempat atau di depan umum atau apalagi di depan orang yang membuli tadi itu rasanya kurang percaya diri yeah. atau lebih memilih menghindar. Mm-hmm. Dan itu akan mengganggu konsentrasi belajar mereka. Nah, ada juga yang tidak bisa menerima perlakuan itu, mereka langsung lari mencari orang dewasa yeah. atau mencari gurunya untuk menyampaikan, tadi saya dibuat teman, dibuli teman saya seperti ini. Yeah. Kalau begitu cepat diatasi, tetapi itu ada juga anak yang diam dan ya, pendam. Ada yang kita lihat saja kok menangis, kenapa menangis? Hmm. Atau ya dia lebih memilih diam di kamar, atau lebih parahnya dia tidak mau sekolah karena kemarin dibully temannya. Ya. Jadi fenomena ini sering terjadi, bahkan tidak hanya 1-2 bulan lalu habis, tapi tuh setiap kali tuh tahun ajaran baru, karena kita berhadapan dengan anak-anak dari karakter yang berbeda, lalu dengan bentuk pemahaman mereka yang bervariasi, lalu pandangan mereka tentang temannya. Ya. Kalau mereka memandang bahwa oh teman saya ini kami sama-sama berjuang, kami sama-sama belajar, itu beda. Ya. Beda kelakuan dengan anak yang memang dia melihat bahwa ini lemah nih, mudah saja untuk kita bullying atau kita lecehkan atau kita bisa membuat dia tidak nyaman ini. Hmm. Jadi kalau mau bilang kecenderungan anak laki-laki atau perempuan itu memang belum ada data yang menunjukkan real, pasti ya. Kecenderungan lebih banyak itu dibuat oleh laki-laki anak-anak remaja laki-laki atau perempuan, tetapi itu frekuensinya hampir sama. Dan kita tidak mengharapkan bahwa sampai menunjukkan perilaku yang buruk, baik dari pelaku maupun korbannya. Okay. Karena di lembaga pendidikan itu sebenarnya tempat yang nyaman untuk anak belajar, untuk menimba ilmu, untuk menata keterampilan mereka, untuk mengasah keterampilan mereka untuk menata masa depannya. Tetapi itu masih ada kita temukan perilaku-perilaku anak tertentu yang merujuk ke pembulian dan perundungan yang membuat anak lain tidak nyaman. Dan melihat fenomena ini, sekolah maupun masyarakat yang saya lihat itu dari pihak kepolisian itu gencar-gencarnya itu berantas pembulian ini, dan biasanya ada kerjasama atau kolaborasi yang baik itu dari sekolah mau di pemerintahan, yang saya lihat itu dari RRI juga, sehingga sosialisasi sekaligus itu mendengar rintihan anak nih. Lalu itu saya melihat bahwa itu ajang pendidikan yang bagus, pendidikan karakter yang bagus untuk anak-anak, sehingga dari ruang seperti itu mereka perlahan-lahan belajar, oh yang namanya kekerasan terhadap teman sampai membuat teman terluka atau sampai pada tahap bullying itu tidak baik. Karena itu sama saja menodai nih, menodai mereka sendiri, lalu sebenarnya mereka membuat suasana batinnya dan batin teman, tidak suasana sekolah tidak nyaman, lalu kecil-kecil sudah pada membuat luka ya. Sebenarnya anak-anak yang usia begitu itu kan usia-usianya senang, energik, lalu tidak diperbolehkan ada ruang luka. Karena banyak kali anak kurang dibiasakan untuk tidak boleh membuat luka, tetapi toh kita mencegah supaya ada luka, karena kecenderungan banyak kali kita mudah membuat luka ketimbang mengobati.
0: Oke. Nah, biasanya nih ini sering terjadi ya di ajaran baru, tahun ajaran baru. Ketika
2: siswa baru,
0: siswa baru ini ketika yang senior bertemu dengan yang junior adik, yang baru mendaftar nih. Biasanya mereka memperhatikan dari fisiknya, kemudian gaulnya ya, biasanya seperti itu. Nah, kadang-kadang siswa-siswi baru ini akhirnya minder karena seniornya terkadang melihat mereka itu dari ujung rambut sampai ujung kaki.
2: Benar.
0: Nih. Akhirnya timbullah seperti ini. Ya. Nah, ini bisa dikatakan dengan pembulian verbal ya itu ya.
2: Iya, benar.
0: Bisa juga membunuh karakter anak nih. Nah, dampak yang paling besar nih ya, yang Ibu lihat nih sebagai seorang psikolog nih, yang bisa dialami siswa yang menjadi korban bullying dan juga diskriminasi ini di lingkungan sekolah ini seperti apa nih?
2: Dampak yang paling besar itu anak takut. Takut bicara, lalu kalau mau omong juga dia lihat-lihat dulu nih, yang bully saya tadi di mana. Jadi kalau pelakunya tidak ada dia bebas omong, tetapi kalau pelakunya ada dia omong tapi ketakutan. Lalu yang berikut malu. Kalau itu di tempat umum atau di kelas atau dilihat oleh beberapa temannya dia malu, lalu rasa percaya diri dia tuh turun,
0: kurang.
2: Lalu semangat belajar itu hilang. Kalau ada kelompok, apalagi kalau di dalam kelas ada kelompok yang membuat mereka begitu, jadi semangat belajar hilang. Bisa saja tuh anak minta pindah kelas atau ya pindah sekolah. Jadi kita tidak menginginkan separah itu. Jadi dampak yang paling pertama itu takut, malu, rasa percaya diri kurang, lalu membuat dia untuk menyendiri. Lalu ada juga itu ingin balas nih.
0: Kalau dia yang berani ya,
2: ingin balas nih, karena ada kalau ketemu dengan anak laki-laki ketika berhadapan dengan temannya yang membuli itu, saya tanya, apa yang kamu buat ketika teman membuli? Saya balas dia, ibu, jika saya bisa. Tapi itu jangan pukul. Nah, selain itu ada juga yang karena takut diam, lalu dia memendam. Sehingga larinya itu, ada yang memilih tidak mau sekolah karena takut dibuli temannya. Jadi itu yang dampak paling pertama. Lalu dampak yang kedua itu ada tekanan psikologis. Jadi dalam relasi mereka dengan teman yang membuli mereka tuh sudah tidak baik, jarak, lalu isi pertemanan mereka tuh sudah masuk di ranah konflik nih. Karena pasti dia juga akan membela dirinya tuh. Jadi ini yang kita melihat di ketika memberikan sosiometri, teman mana yang kamu suka, mana yang kamu tidak suka, pasti mereka akan menjelaskan tidak sukanya karena dia sering membuli itu. Dan paling banyak itu mereka membuli dari nama, sebenarnya nama anak ini, tapi dibeli label nama yang lain, sehingga anak merasa kok saya dikasih nama oleh orang tua nih ada artinya nih, kok nama saya sudah dipanggil dengan nama ini, atau melihat fisiknya. Jadi itu yang paling terasa. Jadi anak merasa saya nih laki banget tetapi kok dibilang kayak gini gitu. Jadi ada juga pertama itu karena anak iseng-iseng saja, ada kecenderungan yang hanya karena iseng saja dengan teman, tapi mereka tidak pikir bahwa dari bahasa-bahasa yang dikeluarkan itu bisa membuat teman terluka. Jadi itu.
0: Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana nih tindakan dari pihak sekolah, apalagi seperti Ibu ya, guru BK nih. Nah, tindakannya kepada murid anak-anak yang membuli atau yang dibuli ini seperti apa?
2: Senang bahwa anak-anak itu terbuka. Jadi mereka biasanya ada yang cepat lapor, ada yang memang meminta waktu, ada yang menyerahkan diri. Jadi ada kriteria nih. Iya. Jadi waktu MPLS itu kan kita sudah sosialisasi, ini tempat untuk kamu belajar, rumah kedua dari rumahmu. Hmm. Berarti kita semua di sini menciptakan lingkungan senyaman mungkin untuk belajar. Jika dalam perjalanan ditemukan kamu iseng-iseng membuat temanmu tidak nyaman, maka kami akan memanggil kamu. Kalau toh memang perilakumu menunjukkan bahwa orang tuamu harus kami hadirkan, maka kami hadirkan. Tetapi kalau tidak, maka kami akan menyelesaikan di tingkat sekolah. Dan itu kita sudah sosialisasikan. Tetapi itu namanya anak remaja, ya ada-ada saja tingkah mereka untuk mengganggu temannya. Awalnya bilang mengganggu saja nih. Nah, jadi setelah kami melihat dan mendengar bahwa oh ini ada anak yang menjadi korban dan pelaku bullying, tadi saya bilang senang karena mereka terbuka. Terbuka menyampaikan, saya ibu yang tadi membuli teman saya ibu yang tadi menjadi pelaku, saya yang korbannya. Jadi walaupun dengan situasi situasional sekali ya, kadang mereka menangis, kadang mereka memberontak kenapa diperlakukan begitu. Kita menciptakan suasana senyaman mungkin, membuat mereka terbuka untuk omong. Karena biasa begini, si pelaku tuh biasanya mencari celah untuk membenarkan diri, lalu seolah-olah tuh membuat teman yang lemah tadi itu disudutkan. Tapi tahu kita bisa melihat itu di ruang pertemuan atau waktu kita memanggil mereka atau ketika mereka datang menyampaikan saya tadi dibully. Ketika mereka terbuka menyampaikan, kita bisa tahu nih motifnya apa nih. Kalau motifnya cuma mengganggu, kita akan mengarahkan isi gangguan sampai membuat teman terganggu, itu tidak baik. Karena kita membangun kepedulian batin anak untuk menempatkan diri yang benar. Ini seandainya saya diperlakukan seperti itu, perasaan saya apa? Jadi anak dibantu untuk, kalau saya di posisi seperti yang saya buat, jadi menyadarkan menyadarkan kepekaan, kepekaan rasa mereka, sehingga mereka jujur mengakui. Dan selama ini berhadapan dengan perilaku-perilaku bullying yang bisa diatasi di sekolah, ya itu biasanya anak jujur mengakui dan diproses. Karena di sekolah itu ada skor poin nih. Jadi kalau bersikap kasar dengan teman itu ada skornya, skornya berapa dan sanksinya apa. Dan itu disampaikan setelah guru BK-nya ketahui, itu disampaikan ke wali kelasnya, lalu kita berkolaborasi dengan kesiswaan sebagai di kaor kesiswaan, lalu ada hal tertentu yang memang kami harus menyampaikan kepada orang tua, ada hal yang tertentu yang kami di tingkat sekolah dengan anaknya, tetapi
3: menyelesaikan
2: itu
3: di tingkat sekolah.
2: Proses pendampingan itu tetap dilaksanakan. Lalu orang tuanya pun kami sampaikan. Mengapa? Karena anak nanti kembali ke orang tua nih. Sehingga bahasa kita tuh satu antara sekolah dan anak. Jangan di sekolah omong lain, nanti di rumah sudah lain. Jadi itu kalau yang pembulian yang di tingkat mau bilang sederhana juga tidak bisa, karena itu namanya bully, tidak ada tingkat sederhana ya. Tapi kalau macam mereka isinya mengganggu teman, memberi label atau cap temannya, tidak sampai kekerasan fisik. Tapi kalau sampai kekerasan fisik, itu sanksinya beda. Jadi macam-macam perilaku bullying yang ditunjukkan oleh siswa-siswi di sekolah di setiap tahun ajaran, di setiap bulannya itu bervariasi. Walaupun kita sudah mencoba untuk memberikan sosialisasi di awal tahun ajaran, mengundang berkolaborasi dengan pihak kepolisian dan dari RRI, itu pun masih ada juga yang nekat. Kenapa saya bilang nekat? Itu karena ketika kita urutkan kronologinya itu, oh ibu tadi sengaja saja nih. Jadi itu kan berarti dia tahu dan mau nih, ketimbang dengan aduh maaf teman saya tidak sengaja, gitu beda.
0: Kadang-kadang kan seperti ini, senior menguji mentalnya junior nih.
2: Hanya sarannya ya? Salah. Kadang mereka merasa bahwa saya ini kakak. Jadi kami selalu menyadarkan mereka kakak itu hanya karena engkau lahir lebih dulu saja adik. Karena kamu status ijazahnya juga masih sama. Kakak boleh, biasanya tuh kakak tuh tuntun adik, bukan kakak itu membuli adiknya. Jadi itu disadarkan supaya mereka kayak mengasihi itu. Karena kadang mereka merasa bahwa oh ini kak ini, jadi oh ini adik baru datang.
0: Orang kaya.
2: Jadi yang adik-adik juga dibekali bahwa harus menyampaikan dengan jujur tadi kakaknya itu buat apa dengan kamu? Karena kadang adik itu takut kalau kakaknya lihat saja tuh mereka sudah mengerti nih cara melihatnya, lalu membuat mereka jadinya takut untuk omong. Tapi anak-anak itu diajarkan untuk tidak boleh menakut-nakuti. Jadi kalau yang salah katakan salah, tapi dengan cara yang tepat. Kadang maksudnya baik, tapi cara salah
0: penyampaiannya itu yang salah.
2: Penyampaian itu mereka berpikir bahwa pakai kekerasan supaya orang sadar. Ternyata itu salah.
0: Gitu. Baik. Nah, selama ini ketika ada kasus pembulian di sekolah ya, bagaimana peran orang tua nih?
2: Oke, nah sebenarnya orang tua dan sekolah itu satu hati dalam mendidik anak. Sejauh ada kasus pembulian itu biasanya orang tua itu kami sampaikan dan ada yang kami hadirkan di sekolah, ada yang orang tua menghadirkan diri lebih dulu ke sekolah karena melihat, mendengar dari anaknya bahwa anaknya dibuli di sekolah. Pada prinsipnya sekolah terbuka menerima kehadiran orang tua dan namanya orang tua pasti akan melindungi dan membuat yang terbaik untuk anaknya. Jadi di sekolah kita menerima semua anak ini, siapapun anak kita terima itu anak kita. Jadi tidak ada yang kita buang. Jadi mau baik perilaku yang melakukan pelakunya maupun yang korbannya itu kita posisikan mereka tuh anak kita, sehingga dalam proses pendampingan walaupun dalam prosesnya kita melihat bahwa ada yang menjadi korban nih, jadi pelakunya harus bertanggung jawab. Tetapi toh pada prinsipnya itu anak kita yang sedang bertumbuh dan berkembang, ada yang memang harus diberi apa ya pendampingan khusus soal perilaku bullying ini, karena setelah kami cross check itu biasanya kenapa kamu kok suka pukul temannya ya di sekolah biasa. Nih tanganmu ini kok cepat sekali. Ibu saya di rumah kan sering dipukul bapak,
0: jadi ya, meluapkan ya.
2: Sering dipukul bapak dan saya, oh ya pukul bapak kenapa, karena macam-macam alasan nih. Jadi dari situ ya kita jujur saja menyampaikan kepada orang tua ya anak cenderung melakukan seperti ini karena dia sepertinya di rumah itu dia mengalami perlakuan seperti ini. Jadi kadang orang tua membenarkan, ya namanya didikan orang tua ya kadang kasar seperti itu, tujuannya baik tetapi itu kadang ya mulut mungkin sudah capek jadi tangan fisik, ya. Tapi itu diluruskan dan orang tua pada umumnya menerima. Ada yang di rumahnya itu aman tetapi itu karena pergaulan anak dengan temannya dan peran orang tua itu saya melihat sangat bagus. Mereka berperan aktif. Mereka mengupayakan yang terbaik untuk anaknya. Jika anaknya itu menjadi pelaku, itu biasanya mereka tidak tidak segan-segan itu bertemu orang tua korban untuk meminta maaf bahkan kepada anaknya di depan kami. Dan yang orang tua korban pun ya pertama pasti akan tidak mau anaknya diperlakukan seperti itu ya. Jadi kita memediasi sedemikian rupa sehingga baik orang tua korban maupun orang tua pelaku itu tidak tersakiti atau membawa luka apa terlalu lama. Walaupun kita melihat bahwa proses penyembuhan dari tindakan bullying itu tidak hari ini. Ada yang kita lihat dulu dia punya perilaku bullyingnya apa. Kalau hanya kalau bukan hanya kalau mencap temannya, ya itu kita bisa menyembuhkan. Tapi kalau sampai memukul itu kan membuat luka nih. Jadi sejauh ini orang tua tuh sangat berperan aktif ketika ada konfirmasi dari sekolah atau diundang oleh sekolah terkait dengan anaknya yang terlibat sebagai pelaku atau korban bullying. Lalu antara sekolah dan orang tua itu membuka ruang diskusi sehingga apapun informasi terkait anak itu biasanya disampaikan dan ditanggapi secepatnya sehingga masalah yang dialami itu tidak berlarut-larut atau sampai membuat konflik berpanjangan sehingga anak itu bisa apa sembuh, bisa nyaman, bisa kembali sekolah karena perjalanan masa depan mereka itu panjang.
0: Masih panjang. Oke. Nah, untuk lingkungan sekolah sendiri ya, langkah sederhana apa nih yang dapat dimulai dilakukan oleh setiap warga sekolah untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, kemudian lingkungan sekolah yang saling menghargai dan menghormati perbedaannya.
2: Ya, itu di pintu masuk sekolah itu sudah dipajang nih stop bullying dengan segala macam apa perilakunya. Lalu masuk ke dalam lingkungan sekolah di sudut-sudut nih itu sudah disosialisasikan oleh sekolah, itu dipajang poster-poster yang waktu siswa masuk mulai pendaftaran itu juga mereka membaca, dan waktu MPLS itu ada sesi di mana anak-anak itu melihat langsung lingkungan sekolah, dan di titik-titik tertentu tuh sudah dipajang kayak mengedukasi mereka bahwa perilaku-perilaku ini yang dijunjung tinggi di sekolah, ini yang tidak izinkan atau tidak dikehendaki seperti bullying itu. Dan selain itu waktu MPLS itu ada materi khusus yang disampaikan terkait perilaku bullying ini. Lalu di setiap kelas itu sudah dipajang di pojok-pojok kelasnya itu stop bullying. Lalu selain itu di setiap apel apel pagi itu selalu digaungkan sekolah ramah anak. Jadi kalau ada anak yang mempunyai kecenderungan untuk membuli temannya, dia sudah tahu nih konsekuensi realita bahwa walaupun kita sudah berjuang berbagai macam cara, tapi namanya ada anak yang punya kecenderungan ya untuk mengganggu temannya atau membuli temannya, tetapi itu kita langsung dep nih. Karena di situ ada ketua pengurus kelasnya, ada pengurus OSIS MPK, dan kalau kami itu ada pusat informasi konseling remaja. Jadi ada anak-anak PIKR nih membantu guru BK-nya. Jadi mereka itu menjadi konselor sebaya. Mereka itu yang menyuarakan keadilan, ya, membantu teman-temannya karena dengan bahasa-bahasa teman sebaya itu mereka mudah ketimbang bahasanya guru BK nih. Jadi melalui ruang-ruang ini yang membantu adik-adik atau teman-temannya untuk meminimalisir tindakan bully ini. Lalu anak dihadapkan setiap pagi itu di siraman rohani. Itu biasanya itu ada kegiatan-kegiatan rekoleksi ataupun dalam dalam bentuk doa, itu diminta untuk anak-anak menyadari bahwa lingkungan alam semesta bersama teman-teman mereka itu adalah satu. Dan itu harus dijaga dan dihargai karena semua ciptaan Tuhan. Jadi mereka dibekali baik secara pengetahuan juga secara rohani. Sehingga ketika mereka mau membuat tindakan bullying, mereka tahu bahwa wah, ini ciptaan Tuhan, harus dijaga, dihargai. Jadi kalau saya berbuat seperti ini, berarti sama saja nih saya melawan Sang Pencipta. Jadi metode ini yang perlahan-lahan menyentuh batin anak, dan mudah-mudahan itu bisa menggugah mereka untuk menghargai, karena nilai yang paling tinggi itu menghargai,
0: ya, karena menghargai, ya.
2: Karena kalau menghargai tidak mungkin nih merusak alam ciptaan atau mengotori batin teman tadi dengan membuli. Kenapa dibilang mengotori? Karena batin teman tadi sebenarnya aman sih, tetapi karena dengan perilaku itu jadinya kotor nih. Jadi pikiran, perasaan, bahkan seluruh perilaku hari itu jadinya kotor. Jadi untuk membersihkan itu kan harus butuh pendamping orang tua, guru BK, dengan pihak-pihak yang bisa membantu. Jadi anak-anak itu dibiasakan untuk menghargai diri sendiri, menghargai teman, menghargai lingkungan tempat dia belajar, menghargai orang tua, menghargai alam semesta.
0: Oke, baik Ibu. Nah, harapan Ibu nih ya, sebagai seorang psikolog dan juga guru BP nih ya, guru konseling nih, apa yang ingin disampaikan terkait upaya mewujudkan sekolah yang bebas dari bullying dan diskriminasi nih ya?
2: Oke, harapannya itu semua warga sekolah sadar bahwa ini sekolah tempat saya belajar. Namanya lingkungan saya belajar itu memudahkan saya untuk mengingat materi, berarti lingkungannya harus nyaman. Nah, yang ada di dalam lingkungan itu dihimbau supaya tadi saling support, menghargai, ini tempat saya belajar. Saya memberikan kenyamanan untuk teman, teman juga memberikan kenyamanan untuk saya. Nah, di lingkungan belajar itu tidak hanya anak-anak, ada guru, ada pegawai. Jadi semua tenaga kependidikan ini pun punya kontribusi yang besar untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak-anak. Sehingga tidak membuat anak takut dengan guru nih. Atau anak takut nih karena dibentak pegawai, ataukah takut nih karena dimarah satpam, kayak gitu. Jadi semua personil yang ada di lingkungan sekolah itu menyadari bahwa panggilan saya hadir di sekolah ini adalah panggilan mulia. Apapun keberadaan saya, entah pegawai, entah satpam, entah guru, entah anak-anak, kami semua ini terpanggil untuk belajar bersama-sama dengan kapasitas saya yang berbeda tetapi tujuannya sama. Intinya kami harus saling menghargai sehingga suasana nyaman itu tercipta. Apa artinya sekolahnya wah, megah, lingkungan yang asri, tetapi kalau tidak memberi kenyamanan untuk anak belajar, ya ada yang kurang nih. Itu juga menjadi apa ya, sebuah refleksi harian tetap. Kenapa dibilang refleksi harian tetap? Karena perilaku bullying ini sewaktu-waktu masih muncul nih. Walaupun yang lalu kita sudah mengatasi, tapi kan kita setiap hari, apalagi di tahun ajaran itu, kita berhadapan dengan anak-anak yang baru. Jadi harapannya kita semua tenaga kependidikan itu menyadari keberadaan, menempatkan diri sebagai rumah untuk anak belajar. Kalau mau bilang rumah itu berarti kan tempat yang nyaman nih. Kita capek, sakit, lelah, semuanya pasti akan kembali ke rumah. Jadi itu refleksi yang menarik semua tenaga kependidikan itu menjadikan diri dan sekolah itu sebagai rumah yang nyaman untuk belajar.
0: Oke. Baik, ini yang terakhir nih, pesan-pesan untuk generasi muda, teristimewa untuk para siswa-siswi di sekolah ini seperti apa, agar bisa menghilangkan kebiasaan membuli atau juga membeda-bedakan atau diskriminasi ini.
2: Pesan saya untuk generasi muda, harus diingat para generasi muda, siapapun kalian,
3: masa depanmu masih panjang dan kalian tidak berjalan sendiri. Kamu akan bergandengan tangan dengan teman-teman, walaupun teman-teman itu kamu melihat bahwa dia ada yang kurang nih. Ingat, Tuhan menciptakan kita itu sempurna adanya, walaupun ada sisi yang baik, ada sisi yang kurang. Yang kurang itu bukan menjadi tempat untuk kamu melakukan pembulian atau membuat teman terluka. Karena kalau temanmu terluka, sama juga kamu juga terluka. Jadi mari kita mencegah tindakan pembulian ini dengan kembali menyadari bahwa saya dan teman itu sama diciptakan Tuhan untuk belajar bersama menggapai cita-cita kami yang masih panjang. Jadi budayakan rasa menghargai satu sama lain, karena nilai menghargai itu nilai yang sangat tinggi. Lalu yang berikut, stop untuk membuli temanmu, karena itu kamu membuat luka.
0: Baik. Itu saja. Terima kasih Ibu untuk waktunya siang hari ini ya. Dari penjelasan dan pandangan ini sangat bermanfaat ya, mengenai pentingnya menghentikan bullying dan juga diskriminasi gender ya di lingkungan sekolah. Dan dari wawancara ini kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa setiap siswa itu berhak untuk mendapatkan rasa aman, rasa nyaman, kemudian rasa dihargai dan diperlakukan secara setara ya, atau seimbang ya, tanpa memandang miskin, status, kaya, kemudian laki perempuan ya, ataupun latar belakang nih. Nah, bullying juga, bullying dan diskriminasi juga bukan hanya berdampak pada para pelajar ya, tapi juga pada kesehatan mental dan juga perkembangan karakter anak. Nah, semoga informasi ini juga yang sudah disampaikan bisa didengarkan, kemudian bisa bermanfaat ya, dan mengingatkan ya, menyadarkan generasi muda nih agar mereka lebih saling peduli lagi, kemudian berani mencegah ya tindakan bullying atau diskriminasi, serta bisa menciptakan lingkungan sekolah yang aman.
3: Betul. Sebenarnya tidak hanya untuk siswa saja ya, tetapi tuh untuk tenaga kependidikan juga. Sehingga harapannya itu siswa tidak merasa bahwa saya dibully oleh tenaga kependidikan nih, dibully oleh gurunya atau oleh pegawai atau yang lain ya. Kita tidak mengharapkan itu terjadi, karena peran kita di sana itu sebagai pendamping mereka. Jadi kita menempatkan diri sedemikian rupa, memposisikan diri sebagai seorang dewasa yang bijak, walaupun ada saat yang kita wah ini mau marah, mau apa, tapi kembali sadar sehingga tidak membuat anak jauh atau anak merasa terluka, atau yang lebih sering anak jadi takut nih sama gurunya. Jadi cara berbicara, tutur kata, sikap itu biasanya lebih apa ya, lebih dirasakan oleh anak didik. Jadi guru memposisikan diri dengan bijaksana sehingga tidak membuat anak terluka atau menjadi anak jadi rasa takut sama gurunya, tetapi itu menjadi sahabat untuk dia belajar. Di satu sisi ini gurunya, tapi toh di satu sisi oh ini sahabat atau teman belajarnya, sehingga dalam mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan itu anak tidak merasa saya takut nih sama guru ini. Disegani boleh, tapi toh tidak ditakuti gitu.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Ibu untuk waktunya dan juga penjelasannya. Dan saya Joanna serta rekan Budi Buku dan juga Ibu Emerensiana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siang hari ini dalam acara Pengarus Utama Gender. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, selamat beraktivitas dan tetap semangat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda mendengar istilah KIDAL. KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

sudah mendengar istilah kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

0: Mitos atau fakta? Lokasi usaha jadi salah satu faktor bisnis yang berhasil. Jawabannya adalah fakta. Pemilihan lokasi yang tepat bisa meningkatkan peluang keberhasilan bisnis karena mampu menarik lebih banyak pelanggan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, mempertimbangkan lokasi dengan cermat adalah langkah penting untuk strategi bisnis. Dengan memahami pentingnya lokasi dalam bisnis, kita bisa membuat keputusan yang lebih cepat dan strategis dalam memilih tempat yang tepat untuk mengembangkan usaha. Sebuah lokasi yang strategis bisa menjadi kesuksesan berbisnis.
1: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru, sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Ini idolaku. Idolaku yang pertama adalah ayah. Ayah selalu memastikan gizi aku terpenuhi. Ayah menjagaku sepanjang waktu, mendampingi ibu memeriksakan kesehatanku ke bu bidan. Bahkan sejak aku masih di dalam perut, kalau ibu yang paling mengerti asupan gizi yang aku butuhkan. Urusan makanan, ibu jagonya. Masakan ibu semua enak. Itu yang bikin aku selalu sehat. Ibu dan ayah selalu bersama-sama menjagaku.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Saat ini, kita dihadapkan pada dua pilihan, barang lokal dan barang impor. Apakah kita akan memprioritaskan barang yang diproduksi dengan cinta dan keahlian di dalam negeri? Atau kita akan memilih barang-barang yang datang dari luar negeri dengan harga yang mungkin lebih murah? Mari kita hargai jerih payah para petani kita, pengrajin dan juga pengusaha lokal kita. Memprioritaskan barang lokal bukan hanya tentang mendukung ekonomi domestik, tetapi juga tentang menjaga keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal. Namun kita perlu mempertimbangkan dampak dari impor terhadap inflasi. Ketika kita terlalu bergantung pada barang-barang impor, kita akan memberi ruang bagi kenaikan harga dan meningkatkan tekanan inflasi di dalam negeri. Jadi, mari bersama-sama berpikir secara bijaksana. Saat kita memprioritaskan barang lokal kita, tidak hanya membantu menekan inflasi, tetapi juga turut berkontribusi dalam membangun ekonomi yang kuat dan berkelanjutan bagi negeri kita. Mari kita beli lokal, dukung lokal untuk sebuah masa depan yang lebih

Muhammad Kodari menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG akan tetap dilanjutkan. Pemerintah menilai program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kodari mengatakan setiap program pemerintah pasti menghadapi berbagai tantangan dalam tahap pelaksanaannya. Karena itu persoalan yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi dan juga perbaikan berkelanjutan. Dan menurutnya pemerintah memahami berbagai masukan dan juga kritik terhadap pelaksanaan MBG, namun manfaat yang telah dirasakan penerima program menjadi alasan kuat untuk melanjutkan program tersebut. Kodari menjelaskan Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang telah mengambil langkah penataan program, salah satunya dengan menghentikan sementara pembangunan dan proses dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang belum beroperasi.

kami akhiri kebersamaan kita ya dalam acara musik dan informasi untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda, umat Katolik ya, kita memuji Santa Perawan Maria dalam doa Angelus.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: 101 dimanapun berada, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Tim nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Gerpanzer mengumpat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegak gas melalui Felix Mekan yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengubutkan teman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan dini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Niko Schotterbeck mengundul bola tanpa kawalan dari Sapa Bojo pada menit ke-38 sebelum terhapus mengeksepsi penalti babak pertama di waktu 45:5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-28. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum terhapus penutup pesta dengan gol selalu di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Absolut, man, richtig gut. Tapi kan am früh geführt, wir können
3: auch. Awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
2: Man haben auch erstmal komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicke Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua dan tampil di pertandingan besar. Sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memecahi grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni.

0: Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang dua sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donyel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Yaitu Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyudut umpan Dan Gravenberg membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 5 menit. Yaitu Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Takefusa Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Eiji Kamada menyerang bola hasil sepak ujung Junya Ito. Skor 2 sama bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
1: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jadi saya tidak ada penyesalan soal itu.
0: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sulit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Ahmad Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindas. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-8.

Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Lewis Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one something else.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri. Tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musim yang sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Ada di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga pendengar, terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Safira dan juga pendengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Tidak tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira juga benar ini terdapat pasukan berbaris yang mengenakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga pendengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Bandar. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau saya kira untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga berperan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat ada struktur Jerman lainnya, ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka. Yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Pedi Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat menyampaikan pula, ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur tapi pembintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 diturut jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta. Dengan pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan Mercedes telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousin Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Presiden Negara Merdeka, Presiden Prabowo Subianto telah menanti ketibaan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setelan jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman. Ya, terdengar ini presiden Federal Jerman nampak di podium utama untuk langsung menggelar upacara.
2: Hormat, engineer.

KPK Jakarta. Kemarin kami dapat mengabarkan dari sini, saat ini kami melaporkan bahwa SMP Prabowo Subianto berada di

0: balik lagi kenapa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Jajaran.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi negara-negara tamu kenegaraan Presiden Federal Jerman yang untuk tembak. Tapi ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut, di mana ada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Kerajaan Bidang Ekonomi Erlangga Hartarto, Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Masyarakat Ekstra Setio Hadi. Selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa, dan terdapat di situ Kepala Danantara Rosan Kasa Roslani, dan di Kepala Gula ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sadsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Seskap Kedi Indrawijaya kepada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah dengan Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat tinggi Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempererat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Bisa kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral, dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini telah sedang mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang presidensial, di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier akan mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia, dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan, dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi dan juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar Pro 1 di mana pun berada, kembali Anda ikuti program siaran Pro 1 RRI ND di kanal kanal informasi dan inspirasi di FM 100,5 MHz. Dan saatnya kami akan menghadirkan lagu-lagu dan juga pesan-pesan ya untuk Anda sambil kita menantikan pukul 13 waktu Indonesia Tengah, di mana kami akan menghadirkan bincang budaya untuk Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hidupnya seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap setia bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Florata siang ini, saatnya kami hadirkan Bincang Budaya ya. Dan kali ini pendengar, kita akan membahas tentang makna dan juga peran Atasokna dalam upacara adat Endelio bersama Bapak Mikael Abraham Taniwangge. Nah pendengar, untuk Anda ya yang ingin bergabung juga kami berikan kesempatan ya di line telepon 0821-4451-1957 atau juga di 0821-3878-8786. Nah pendengar, Endelio ini bukan hanya sekedar dikenal karena keindahan alam ya, tetapi juga karena kekuatan nilai-nilai adat dan yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, salah satu unsur penting dalam tradisi tersebut adalah Atasokna ya. Nah, ini adalah figur yang memiliki makna dan peran tersendiri dalam setiap pelaksanaan upacara adat ya. Terlebih lagi ketika ada tarian Gawi ya. Nah, pendengar Pro 1 dimanapun berada, lalu apa sebenarnya makna dari Atasokna dalam kehidupan masyarakat adat Endelio? Bagaimana perannya dalam menjaga keseimbangan antara manusia, alam dan juga leluhur, serta bagaimana eksistensinya di tengah arus modernisasi saat ini? Untuk membahasnya secara mendalam siang ini telah terhubung ya dengan saluran telepon nih bersama narasumber kita yang memahami betul tradisi ini, yaitu Bapak Mikael Abraham Taniwangge. Kita sapa dulu beliau yang sudah ada di ujung telepon ya. Halo, selamat siang Bapak.
1: Selamat siang. Apa kabar?
0: Iya, kabarnya baik ya Bapak ya. Mudah-mudahan saja Bapak juga dalam keadaan sehat, kemudian juga masih tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas hari ini sampai dengan nanti ya Bapak ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik Bapak. Nah, berbicara tentang makna dan juga peran Atasokna ya dalam kehidupan adat istiadat Endelio ini Bapak, apa yang bisa dijelaskan, apa maksud dengan Atasokna ini dalam tradisi adat Endelio Bapak?
1: Ya, ya. Atasokna itu posisinya sangat penting di dalam tarian tradisional Gawi.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Jadi Atasokna sendiri tidak lain adalah salah satu instrumen terpenting di dalam tarian Gawi. Nah, kalau kita sebut Atasokna sebagai salah satu instrumen,
0: ya,
1: berarti ada instrumen-instrumen lain yang turut memainkan peran penting di dalam tarian Gawi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi tidak hanya Atasokna, tapi ada instrumen lain sebagai pendukung Atasokna.
0: Oke.
1: Okay. Ya, instrumen lain itu antara lain di dalam, kita lihat kalau di dalam Gawi itu melingkar, ada ulu, ada eko, lalu ada anjara, ada simosawi kalau dalam cara besar, ya, ada lingkaran wanita. Nah, kesemuanya instrumen-instrumen itu fungsinya untuk menjaga harmoni dan kesatuan gerak. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya menjaga ya, tetapi lebih luas dari kesatuan gerak adalah persatuan.
0: Oke.
1: Okay. Sebagai tanda simbol persatuan dalam sebuah wilayah. Jadi atas sadar perannya sangat penting di situ. Dia menjaga bahwa Gawi adalah mikro ya, mikro dari keseluruhan kehidupan sosial dalam sebuah wilayah tanah air tadi. Itu seperti itu ya. Lalu kalau ditanya apa makna yang mendalam dari atas soda? Ya, makna atau katakanlah filosofi ya, dari atas soda itu ia sangat bersifat spiritual. Ya, lewat syair-syair yang dilantunkan, ya dalam bentuk lagu adat yang yaitu soda tadi. Di sana terkandung pesan-pesan moral bagi peserta gawi dalam suatu wilayah. Jadi kadang-kadang peserta gawi itu intinya sebenarnya dalam satu wilayah, tetapi ada juga yang dari luar datang dia mendengar seperti itu ya. Kalau ditanya apa sebenarnya gas dan tanggung jawab atas sobat ya dalam setiap gawe itu ya, ya tugasnya sederhana. Atas sobat itu adalah orang yang dapat membawakan sair-sair adat dengan dengan baik ya, dalam lagu sobat tadi ya. Kalau tanggung jawabnya adalah bagaimana pesan-pesan moral yang ia bawakan itu bisa tersampaikan dengan baik ya di dalam masyarakat adat di suatu wilayah. Dalam upacara apa saja peran atas umum yang paling dominan. Sebenarnya atas umum itu hanya berperan penting atau menjadi instrumen terpenting hanya dalam acara gawi. Di situ hanya acara itu saja ya. Dalam acara seremonial, dalam acara seremonial adat yang lain tidak. Soda itu hanya berperan di dalam gawi. Lalu berikutnya kalau ditanya bagaimana proses komunikasi antara atas soda dengan leluhur. Ya, sebab dia nilainya ada di sana, spiritualnya ada di sana. Jadi dengan leluhur atau kekuatan spiritual adat yang bagaimana yang atas roda ini. Nah, dalam setiap gawi atas roda selalu datang duluan. Dia datang duluan, ya. Dia selalu datang duluan ke sana itu dengan maksud agar dia dapat menyerap ya pesan-pesan moral yang penting di dalam ulayat yang dimaksud. Misalnya katakan di tenda misalnya ya, tenda ya, yang atau katakan di satu ulayat seperti itu ya, dia harus datang dulu ke sana. Terlebih dulu dia bertemu dengan tua adatnya, moslakinya. Dia tanya semua tentang asal usul sana waktu di sana seperti apa. Toko-toko yang menghasilkan ulayat itu seperti apa, ya itu dia mesti tanya semua. Lalu kemudian pesan-pesan leluhur pada waktu itu seperti apa. Nah, dia kemudian merangkum itu semua dalam sair adat yang terhafal dengan sendirinya. Ya, terhafal dengan sendirinya. Ya. Nah, apakah dia berkomunikasi dengan leluhur? Ya, prosedurnya itu. Setelah dia bertemu dengan tua adat, dia pasti dengan leluhur itu otomatis ya dalam sepajian, dalam apa komunikasi batin ya. Itu pasti ada di sana, ada dalam proses itu lah ya. Dan kalau kita lihat Atasoda sebagai orang yang punya kemampuan lebih dalam berbahasa sair, ada ya, itu tidak semua orang bisa. Maka saya menyimpulkan, Atasoda ini dalam bahasa kitab suci ya, dia ini sebenarnya hampir mirip seorang nabi. Ya, hampir mirip seperti itu. Hanya dia, hanya Atasoda itulah yang bisa ya menerasikan bahasa-bahasa langit ya, bahasa-bahasa ritual ya, langit ya, ke dalam bahasa manusia, yaitu sair-sair tadi, untuk masyarakat di satu wilayah itu. Jadi kira-kira seperti itu ya, menurut saya. Pandangan saya itu, dia adalah orang yang punya kemampuan khusus, punya kemampuan khusus lebih dari orang lain. Ketika dia mendengarkan tatanan peraturan dari tua adat tadi, itu dia bisa merangkumkan dalam sayang adat, dan itu otomatis. Dia tidak apa seperti itu ya. Jadi misalkan tua adat itu pasti menyampaikan semua ya, dia tentang sejarah ulayatnya, bagaimana batas-batas ulayatnya, perjanjiannya dengan ulayat yang lain bagaimana ya. Dulu kan bilang Turajaji itu ya. Itu pasti diungkapkan dalam dengan bersama-sama dengan tua adat itu, supaya dia mampu membahasakan kembali, dan itu menjadi pesan moral untuk meluruskan apa istilahnya ya, apa istilah dalam bentuk pesan moral yang harus diikuti oleh masyarakat di tanah waktu itu, di ulayat itu.
0: Baik Bapak.
1: Jadi mungkin dalam kita berkarya misalnya, seperti kita ya, seperti ya jurnalis misalnya begitu ya. Setahun kita berkarya tanpa ada ini, tapi nanti ada pelatihan kembali. Nah, itu model seperti ini, model seperti Gawi itu masuk lagi ke sini, dia mendengarkan kembali pesan-pesan para, saya udah banyak salah ya, sudah begini, harus membangun kesatuan kembali, membangun persatuan kembali, bagaimana menjaga ulayat tanah waktu itu, ya di situ sebenarnya.
0: Demikian ya. Baik Bapak. Nah, dengan kata lain bahwa Atasoda ini tidak sembarang orang ya bisa memiliki kemampuan untuk melakukan soda ini ya, atau menyairkan ya, atau mengumpulkan kata-kata menjadi suatu sair yang indah. Nah, ketika dalam tarian Gawi itu, apakah ada yang melakukan upacara untuk pengangkatan bahwa kamu ini yang nanti berperan dalam atau menjadi Atasoda, atau mungkin ditunjuk langsung, atau memakai ritual-ritual atau penobatan Atasoda begitu Bapak?
1: Ya begini, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Jadi ada dalam satu wilayah satu orang menobatkan seseorang, tidak bisa begitu ya. Kemudian saya bilang dia ini seperti nabi yang ditunjuk oleh langit begitu ya. Terserah, tetapi yang bersangkutan sendiri dari kecil dia sudah merasa seperti itu.
0: Baik
1: ya, saya ambil contoh orang di tenda ya. Ini di tenda ya. Itu adalah wilayah ulayat yang banyak sekali menghasilkan ini Atasoda ini. Ya banyak mereka menghasilkan Atasoda, tetapi tidak selalu berasal dari satu keturunan. Garis lurus seperti itu. Tiba-tiba misalnya si A, dia menjadi Atasoda, ini barangkali satu generasi itu dia. Tapi nanti generasi berikut belum tentu anaknya. Tapi masih mungkin masih dalam ulayat itu. Seperti itu.
0: Baik, Bapak.
1: Ada wilayah lain seperti kami di anu di Lisel ya. Mm-hmm. Nah, itu tidak ada soda. Tidak ada atas soda. Jadi harus ambil dari tempat lain.
0: Daerah luar ya.
1: Daerah luar ya.
0: Oke. Baik, Bapak. Nah, kalau dari kacamata Bapak nih ya, Bapak melihat apakah generasi muda saat ini masih ada ketertarikan untuk memahami atau melanjutkan tradisi ini ya, atau peran atas soda ini, Bapak?
1: Oh, baik. Itu menyangkut anu ya, menyangkut perubahan zaman ya, perubahan ya. Saya lihat dalam 2 dekade terakhir ya. Dalam 2 dekade terakhir ya. Tarian-tarian yang berasalkan tarian dari NTT ya. Iya, dari Nusa Tenggara Timur ya, yang punya latar belakang berasal dari tarian tradisional. Sekarang makin digemari oleh seluruh Indonesia. Bisa melihat dan itu sangat luar biasa, sangat populer sekali. Semua tarian apa sih, mau tarian dari Lio, tarian dari Bajawa, tarian dari Larang Tuka, Maumere, begitu populer dan orang menari di mana-mana. Itu menunjukkan bahwa gerak tari tradisional kita sangat disukai oleh masyarakat gitu ya, oleh masyarakat luar ya. Apakah atas soda ini kemudian bisa hilang karena perubahan begitu ya? Sekarang ini justru orang semakin anu ya, semakin banyak menggunakan tarian-tarian itu. Ya, tariannya. Apalagi tarian NTT orang senang sekali. Semakin. Jadi karena dorongan begitu kuat dari seluruh Indonesia katakan begitu, menggemari, ya otomatis pemerintah daerah harus bisa menangkap itu untuk membina. Pembina gawi ini supaya dia tetap
0: lestari,
1: terpelihara, ya terutama unsur-unsurnya. Jadi gawi kan juga tidak sembarang juga ya, gerakannya harus sama seperti itu, bagaimana analoginya harus bikin seperti apa ya. Saya terus terang senang sekali melihat ada anak-anak ya, anak SMP kah, anak SMA di ND terutama gerak gawinya, mungkin dilatih oleh orang yang memang apa memelihara tradisi gawi itu ya. Jadi geraknya persis seperti itu.
0: Iya,
1: kita lihat ya, sudah mulai. Jadi saya kira gawi atau atas soda ini sendiri mungkin setiap era pasti muncul satu, dan gawi, karena gawi itu sendiri nangi oleh banyak orang ya, pasti gawi itu perubahan zaman seperti apa dia tetap ada.
0: Baik. Nah, upaya-upaya yang dilakukan ya, tidak saja menghadirkan perlombaan-perlombaan gawi, mungkin ada upaya lainnya untuk menumbuhkan lagi atau melestarikan peran atas soda dalam masyarakat ini, apalagi di era digitalisasi seperti sekarang ini ya, Bapak ya, semuanya serba instan. Nah, bagaimana nih upaya agar bisa melestarikan atas soda ini, Bapak?
1: Jadi untuk melestarikannya mungkin ada dua ini, ada dua hal yang perlu kita adu ya. Pertama, pemerintah daerah sebagai stakeholder adat itu, mereka harus tetap menggerakkan satu dua sumbu. Sumbu pertama adalah harus menjaga agar setiap ulayat itu tetap melakukan seremoni adat yang penting.
0: Oke.
1: Ya, yaitu kalau di tempat kami ada Bama, ada Po'o, ada Kapoka, Jokaju, itu mestinya dipantau oleh daerah untuk supaya di posisi tertentu harus tetap ada. Lalu yang kedua, kalau bisa setiap tahun itu ada semacam festival grabi.
0: Iya.
1: Sehingga itu terpelihara. Kan di Ende ada Onefare itu bisa di situ kan, di mana harus tetap ada. Kalau tempat itu Atsoda pasti muncul.
0: Iya benar. Atsoda
1: pasti muncul seperti itu.
0: Oke. Baik Bapak. Nah, bagaimana nih ya menurut Bapak peran pemerintah atau lembaga budaya dalam mendukung keberadaan serta melestarikan kebudayaan Ende Lio ya, khususnya ini untuk Atsoda nih Bapak.
1: Oh, gini, Atsoda ini pernah kan kesulitannya, dan kesulitan utamanya karena tidak semua orang bisa.
0: Benar.
1: Tidak semua orang bisa. Tetapi itu harus dikaji secara akademik oleh universitas.
0: Oke.
1: Ya mungkin kalau di NDA Universitas Flores itu harus didorong agar mereka melakukan kajian tentang syair-syair atau Atsoda itu. Dan akhirnya mereka bisa menciptakan syair, ya, menciptakan syair yang permanen dan baku.
0: Oke.
1: Untuk memelihara kesatuan, persatuan, harmoni langit. Itu kan harmoni kan gambaran gawi di situ, tapi sebetulnya harmoni antara langit dan bumi dan secara horizontalnya antar manusia.
0: Oke.
1: Jadi saya kira perlu kajian akademik khusus untuk Atsoda.
0: Baik Bapak.
1: Sair-sairnya.
0: Oke, baik Bapak. Nah, silakan lanjutkan Bapak.
1: Ya, kalau menurut saya seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, barangkali mungkin ya kalau saya pulang, saya ke Ende, mungkin saya bisa ketemu apa teman-teman di Unflor ya. Ya, lalu kemudian berdiskusi dengan mereka.
0: Oke. Okay.
1: Apakah mungkin? Ya, kita bicarakan itu syair yang harus dilakukan oleh Atsoda itu syair adat itu. Iya, secara akademik dikaji begitu ya. Okay. Supaya bisa dilestarikan.
0: Baik, Bapak. Nah, menurut Bapak nih bagaimana masyarakat luas dapat lebih memahami dan juga menghargai peran Atsoda ini, apa yang perlu dilakukan nih Bapak?
1: Supaya masyarakat lebih memahami peran Atsoda ya.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Iya, betul Bapak.
1: Itu menjadi harapan kita ya. Itu menjadi harapan kita bagaimana masyarakat dapat bukan sekedar apresiasi, tapi bagaimana mereka ya, bagaimana mereka bisa juga turut mendorong agar syair-syair yang dibawakan oleh Atsoda itu bisa dikaji lewat berbagai inilah, kalau tidak universitas entah dari mana-mana begitu ya, dari forum-forum apa begitu ya,
0: komunitas-komunitas mungkin ya,
1: komunitas-komunitas bisa lakukan kajian.
0: Iya. Baik Bapak. Nah ini apa nih pesan Bapak bagi generasi muda terkait pentingnya menjaga tradisi ini, tarian gawi, kemudian juga menjaga peran Atsoda ini, seperti apa Bapak?
1: Oh baik, pesan dari saya yang pertama, saya harus memberikan apresiasi dulu ada mereka yang saat ini masih tetap menjaga tradisi gawi.
0: Oke.
1: Pertama. Kedua, saya bangga lihat anak-anak SD, SMP mengenakan sarung daerah untuk gawi, hanya mengenakan kaos kutang, dan cara gawinya itu sangat sesuai apa dengan yang saya gawi. Bayangkan Anda bisa melakukan seperti itu kalau tidak diajar, itu kan tidak mungkin.
0: Ya.
1: Saya memberi apresiasi besar terhadap mereka yang tekun. Ajarkan kepada anak-anak sampai anak-anak itu bisa melakukan gawi begitu harmoni. Terus kemudian pesan lain agar gawi itu menjadi satu model. Di sekolah-sekolah. Ya, di sekolah-sekolah. Jadi bagaimana ya? Ya, mungkin gurunya belum tentu gawi dengan benar, tetapi karena dipaksa seperti itu, ya bisa. Bisa melahirkan. Menurut saya seperti itu.
0: Jadi belajar ya. Walaupun tidak tahu, tapi kalau ada niat untuk belajar, pasti akan tahu dan juga akan terlatih ya, begitu ya Bapak ya.
1: Betul.
0: Baik Bapak, ini yang terakhir nih, apa harapan ke depan terhadap keberadaan atas roda dalam kehidupan masyarakat adat Endelio nih, khususnya nanti di tarian Gawi ya Bapak?
1: Jadi artinya masyarakat luas dapat lebih memahami dan menghargai gitu ya, peran adat
0: luar. Iya.
1: Yang pertama itu semua yang punya minat tentang atas roda, minimal dia berusaha untuk lebih memahami dan menghargai peran penting atas roda ya dia. Kemudian dia juga harus menggali seni-seni tradisi adat Endelio. Tidak sekedar menghargai, tapi dia harus menggali betul, menggali ya, menggali peran-peran penting Atsoda sebagai salah satu karena Atsoda dia memang figur paling penting di dalam menerasikan bahasa-bahasa ya itu apa pesan-pesan moral ya, katakan spiritual itu nilainya ada di sana. Menurut saya seperti itu.
0: Baik Bapak, terima kasih Bapak untuk waktunya hari ini ya. Semoga saja apa yang menjadi harapan kita bersama untuk melestarikan budaya dan juga adat istiadat kita, tradisi kita bisa terlaksana ya. Dan ini tidak terasa ya perbincangan kita di hari ini sudah akan segera berakhir ya. Mudah-mudahan saja sekali lagi apa yang menjadi harapan dan juga cita-cita kita bersama bisa terlaksana, dan juga peran atas roda ini bisa mengajarkan kita ya tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia, leluhur, dan juga alam semesta. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini menambah wawasan sekaligus menumbuhkan rasa cinta serta tanggung jawab kita terhadap budaya kita sendiri ya. Terima kasih sekali lagi Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya, sehat selalu dan sampai jumpa lagi.
1: Oke, terima kasih.
0: Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian ya telah kami hadirkan ya acara.

mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkan lah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita

0: Friday edisi Senin 15 Juni 2026. Sari berita. Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo memastikan ketersediaan vaksin anti rabies atau VAR di seluruh puskesmas masih aman pasca meninggalnya seorang remaja di Kecamatan Boawai yang diduga akibat rabies. PMK Flotim kirim 90 petani ikut program belajar praktek pertanian di SOE Kabupaten Timur Tengah Selatan. Bersama saya, Joana Bara, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo memastikan ketersediaan vaksin anti rabies atau VAR di seluruh puskesmas masih aman pasca meninggalnya seorang remaja di Kecamatan Boawae yang diduga akibat rabies. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo memastikan ketersediaan vaksin anti rabies di seluruh puskesmas masih aman pasca meninggalnya seorang remaja di Kecamatan Boawai yang diduga akibat rabies. Pemerintah daerah juga terus memperkuat langkah antisipasi guna menjamin pelayanan bagi masyarakat yang mengalami gigitan hewan penular rabies. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, Dr. Gigio Emerinsiana Reni Wahyuningsih kepada RRI menyampaikan bahwa stok VAR saat ini masih tersedia di seluruh puskesmas. Khusus di Puskesmas Boawai, stok vaksin anti rabies tercatat sebanyak 100 dosis serta di seluruh puskesmas masih memiliki ketersediaan. Menurutnya, apabila terjadi kekosongan stok di suatu wilayah, pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTT maupun melakukan peminjaman stok antar kabupaten untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Selain menjamin ketersediaan vaksin, Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo juga telah melakukan penyelidik epidemiologi guna mengetahui kronologi lengkap kasus yang menyebabkan meninggalnya seorang pelajar di Kecamatan Boawai beberapa waktu lalu.
2: Nah, kalau untuk ketersediaan VAR di seluruh puskesmas itu masih memiliki ketersediaan. Untuk Boawai sendiri, update terbaru stok VAR itu ada 100 ya. Kita selalu mengupayakan untuk memberikan ketersediaan terjamin di setiap puskesmas VAR-nya. Nah, untuk harapan kami adalah karena kita pemerintah sudah memberikan, menyiapkan VAR, maka kita perlu kerjasama dari yang pertama pemilik anjing untuk meyakinkan bahwa anjingnya itu sudah di VAR, sudah diberikan vaksin, ya, biasanya diberikan oleh Dinas Peternakan. Kemudian akan lebih aman apabila anjing itu diikat, jangan sampai dia berkeliaran dan akhirnya menggigit orang. Itu yang tidak kita harapkan, apalagi populasi anjing ini kan cukup tinggi ya di Boawai.
1: Dinas Kesehatan juga menghimbau masyarakat agar segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami gigitan, cakaran, maupun kontak berisiko dengan hewan penular rabies. Masyarakat diminta untuk tidak menunda pemeriksaan dan penanganan medis karena rabies merupakan penyakit yang dapat dicegah apabila korban segera mendapatkan penanganan.

0: penanganan sesuai prosedur. Pemerintah berharap pemanfaatan layanan kesehatan secara cepat dapat mencegah terjadinya kasus rabies yang berujung pada kematian. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Flores Timur mengirim 90 petani mengikuti program belajar praktek pertanian di SOE Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor pertanian daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam.
2: Program pembelajaran lapangan ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada para petani. Mereka akan mempelajari berbagai teknik budidaya yang dinilai efektif dalam meningkatkan hasil produksi pertanian. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosep Sadi Openg, menjelaskan tujuan program ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemampuan petani menghadapi tantangan sektor pertanian. Dikatakan, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan inovasi untuk memberikan peningkatan produktivitas pertanian masyarakat. Salah satu caranya melalui pembelajaran langsung di daerah yang telah berhasil menerapkan praktik pertanian modern. Melalui kegiatan tersebut, para petani diharapkan memperoleh pengetahuan baru mengenai pengelolaan usaha tani yang lebih baik. Pengalaman yang diperoleh nantinya dapat diterapkan dan dikembangkan di wilayah Flores Timur.
3: Pengiriman 90 orang petani ke SOE itu jangan kita melihat bahwa mereka pergi dan hanya lihat belajar tanam saja. Selain untuk belajar tentang bagaimana budidaya tanam khususnya hortikultura, petani juga diberi ruang mempelajari bagaimana tentang pengelolaan kelembagaan petani, bagaimana manajemen kelompok taninya, bagaimana manajerial gapok tanya. Selain itu, petani juga diberikan pemahaman tentang praktik penguatan rantai pasok pangan yang terhubung dengan pasar.
2: Ia melanjutkan, selain meningkatkan keterampilan teknis, program ini juga diharapkan mendorong perubahan pola pikir petani terhadap pertanian modern. Pemanfaatan teknologi dan penerapan metode budidaya yang tepat dinilai penting meningkatkan daya saing sektor pertanian. Yosep Sadi menambahkan, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap peserta dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing setelah mengikuti program. Pengetahuan yang dibawa pulang diharapkan mampu mendorong lahirnya praktik pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan. Anda sedang mendengar

0: Tani Merdeka Indonesia salurkan 6 alat mesin pertanian atau Alsintan untuk dukung swasembada pangan di Ngada. Laporan Ferry Soo.
1: Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan produksi pertanian, Pengurus Tani Merdeka Indonesia menyalurkan 6 unit kendaraan pertanian kepada masyarakat Kabupaten Ngada. Bantuan tersebut diberikan kepada kelompok tani yang telah dinyatakan layak menerima bantuan guna mendukung pengelolaan lahan pertanian secara lebih efektif, menghemat waktu kerja, serta mendorong peningkatan hasil produksi pertanian menuju swasembada pangan daerah. Wakil Ketua DPP Tani Merdeka Indonesia, Wilfridus John Ebit, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan Alsintan dilakukan berdasarkan data yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Ngada. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas petani agar menjadi lebih mandiri, profesional, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan serta merawat alat pertanian yang diberikan sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan.
2: Alat ini bisa digunakan secara baik oleh para petani untuk apa? Meningkatkan produktivitas pertanian. Karena kita menyadari betul dengan adanya mekanisasi dan alat-alat pertanian modern itu bisa membantu para petani. Kita kalau di NTT, saya keliling. Pertama itu adalah soal mindset. Belum ada rasa kebanggaan menjadi petani. Orang belum mencintai menjadi petani. Kadang pendapat umum mengatakan menjadi petani itu hidup susah. Sebenarnya enggak.
1: Melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian, petani dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga manual sehingga pekerjaan di lahan menjadi lebih cepat, efisien, dan mampu meningkatkan hasil panen secara signifikan. Bantuan alat pertanian tersebut diterima langsung oleh Bupati Ngada, Remundus Pena, sebelum diserahkan kepada kelompok tani penerima manfaat. Pemerintah dan Tani Merdeka Indonesia berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Ngada melalui terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan. RRI Ende Ferry Soo melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita siang ini, kami hadirkan feature dengan judul Dari Ende untuk Indonesia, Jejak Iman dalam Prosesi Ine Maria Guadalupe bersama reporter Ricardo Scotta.
3: Minggu sore 31 Mei 2026, jalan-jalan utama kota Ende dipenuhi ribuan umat Katolik yang berjalan perlahan sambil melantunkan doa dan nyanyian pujian. Mereka mengiringi Arca Ine Maria Guadalupe dalam sebuah prosesi akbar yang menjadi bagian dari doa kebangsaan menyambut hari lahir Pancasila. Perjalanan dimulai dari Gereja Kristus Raja Katedral Ende. Dari satu paroki ke paroki lainnya, jumlah umat terus bertambah. Anak-anak, orang muda, hingga lansia berjalan bersama dalam suasana hikmat. Di setiap titik persinggahan, umat menyambut kedatangan arca dengan doa, nyanyian, dan ungkapan sukacita. Bagi sebagian orang, prosesi ini bukan sekadar perjalanan rohani. Ada kisah iman yang menggerakkan mereka datang dari tempat yang jauh. Salah satunya adalah Alfonsa, umat asal Maumere yang sengaja datang ke Ende untuk mengikuti prosesi tahun kedua Ine Maria Guadalupe.
4: Saya Alfonsa dari Maumere, Nita. Kami senang sekali.

0: bernilai.
1: Bagi Alfonsa, devosi kepada Bunda Maria Guadalupe memiliki makna yang mendalam. Ia bahkan pernah berziarah ke Basilika Guadalupe di Meksiko, tempat yang diyakini menjadi lokasi penampakan Bunda Maria kepada Juan Diego pada abad ke-16. Namun baginya, yang paling membanggakan adalah ketika nama Guadalupe kini hadir dan berinkulturasi dengan budaya Ende melalui sebutan Ine Maria Guadalupe.

0: dan secara kebangsaan, jadi menyatu. Itu yang kami bangga sekali dengan kegiatan siara ini.
1: Semangat yang sama juga dirasakan generasi muda. Lia, seorang pemudi dari Paroki Santo Yosef Onekore, mengaku prosesi ini menjadi pengalaman pertamanya mengikuti perarakan Ine Maria Guadalupe. Ia memilih berjalan bersama ribuan umat sebagai ungkapan iman sekaligus penutup bulan Maria.

0: Terus dan ini juga kebetulan penutupan bulan Maria.
1: Bagi Lia, setiap langkah yang ditempuh sepanjang perjalanan menjadi bagian dari doa. Di tengah keramaian kota, ia merasakan keheningan batin yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Perasaan serupa juga dirasakan Sonia, meski harus berjalan kaki cukup jauh dari titik awal hingga Paroki Bonawa, semangatnya tidak surut.
2: Saya juga untuk pertama kali, karena kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya itu kan kami kemarin kuliah di Surabaya, jadi ini pertama kalinya. Rasanya itu senang tapi capek, karena perjalanan dari Onekore ke Bonawa itu jauh sekali.
1: Prosesi Ine Maria Guadalupe tahun ini tidak hanya menjadi perayaan religius. Mengusung tema dari ND untuk Indonesia, ribuan umat memanjatkan doa bagi bangsa dan negara menjelang peringatan hari lahir Pancasila. Momentum ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai iman dapat berjalan seiring semangat kebangsaan. Di kota tempat Bung Karno menggali nilai-nilai Pancasila, doa-doa yang dipanjatkan menjadi harapan akan persatuan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi Indonesia. Menjelang malam, Arca Ine Maria Guadalupe akhirnya tiba di Gereja Santo Donatus Bonawa. Sapaan adat dan tarian tradisional menyambut kedatangannya. Di tengah ribuan umat yang memadati halaman gereja, prosesi itu meninggalkan pesan yang sederhana namun kuat, bahwa iman, budaya, dan cinta tanah air dapat berjalan bersama. Dari Ende, sebuah doa kembali dipanjatkan untuk Indonesia.

mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi

0: yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu, akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia.

0: adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah

0: pecinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar RRI, selamat sore untuk Anda. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM ya. Senang sekali di sore hari ini saya Angela But kembali hadir ke ruang dengar Anda di edisi hari ini Senin tanggal 15 Juni 2026. Apa kabar semuanya ya pendengar? Semoga senantiasa kami menjumpai pendengar RRI baik di streaming rri.go.id maupun di RRI digital ya, ataupun di terestrial kami dimanapun berada. Semoga kami menjumpai Anda di setiap kesempatan ya pendengar, selalu sehat, selalu sehat dan juga selalu lancar ya apapun pekerjaannya. Dan seperti biasa juga kita akan kembali di Florata sore ini dengan sejumlah informasi untuk dinikmati hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, senang sekali ya di awal perjumpaan kita, kita awali dengan lagu-lagu dangdut untuk menemani aktivitas Anda di rumah, baik yang di Maumere ya ataupun yang ada di Nage Keo di 91,70 MHz ataupun di yang ada di Manggarai, Manggarai Timur maupun juga di Labuan Bajo, Manggarai Barat ya dan sekitarnya. Semoga apapun yang dilakukan juga berjalan dengan lancar. Ya, pendengar di Prodangdut tentunya kami hadir ya hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita tidak sabar ya untuk selalu sapa pendengar kita dimanapun. Ada penelpon yang masuk dari line WhatsApp ya. Ada Kakak Putra Mus, penelpon pertama. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan Kakak Putra Mus ya sore ini.
1: Iya, betul sekali dengan Putra Mus di Detumali.
0: Di Detumali, bagaimana kabar sore ini Kak?
1: Kabarnya puji Tuhan baik Angel. Kabar sore sebaliknya gimana?
0: Baik juga. Sore hari ini minta lagu apa nih Kak Putra Mus?
1: Lagunya itu kalau bisa dari V minor ya. Lagunya dari V minor Kak.
0: V minor.
1: Iya.
0: Oke, judulnya apa nih?
1: Judulnya Kak Angel pilihkan salah satu dari V minor, yang penting enak didengar begitu.
0: Baik, siap. Salamnya untuk siapa nih Kak Putra Mus?
1: Oke, yang pertama tentunya buat yang lagi bertugas bareng teman-teman di studio. Saya ucapkan selamat sore, selamat bertugas. Terus buat teman-teman fans, ada Kak Nor, ada Ramla, ada Karati di Medan, ada Oma Cyril, Opa Lordes. Terus buat Bung Papi, Bunda Ima, Olin, Widya, Ibu Elis, Mama An, Abang Riko, Bang Jeki, Om Markus, Ade Nano, Ida. Selamat sore buat Marcel juga. Terus buat Abang Riko juga, buat Mama Yanti, Kak Sipri, Kak Rehan, Mama Ciko, Mama Ino, Kak Ustadz Abdullah, Bapak Manda, Bang Asonto, selamat sore. Terus buat Ibu Wigati, Bu Dinda, Bung Putra Tengah, Bung Nasron, buat Ibu Puja di Bintuni, selamat sore. Bung Angki di Toli-Toli, buat Bung Frans di Momba, selamat sore. Dan yang terakhir buat orang rumah yang saat ini lagi mendengarkan siaran Pro 1, dengan ucapannya selamat sore, salam pedang dangdut adalah kita. Lagunya ada Kak Angel?

0: Halo.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Selamat sore juga ke Oma Ceril ya.
1: Iya. Kenapa radionya kok tiba-tiba dia tidak dengar suara?
0: Gimana Oma?
1: Tadi sempat hilang suaranya.
0: Siaran dari tadi pagi ya Oma, atau?
1: Ya baru sendiri nih, saat putra mau jalan apa terakhir mau karena lagu tuh sudah tidak ada jawaban lagi, sudah diam.
0: Oke, Oma, mungkin karena kesalahan tadi di sini atau seperti apa, Oma? Untuk lagu yang iya.
1: Lagu yang Nona Elia siap atau yang kami request?
0: Kalau yang saya siapkan ini, Oma, ada lagu dari Yeni Eria, Cuma Kamu Satu, dari Bedikno, Goyang Senggol, terus dari Rido Roma, Kerinduan, Sakit Gigi, Maggie Z, Via Valen, Memandangmu, Gita Yubi, Buang Mantan.
1: Memandangmu.
0: Baik.
1: Salam-salamnya untuk Nona Angel bersama operator yang lagi bertugas. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga semangat selalu, Tuhan memberkati. Aku balik untuk putramu. Terima kasih putra, salamnya. Untuk semua pendengar setia Rodangkut yang lagi pantau sore hari ini, ucapannya selamat sore, selamat beraktivitas. Nona Angel, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih kembali Oma Ceril, selamat sore. Salam hangat juga dari kami yang bertugas, Angel Abu, dan juga ada operator studio Mbak Isareng ya, yang menemani kita sore hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Mas Galuh, Jawa Timur, bergoyang.
0: Halo Mas Galuh, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Salam dari ND Mas Galuh. Bagaimana kabar?
2: Dari siapa Mbak Angel ya ini?
0: Yes, betul.
2: Wah, gimana kabarnya? Baik, Mbak Angel. Suasana panas ini di Jawa Timur ini.
0: Diriku baik dan suasana juga di sini panas, panas sekali nih, Mas Galuh.
2: Yang penting hatinya kan nggak panas.
0: Hatinya panas kalau pendengar tidak bergabung, nanti panas.
2: Iyalah.
0: Oke, Mas Galuh sore hari ini minta lagu apa nih?
2: Halo, Mbak Angel.
0: Halo Mas Galuh. Halo.
2: Ya ini ada Bu Sari, boleh bisa kan masuk Sari? Ini bergabung juga sama aku Sari.
0: Boleh.
2: Halo Sari.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Sari. Salam hangat dari Ende. Ya. Di Banjarmasin ya ini ya?
3: Iya, Banjarmasin, Mbak.
0: Oke. Mas Galuh sama Kak Sari nih minta lagu apa nih sore ini?
3: Lagi santai-santai aja.
0: Lagunya apa nih?
3: Hampir putus-putus suaranya. Lagunya Rindu Menanti dari Rana Rani.
0: Wow, Rindu Menanti Rana Rani.
3: Iya.
0: Nah, dan untuk Mas Galuh lagunya apa nih Mas Galuh?
2: Tiada Kata Berpisah.
0: Tiada Kata Berpisah?
2: Ya, dari Imam Al-Karifin.
0: Tiada Kata Berpisah. Ini karena suasana hatinya kah atau seperti apa Mas Galuh?
2: Ya, suasana hatiku kan gak mau berpisah dengan dirinya dong.
0: Aduh, dengan Mbak Sari ya?
2: Iya dong, masa sama siapa lagi? Masa sama Mbak Angel?
0: Oh, kiranya sama aku Mas.
2: Waduh, kalau sama Mbak Angel nanti ada yang marah kan gak enak aku.
0: Atau gimana Mbak Sari? Gimana? Boleh ya, pinjam dulu ya Mas Galuhnya.
3: Boleh kalau mau pinjam.
0: Sebentar doang, oke, bye.
3: Sebentar doang, gak apa-apa. Lama-lama juga gak apa.
0: Gak nanti habis dari Pro Dangdut ada yang ini lagi. Gak enak
3: ada
0: aku.
3: Ada yang panas lagi.
0: Ada yang panas lagi, benar. Udah suasananya panas, tambah batinnya juga panas. Waduh, nanti meledak dia.
3: Iya,
0: Oke, baik. Salam untuk siapa nih, Mas Galo dan Mbak Sari?
2: Ya, biar Sari aja yang salam itu.
3: Mm-mm. Salam-salamnya ya buat Mbak Ramla, Putra Mus juga, buat Bang Masnya, buatnya apa sih, Sipri, buat semuanya aja, buat Mbak Injil, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Salam hangat ya dari ND untuk Mas,
3: iya,
0: untuk Mbak Sari dan juga Mas Galuh. Siap. Selamat sore.
2: Moga-moga Mbak Angel sukses selalu.
0: Amin. Terima kasih. Baik pendengar dimanapun berada yang tentunya tetap setia dengan Pro Satirari ND di program sore hari ini, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita ke penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat sore.
4: Dangdut adalah kita, Mbak Encil.
0: Iya, Dangdut adalah kita dengan
4: Nursia di Mumbawa.
0: Kak Nursia mau membawa. Gimana kabarnya Kak Nursia?
4: Kabarnya alhamdulillah, cuacanya panas tapi semangatnya luar biasa ini.
0: Semangatnya harus luar biasa dan pasti ya itu ya.
4: Iya. Ini Mbak Angel lagunya dari Itje Trisnawati ya, Penantian ya.
0: Itje Trisnawati. Oke, Penantian.
4: Iya. Nah, lagu yang pertama aku bingkiskan buat Mbak Angel bersama Bung Operatornya. Selamat bertugas buat berdua. Semoga tetap semangat dan sukses selalu. Mudah-mudahan RRI Pro 1 semoga selalu jaya di udara. Spesialnya buat Karandi yang ada di Adonara, dan semoga sehat selalu bersama keluarga di sana. Buat Putra Mus, Ndatu Mali, Adam Baramla juga di Buton ya. Itu pasangan Merpati ya. Buat berdua semoga lancar selalu. Dan assalamualaikum juga untuk Pak Ustadz Abdullah El, Bapak Manda, ada Bapak Dimas, Abang Asonto, Mama Ina, Mama Ciko, Mama Yanti, Bapak Inggris, Bung Servas, Bung Sipri, Bung Rehan, Mama Oce, ada Bung Marmit, ada Mbak Eta, Mbak Endang, Oma Ceril di Bonawa, ada Bung Loris, Bung Oris, ada Bang Maxim di Indona, ada Bung Marcel, Bung Yeri, ada Mama Hilda di Nanganesa, Bapak Asri di Wurunyo, Bunda Ima di Maumere, ada Om Markus, ada Bung Riko, ada Mbak Widya, ada Nona Olin, ada Mbak Fia juga, ada Momon, ada Mbak Ati, ada Mbak Ida, ada Bung Nano, ada Bung Papi di Wulawaru, Oma Deva di Jakarta bersama Bunda Deva, ada Mbak Viola di Makassar, ada Mbak Puja di Papua, di sana ada Bung Agus juga, ada Mbak Ayu di Maluku Tengah. Dengan ucapannya selamat sore, dan untuk seluruh pendengar setia RRI ND, buat Opa The Lordes yang ada di Kalimati, selamat sore bersama Opa Natalia, dan buat semuanya aja, dengan ucapannya selamat sore buat Mbak Angel, terima kasih, selamat sore.
0: Baik, terima kasih kembali Kakak Norsia yang ada di Maumbawa. Salam hangat, sehat selalu, dan tetap sehat juga ya untuk sekeluarga. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita Mbak Angel, selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ramla dari Buton Tengah.
0: Kakak Ramlan Buton Tengah. Gimana kabar Buton Tengah sore ini?
3: Iya, sehat ini, mudah-mudahan kenjolnya demikian.
0: Betul, senang sekali juga dengar kabar dari Kakak Ramla ya, sehat terus. Sore hari ini minta lagu apa nih Kak Ramla?
3: Lagu apa ya, aduh. Lagu dari kenapa sih jadi kenapa saya jadi bingung ini, aduh.
0: Lagunya belum tahu ya, atau nanti saya hadirkan Goyang Senggol, boleh? Kita senggol dulu hari ini.
3: Lagu itu, lagu dari Camelia Malik, Seputih Kapas.
0: Seputih Kapas.
3: Ya. Yeah.
0: Baik, salamnya untuk siapa?
3: Salamnya buat yang tersayangnya, spesial buat Putra Mus, Dinda Temali.

0: galuh buat aku ini cukup ribet buat apa namanya buat Mas Galuh, buat Tari, buat Kak Nur, buat Oma Deva, Oma Ciril, ada Mama Yanti, Bunda Ima, Bapak Manda, ada semuanya minta kanju buat kanju selamat bertugas selamat berdang buat sore.
1: Baik, terima kasih kembali Kak Ramlan. Salam hangat, sehat terus di sana ya, di Buton Tengah. Salam juga untuk sekeluarga. Baik, pendengar RRI dimanapun berada, kita punya 6 nomor lagu ya. Nanti kita hadir kembali dengan setelah beberapa lagu ini. Tentunya tetap bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar Pro Satu RRI yang ada dimanapun berada. Terima kasih yang tentunya tetap bersama kita ya di sore hari ini. Ya pendengar, beberapa nomor lagu sudah kami hadirkan ya. Ada Seputi Kapas dari Camelia Malik yang sudah di request oleh kakak Ramla di Butan Tengah, pendengar. Untuk Anda juga yang mau request lagu kesayangan Anda di sore hari ini, Dangdut adalah kita akan selalu menantikan ya, pendengar, hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar kita ke line WhatsApp ada yang tergabung ya dari nomor 08513370 sekian. Katanya selamat sore buat yang sedang bertugas. Tolong kirimi aku lagu Cukup Sekali cover. Salam sehat dari Lambert Making dari Ile Ape Lembata. Halo, selamat sore Ile Ape Lembata. Apa kabar sore hari ini? Semoga sehat ya untuk namanya tidak disebutkan ya, untuk seluruhnya yang ada di LAP. Salam sehat dan juga sukses selalu. Untuk lagu nanti akan saya hadirkan ya. Kita ke penelpon selanjutnya, pendengar ada di line telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Terputus lagi ya. Halo. Oke, bagi yang mau bergabung boleh sekali ya pendengar, hingga pukul 16 kita akan selalu menantikan bagi yang mau bergabung. Ada beberapa nomor lagu juga yang mungkin mau dengar ya. Ada Goyang Senggol dari Bedikno, Cuma Kamu Satu dari Eyeni Arya. Terus lagu Mendung Tanpa Udan, Adendar Boy Gang. Terus dari Maggie Zep, Sakit Gigi. Gita Yobi, Buang Mantan Cari Yang Baru. Atau dari Kurang Apa ya, dari Revina Alvira. Atau beberapa lagu yang mungkin sudah kami hadirkan, semoga terhibur untuk Anda. Bagi yang mau bergabung langsung saja di line telepon 0821 445 11957, ataupun di line WhatsApp 0821 3878 8786.

0: Oke pendengar, untuk yang mau bergabung nantikan terus ya di Prodangdut sore hari ini hingga pukul 16. Dan sambil menantikan, saya hadirkan cukup sekali dari Ida Laila untuk menemani Anda sore hari ini yang di request dari Kakak Lamber Making Ile Ape Lembata. Oke, baru saja bergabung ya, ada di line telepon. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Halo, selamat sore Prodangdut dan dengerin kita Ibu Hinja.
0: Selamat sore kembali dengan siapa di mana?
1: Dengan Maxi Dindona.
0: Halo, selamat sore Bapak Maxi Dindona. Apa kabar sore ini?
1: Tuhan, kabar sehat.
0: Sehat baik, amin. Minta lagu apa sore ini Bapak Maxi?
1: Minta lagu dari Marcus, judulnya Luka Yang Parah.
0: Mohon maaf, lagunya lagu
1: Marcus, judulnya Luka Yang Parah.
0: Luka dan?
1: Luka Yang Parah dari Marcus.
0: Sabar ya. Tidak terdengar jelas ini.
1: Dari Mansur S, Luka Yang Parah judulnya.
0: Mansur S, oke. Ya.
1: Luka Yang Parah judulnya.
0: Luka Antara.
1: Luka Yang Parah.
0: Oh, Luka Yang Parah, baik. Bapak Maxi, mohon maaf. Memang di udara sangat tidak terdengar, ada apa ya, noise. Jadi tidak terdengar jelas. Baik, salamnya untuk siapa nih Bapak Maxi?
1: Pertama untuk Ibu Hinja bersama rekan di balik kaca. Lalu untuk Indonesia Demam Bahat, terima kasih atas pengeluarannya. Bila Ima Demam Mere, Abdul Bandara, Abdul Baru, Amianti Mawaya, Mama Hostir Bukit Sangat, Ando Nordes, Bapak Manda,
0: baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Maxi Dona, salam sehat selalu. Ya pendengar, kita ke lagu dulu ya. Yang mau bergabung boleh nanti langsung saja. Oke, sebelumnya ada yang penelpon lagi. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Prodangdut.
0: Selamat sore kembali. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Oce di Bukit Anggur.
0: Mama Oce Bukit Anggur, bagaimana kabar?
2: Kabarnya baik, cuacanya cerah ceria. Lagi panas nih.
0: Cerah ceria ya hari ini, dan semoga suasana kita juga lagi cerah cerahnya. Dompet juga cerah ya.
2: Iya.
0: Amin. Baik, Mama Oce minta lagu apa?
2: Lagu dipilih sendiri ya.
0: Ada beberapa lagu juga yang kita sudah siapkan. Ada dari, sabar ya Mama Oce, dari Cuma Kamu Satu, Yeni Eria, Goyang Senggol, Benigno, terus Mendung Tanpa Hujan dari
2: Mendung Tanpa Hujan.
0: Oke. Salam untuk siapa Mama Oce?
2: Tentunya yang pertama sekali buat Angel, jadi dari balik hati yang sangat serius, sangat bertugas, sangat tetap semangat. Buat waktu tadi yang batang lewat, terima kasih salamnya sangat sore. Buat Bapak di Bolo Baru, Bapak Mandas keluarga di Malu di sangat sore. Yanti di Bolo Wea, Mas Tewi Waria sangat sore. Buat Cipri di Riga, Ayu di Embai, Omar Ceri, Omar Deva sangat sore. Buat Bunda Ima juga. Yang di Wamere ada adik Lydia, adik Ida, semuanya selamat sore. Singkatnya buat semuanya saja yang lagi pengantin, selamat sore dan selamat beraktivitas. Buat Bu Angel, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih kembali Mama Oce. Salam hangat dari kami yang bertugas sore hari ini untuk sekeluarga, sehat-sehat selalu. Ya pendengar, kita akan hadirkan dulu ya beberapa nomor lagu yang sudah di request. Tentunya untuk Anda, tetap bersama di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: membeli batik.
1: Cakep.
0: Ini batik ya si Palembang.
1: Cakep.
0: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
2: Apaan sih? Gak sopan banget.
3: Kalau marah
0: sama cantik, ey.
4: Doni,
0: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
0: Hah, pelecehan? Kan aku nggak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
0: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa sekarang.
0: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang

0: Pendengar RRI dimanapun berada, masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang masih mau bergabung, balas sekalian di beberapa menit terakhir di kesempatan sore hari ini. Kita masih bersama. Ada penelpon yang terhubung ya, pendengar. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Sipri Boy.
0: Bapak Sipri Bawai, selamat sore.
1: Ya, Sipri Bawai, ya, selamat sore, Mbak.
0: Iya, mau minta lagu apa sore ini, Bapak?
1: Bisa minta lagu Gubuk Derita.
0: Gubuk Derita?
1: Iya, iya, Mbak.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Terima kasih, salam-salam. Ibu Elis, Nila Fia, Nona Widya, semua di Maumereng. Nila Fia. Untuk Ida juga di Maumereng. Untuk Marcel. Macerit, ada Yeri, Umpapi di Malabaru, untuk Mama Hida di Nanganesa, untuk Komanda di Manori, Bang Servas, untuk Tomos, Nursia, Ayo Dendai, Moce, untuk Marina di Yatambua Belu, ya untuk semua-semuanya. Terima kasih Mbak Hida, selamat sore.
0: Baik, terima kasih kembali Bapak Sipri di Boawai. Salam sehat selalu. Ya, pendengar dimanapun berada yang tentunya tetap setia bersama Pro Saterere Ende ya. Di sore hari ini Pro Dangdut akan hadir hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Bagi yang mau bergabung boleh sekali pendengar, kita masih menantikan ya. Dan untuk itu kita masih dengan lagu-lagu dangdut. Kita hadirkan dulu Gubuk Derita dari Hedi Diana Hamdan ATT yang direquest oleh Bapak Maxi.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI dimanapun berada, kembali kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak masyarakat untuk mendaftar program dana hibah

0: Anda melalui laman resmi komdigi.go.id. Anda bisa ikuti informasi lainnya melalui streaming kami ya pendengar, ataupun di rri.go.id maupun komdigi.go.id. Tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRIND sore hari ini hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengaran dimanapun berada, terima kasih yang tentunya tetap bersama Pro 1 RRI ND di sore hari ini. Nah, untuk itu pendengar di program UMKM Bicara untuk edisi hari ini, kita akan hadir kembali terkait dengan ide kreatif UMKM menang ke pasar dengan keunikan. Itu kita akan hadir kembali bersama dengan narasumber Ari Hamad, owner UMKM Ketilo Art, untuk kita hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar sore hari ini. Tentunya kami masih menemani Anda di sore hari ini hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kembali kami hadirkan, selamat mendengarkan.

Sesaat lagi kita ikuti acara UMKM Bicara, ruang berbagi cerita dan inspirasi dari pelaku usaha lokal kita.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI, Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali pendengar, saya Angela But tentunya hadir kembali ya dalam program UMKM Bicara di edisi hari ini Senin 13 April 2026. Dan pendengar dimanapun ya, kita akan kembali mengulik sejauh mana UMKM ya yang ada di Flores tentunya. Tapi spesial hari ini kami hadirkan UMKM

0: UMKM lokal dari Kabupaten Manggarai, bertepatan di Kota Ruteng ya pendengar. Ya, di mana kita akan membahas ruang inspirasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk terus bertumbuh, berinovasi dan juga berdaya saing. Dan pendengar, di tengah persaingan usaha yang semakin ketat tentunya, satu hal yang menjadi kunci ya agar UMKM tetap bertahan bahkan berkembang itu karena keunikan dan juga kreativitasnya. Dan di sore hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, ide kreatif UMKM menang di pasar dengan keunikannya. Dan bagi Anda yang mungkin penasaran ya, di sore hari ini kita langsung saja sapa bersama dengan narasumber kita, ada Kakak Ardi Hamad, owner dari UMKM Ketilo Art yang ada di Kota Ruteng, yang akan berbagi pengalaman, tips maupun inspirasi seputar bagaimana membangun usaha kreatif yang punya ciri khas ini. Kita langsung saja begitu ya pendengar. Selamat sore Kakak Ardi, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih sudah hadir bersama Prosat RRI ND sore hari ini Kakak.
1: Iya, terima kasih juga Kakak.
0: Iya, salam terima hangat dari ND.
1: Salam hangat juga dari.
0: Iya, salam sukses, salam sehat. Oke, Kakak Ardi, terima kasih ya. Di sore hari ini kita punya topik menarik sekali untuk kita bahas bersama, yaitu terkait dengan bagaimana ide kreatif UMKM menang di pasar dengan keunikannya. Dan boleh diketahui begitu ya Kakak Ardi, terkait dengan bagaimana nih cerita awal terkait dengan UMKM yang Kakak Ardi geluti sekarang begitu ya, terkait dengan UMKM Ketilo Art ini seperti apa nih proses dan juga cerita awalnya begitu Kakak, silakan.
1: Oke, baik Kak Angel, sekali lagi selamat sore buat teman-teman penonton ya dari satu ND. Jadi saya owner Ketilo Art yang berlokasi di Ruteng, Kabupaten Manggarai, dan saya menjadi usaha di bidang kreatif kriya kayu dengan nama Ketilo Art. Jadi awalnya Kak Angel, Ketilo Art ini sebenarnya adalah usaha kolaborasi Kak. Jadi pada tahun 2021 kemarin, saya bersama beberapa rekan, teman-teman di Kota Ruteng yang kebetulan punya hobi yang sama, di bidang kerajinan itu, kita coba membentuk usaha atau wadah usaha bersama untuk memperjualbelikan produk yang kita buat gitu. Jadi sebenarnya awal ini ketelihat ini ada beberapa lini atau teman-teman yang punya produknya sendiri. Dari saya itu lebih khusus ke produk olahan kayu, souvenir dan home decor. Kemudian teman-teman yang lain ada yang miniatur, kemudian ada yang buat box. Dan akhirnya setiap berjalannya waktu sampai sekarang, puji Tuhan usaha ini masih bertahan dan kemudian produk-produknya juga terus diminati sampai sekarang.
0: Iya.
1: Jadi itu cerita awalnya Kak.
0: Oke. Ini mulainya dari tahun 2021 ya Kak Ardi?
1: Iya, benar sekali guys.
0: Oke, luar biasa sekali. Nah, apa yang menjadi inspirasi gitu ya Kakak Ardi untuk terjun ke dunia UMKM kreatif ini, atau lebih fokus ke lukisan-lukisan yang indah ini ya begitu ya Kak Ardi? Seperti apa nih?
1: Iya Kak, jadi kalau saya sendiri kan kebetulan produk unggulan dari Ketilo Art kan produk yang saya buat. Jadi sebelum tahun 2021, sebelum Ketilo dibentuk itu, saya sudah menjalankan usaha cetakan foto begitu. Nah, sambil saya jalankan usaha, saya juga sambil cari tahu kira-kira media yang paling praktis untuk cetak foto selain kertas itu media apa saja gitu. Nah, kebetulan saya referensi membuat foto ke media kayu seperti yang saya lihat sekarang. Jadi itu dia awal dari rasa penasaran itu.
0: Dari rasa penasaran ya.
1: saya buat, kemudian saya seriusi, saya kembangkan, dan akhirnya tujuan bertahan sampai sekarang.
0: Iya. Nah, dari hal-hal yang sederhana ini ya, tentunya punya keinginan agar UMKM tentunya berkembang dengan baik ya, Kakak Ardi. Nah, menurut Kakak Ardi, iya, halo. Halo, Kak. Halo.

0: Ya, pendengar dimanapun berada, kita masih di program acara UMKM Bicara ya, sore hari ini. Kita sempat terputus karena jaringan tidak mendukung begitu ya. Kita coba sapa kembali Kakak Ardi sore hari ini. Halo Kakak Ardi.
1: Halo, selamat sore Kakak Angel.
0: Oke. Nah itu tadi ya beberapa cerita awalnya yang sudah dibagikan kepada pendengar sore hari ini. Nah boleh kami ketahui juga nih Kak Ardi, apa yang membuat Kakak Ardi menjalankan UMKM ini, seberapa penting begitu ide kreatif ini harus perlu dikembangkan begitu Kak?
1: Oh iya, jadi begini kan, kalau misalnya bicara soal berpikir kreatifnya, kalau menurut saya pribadi, kebetulan saya jalan pengusaha kreatif ini, maka saya pikir itu penting sekali kan untuk mempertahankan cara berpikir kreatifnya, yeah. Apalagi dengan usaha yang saya pikir belum banyak digeluti juga kak.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Mm-hmm. Ya jadi mempertahankan cara berpikir kreatifnya itu sangat penting sekali, terutama dalam bagaimana membuat inovasi-inovasi produk, mengembangkan produknya tanpa harus menghilangkan ciri khas aslinya.
0: Aslinya, gitu, oke. Okay. Nah di sisi lainnya ini memang sangat penting dan kebetulan belum banyak yang geluti dalam bidang ini begitu ya Kak Ardi ya?
1: Iya benar sekali Kak, itu dia.
0: Oke, nah bagaimana caranya nih untuk menemukan ide-ide yang unik dan berbeda begitu ya dari yang lain nih Kak Ardi untuk mempertahankan ini?
1: Nah ya, ini Kak, kalau saya pribadi kalau misalnya saya mau mencari ide-ide itu saya lebih banyak mencari referensinya itu Angel, kita ke internet gitu Pak. Referensinya di internet, jadi ada beberapa situs-situs kemudian yang menawarkan ide-ide kreatif seperti misalnya Pinterest. Itu kemudian di Instagram juga. Jadi intinya bahwa selalu belajar untuk mencari tahu hal-hal baru, ide-ide baru, kemudian buat inovasi sebisa mungkin untuk mengembangkan kita punya produk, variasi produknya, tapi kembali lagi tetap mempertahankan dia punya ciri khasnya.
0: Itulah. Ciri khasnya. Nah itu dia kan punya. Tentunya di idenya itu nih Kakak Ardi ada saja nih hambatan begitu ya. Kadang karena apa dan mungkin karena kayu juga kekurangan begitu ya.
1: Iya.
0: Nah apakah ide kreatif ini juga harus selalu baru atau bisa dari hal-hal sederhana nih Kakak Ardi yang memang harus perlu dikembangkan gitu?
1: Iya kalau soal ide kreatifnya itu sebenarnya tergantung referensi yang kita cari. Kalau misalnya selama kita bisa aplikasikan ide atau referensi yang kita dapat itu, maka itu harus kita teruskan, kita fokuskan sana. Tapi kalau misalnya tidak, maka kita bisa mulai dari hal-hal sederhana yang bisa kita temui di kita punya kehidupan sehari-hari, misalnya dari benda-benda yang ada sekitar kita. Bagaimana mungkin kita bisa membuat atau mengubahnya mungkin menjadi produk yang setidaknya punya nilai dijual lah Kak, seperti itu. Karena saya juga pribadi awalnya ini kan saya lebih banyak memanfaatkan limbah kayu gitu Kak. Untuk produknya. Jadi membuat souvenir-souvenir kecil seperti gantungan kunci, baru kemudian miniatur rumah pohon. Itu saya manfaatkan ranting-ranting kayu kering, kemudian limbah-limbah kayu yang dari bengkel furnitur yang ada di sekitar gitu. Kita sebisa mungkin kita manfaatkan lah tanpa harus kemudian kita menciptakan sesuatu yang betul-betul baru. Gitu.
0: Iya. Nah, boleh diketahui juga nih oleh pendengar begitu ya Kakak Ardi, apa saja nih produk-produk yang ada di Ketilo Art ini?
1: Oh iya, terima kasih Kak Angel. Kalau misalnya untuk produk-produk Ketilo Art sendiri itu sebenarnya yang paling pertama dan paling unggul itu adalah si photo booth Kak.
0: Photo booth ya?
1: Iya, photo booth. Jadi itu kreasi mencetak foto ke media kayu dengan teknik transfer gitu. Jadi tanpa kertas sama sekali Kak Angel, itu dia keunikannya. Jadi mencetak foto itu tanpa kertas sama sekali.
0: Luar biasa ya.
1: Jadi fotonya itu betul-betul menyatu ke dalam serat kayu. Serat kayunya juga tetap terjaga, jadi kesan unik dan naturalnya itu tetap bertahan gitu Kak Angel. Nah itu untuk fotonya. Kemudian okay. ada juga pengembangan dan variasi dari foto wood itu kemarin. Mm-hmm. Saya pelajari dan saya kembangkan itu seperti karikatur kayu. Mm-hmm. Itu saya buat, kemudian plakat atau panel kayu. Mm-hmm. Baru kemudian gantungan kunci. Mm-hmm. Dan juga ada beberapa item home decor lain seperti ukiran-ukiran kayu. Mm-hmm. Seperti tulisan Home Sweet Home itu dari kayu.
0: Iya, iya, iya. Iya.
1: Dan sebenarnya masih banyak lagi sih kayaknya sebenarnya.
0: Dan mungkin ada yang penasaran ya, seperti apa sih gambarannya? Boleh sekali untuk bisa berbagi ya Kak Ardi, media sosialnya Ketilo Art.
1: Oh ya, untuk
0: kita langsung saja.
1: Itu sebenarnya teman-teman pendengar juga Kak Angel,
0: okay.
1: itu bisa sebenarnya kunjungi media sosial kami. Mm-mm. Itu di Instagram di Ketilo_art. Mm-mm. Baru kemudian Facebook juga dengan nama yang sama, Ketilo Art. Mm-hmm. Baru kemudian ada juga di TikTok. Mm-hmm. Itu namanya Ketilo Art Official. Mm-hmm. Itu juga tiga platform itu yang saya pakai untuk promosi produknya, Kak.
0: Mm-hmm. Keren dan luar biasa. Dan saya juga langsung terjatuh ya dengan gambar-gambarnya. Saya boleh deh nanti untuk pesan satu ya. Oke. Okay.
1: Terima kasih, pasti ditunggu itu kayaknya.
0: Baik. Ya, kita masih di pertanyaan-pertanyaan ya Kak Ardi. Apa yang menjadi ide kreatif ini harus selalu baru, dan itu tadi ya, hal-hal sederhana ini harus perlu dikembangkan. Nah, iya. Punya tentunya di Ketilo Art ini punya keunikan tersendiri begitu ya Kak Ardi.
1: Iya.
0: Dari UMKM lain. Nah, salah satu atau dua hal penting deh keunggulan dari atau keunikan dari Ketilo Art ini apa nih Kak?
1: Yang pasti yang pertama kalau bicara keunikan produknya kami kan, yang pertama itu tadi kembali lagi ke medianya Kak. Media produknya itu, saya menggunakan kayu, yang pasti kayu berkualitas juga sekarang. Kemudian gambarnya itu, kalau untuk produk unggulan seperti foto wood tadi, gambarnya itu benar-benar menyatu ke kayu Kak. Jadi dia tanpa kertas sama sekali. Kemudian yang pasti lebih tahan juga, lebih tahan lama. Karena dari kayu tanpa kertas sama sekali, karena tidak cepat dan tidak cepat memudar ya Kak.
0: Iya.
1: Kemudian bisa pesanan custom juga, misalnya dibentuk variasi seperti apapun, selama kami bisa layani untuk produknya itu pasti kami layani Kak.
0: Oke, luar biasa ya. Ini Kakak Ardi sendiri atau ini dalam berkelompok gitu Kakak?
1: Sampai sekarang sebenarnya kami ada beberapa orang sih Kak, untuk teman-teman yang produksi produknya, membuat produknya. Ada beberapa teman yang bantu-bantu di base camp kami, di workshop kami di sini di Pitak.
0: Di Pitak Ruteng ya, oke. Nah, bagaimana nih caranya juga nih Kak Ardi untuk menonjolkan ya, ciri khas dari Ketilo Art ini agar mudah dikenali juga oleh pelanggan-pelanggan gitu?
1: Oh iya Kak, kalau untuk mempromosikan keunikan atau memperlihatkan menonjolkan keunikannya itu, mungkin saya pikir lebih ke pentingnya narasi produk sih Kak.
0: Oke.
1: Kalau saya sendiri seperti itu Kak, jadi sebisa mungkin saya tidak hanya menjual produknya Kak, tapi saya juga membuat ceritanya, menjual ceritanya gitu. Jadi fokus ke narasi produknya. Kemudian ya skill foto produk juga itu penting sekali Kak. Seperti itu. Sehingga sebisa mungkin produk-produk yang kita buat itu kelihatan sangat menarik dan unik di mata calon pelanggan gitu.
0: Apalagi lewat media sosial ya.
1: Iya benar Kak. Karena itu Kak Angel, memang sebagian besar produk yang kami buat ini terjual itu sebagian besar dan hampir semuanya sih Kak. Itu di media sosial secara online gitu Kak.
0: Untuk offline-nya ada tidak Kak Ardi?
1: Iya, memang ada yang terjual offline, tapi sebagian besar presentasinya itu kan lebih banyak di itu Kak, di media sosial, media sosial, secara online gitu.
0: Oke. Iya, sejauh ini nih boleh kami ketahui tantangan yang dialami begitu Kak Ardi di Ketilo Art ini?
1: Oh iya, kalau tantangannya mungkin itu lebih ke tools yang kita pakai sih Kak, alatnya.
0: Oh iya ya, oke.
1: Iya, jadi karena di daerah seperti di sini kan itu agak sulit kita temukan peralatan-peralatan yang bisa mendukung pekerjaan-pekerjaan ukiran-ukiran seperti yang saya buat, ya. Jadi sebagian besar peralatan itu saya harus belinya itu di luar gitu.
0: Kayu ya atau?
1: Bukan cuma kayunya kak, peralatannya misalnya mesin apa gitu.
0: Oke, ya.
1: Ya itu sih kak tantangannya. Kemudian juga mungkin minat pembelinya itu kak kita harus pertimbangkan juga di sini. Jadi setiap kali saya buat inovasi, misalnya buat inovasi produk itu, itu saya pikirkan matang-matang betul soal mulai dari harganya, kemudian kemungkinan peminatnya nanti seperti apa, jadi sasarannya itu saya harus pikir betul-betul saya sebelum saya jual produknya gitu kan. Jadi sebenarnya yang paling makan waktu, tantangan terbesarnya.
0: Iya ya. Atau di sisi lain nih Kak Ardi, apakah mereka ingin request begitu ya, saya maunya begini begitu, adakah seperti itu selama ini?
1: Oh iya Pak, banyak sekali seperti itu kan Jel, banyak sekali seperti itu selama ini, karena memang kita lebih ke kedepankan itu jika produk customnya, jadi kita tetap layani permintaan-permintaan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang mau dirubah, ada yang mau dibuat sesuai dengan keinginan pelanggan, kita tetap kita layani selama kita bisa begitu Pak.
0: Iya. Oke. Nah, ini kan adanya di Kota Ruteng begitu ya, Kak Ardi ya. Dan di, tentunya ada unsur-unsur budayanya. Apakah menurut Kak Ardi sendiri nih desain-desain atau produk-produk yang ada desain lokalnya itu mempengaruhi pemasaran begitu, Kak?
1: Iya sih, Kak. Itu sudah pasti, Kak. Pengalaman saya dari awal ke Tilo Art ini kan saya justru produk-produk awalnya itu banyak tambahkan unsur-unsur budaya di dalamnya kak.
0: Oke.
1: Jadi seiring waktu juga bersyukur juga saya punya teman-teman, ada teman-teman yang mendukung, misalnya dari teman-teman pramu wisata, dari teman-teman tour guide, kemudian teman-teman yang punya agen perjalanan wisata. Jadi ketika mereka punya tamu itu mereka coba untuk arahkan ke saya begitu untuk pembuatan souvenirnya kak.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi menambah aksen budaya di dalam produk-produk yang saya buat kemudian saya simpan di studionya itu sangat berpengaruh sekali untuk terutama untuk wisatawan sih kak itu dia peminatnya.
0: Nah di sisi lain juga nih Kak Ardi boleh diketahui apa nih strategi sederhana ya yang bisa dilakukan UMKM pemula agar produknya terlihat menarik begitu.
1: Ya kalau misalnya untuk pemula sih Kak, mungkin paling bagus sarannya itu sebelum kita fokus ke produknya itu memang akan terdengar ini sih Kak, kalau saya riset itu penting sih Kak sebelum buat produknya.
0: Iya ya, perbandingan sebelum, ya.
1: Sebelum kita fokus ke produknya kita riset dulu. Kira-kira apa yang tidak ada, apa yang dibutuhkan oleh kira-kira orang-orang di Kota Ruteng misalnya. Mereka butuh apa sebelum kita menentukan produknya. Baru kemudian kalau sudah temukan itu baru coba seriusi dan kembangkan fokus produknya itu apa. Kemudian harus kuasai juga produknya itu, cerita-cerita di balik produknya itu apa.
0: Iya.
1: Gitu. Punya skill-skill terus intinya terus belajar lah kalau misalnya sudah buat produknya terus belajar untuk bisa upgrade dirinya, upgrade skillnya supaya bisa mendukung penjualan produknya itu juga.
0: Iya. Sejauh ini nih Kak Ardi, apakah pernah kehabisan ide? Sudahlah, sudahlah saya diamkan dulu beberapa bulan ke depan begitu. Adakah seperti itu kan selama ini?
1: Kalau seperti itu sering sekali kak.
0: Sering ya. Apakah?
1: Ya kadang, ya kadang kita saking penasarannya kan, saking penasaran buat inovasi atau buat yang baru itu, akhirnya mentok, akhirnya stuck begitu. Tapi sarannya, kalau saran saya itu terus dipaksakan. Kalau misalnya sudah kehabisan, benar-benar kehabisan idenya itu, break saja dulu. Istirahat saja dulu, rehat sejenak, kemudian buat kesibukan lain sambil terus jangan dihilangkan juga, jangan ditinggalkan juga idenya.
0: Iya betul.
1: Jangan dipaksakan juga gitu. Tapi akan dengan sendirinya nanti ada moodnya itu pasti akan temukan dia punya ide-idenya itu.
0: Kalau Kak Kardi sendiri untuk membangunkan ide itu dengan cara apa nih? Apakah healing atau apa nih Kakak?
1: Kalau saya kadang jalan-jalan, coba jalan-jalan baru kemudian berjejaring ke teman-teman gitu, ngobrol ke teman-teman, itu ke teman-teman komunitas. Sambil kemudian saya researching jadi memang itu sih bersyukurnya sekarang sih Kak. Ketika media sosial informasinya itu cukup cepat, luas juga.
0: Betul. Dan
1: saya temukan di sana dia punya cara untuk mengatasinya gitu Kak.
0: Bisa juga ya dengan adanya AI ya.
1: Iya sih Kak, itu dia. Itu juga membantu jadi sekali Kak.
0: Kita sesuaikan dengan perkembangan ya AI, ChatGPT kah, Gemini kah, begitu. Oke. Ya, Kakak Ardi dari boleh.
1: Dari awal seperti itu. Iya. Kan, jadi kan untuk produk foto saya punya itu kan, dia butuh proses editing gitu Pak. Dulu, kalau di tahun 2020-2021 itu, saya harus belajar dari nol itu, aplikasinya seperti Photoshop gitu.
0: Iya.
1: Benar-benar belajar dari nol, jadi butuh waktu betul untuk bisa menyelesaikan satu gambar gitu.
0: Satu, iya, oke.
1: Iya, jadi sekarang dengan kemudahan AI sekarang itu, ya setidaknya tidak sampai berjam-jam lah untuk satu hasil produk gitu.
0: Iya, nah itu lebih ke bagaimana kita mengupgrade begitu ya Kak Ardi ya?
1: Iya, benar sekali Kak Jara.
0: Oke. Apa saran yang disampaikan nih Kak Ardi untuk teman-teman UMKM lain di daerah Ruteng kah ataupun di kabupaten lain ya di ND yang memang sedang menggeluti UMKM atau bisnis-bisnis yang kreatif begitu? Apa nih Kakak?
1: Kalau sarannya kalau misalnya teman-teman pendengar gitu, teman-teman di luar sana yang mau menseriusi usaha UMKM-nya itu, yang pasti yang pertama terus berkarya lah, terus berkarya, terus berinovasi, dan juga terus belajar. Sebisa mungkin kita sesuaikan perkembangan yang sekarang terlalu cepat berubahnya itu.
0: Iya.
1: Kita harus sebisa mungkin beradaptasi dengan itu sih kan.
0: Beradaptasi dengan perkembangan zaman ya, atau?
1: Iya Kak, iya benar sekali. Soalnya sekarang ini kalau kan saya juga biar bagaimanapun saya tetap harus amati juga cari tahu soal itu. Kadang trennya itu cepat sekali berubah Kak.
0: Iya betul memang.
1: Iya trennya kadang hitungan minggu trennya sudah berbeda lagi. Gitu. Jadi sebisa mungkin kalau ya, teman-teman UMKM mau menseriusi bidang UMKM-nya, terutama yang di industri kreatif, yang pasti ya itu jangan putus asa lah dengan situasi sekarang, terus berkarya, terus belajar juga, upgrade skill-nya itu sebisa mungkin.
0: Iya, ini awalnya atau didak ya Kak Ardi atau?
1: Iya Kak, benar sekali. Jadi semuanya itu kita belajar secara otodidak Kak.
0: Oh, memang lahirnya anak seni ya. Oke.
1: Saking penasaran itu ke awalnya. Jadi hanya mau memuaskan hasrat penasarannya itu ya. Kita coba sampai benar-benar berhasil. Lalu kemudian ternyata kita kaget, ada orang yang berminat. Ada teman-teman yang berminat, kita tawarkan. Ya sudah, kenapa tidak kita jual saja? Kita seriusi dan kita kembangkan itu.
0: Betul sekali, luar biasa. Nah, selain itu juga nih, bagaimana nih Kak Ardi tips sederhana ya untuk membuat konten kita menarik begitu untuk UMKM? Selain dengan yang dijelaskan tadi, untuk bisa menarik begitu ya atau mempertahankan keciri khasannya baik Kakak Ardi, produk-produknya Kakak Ardi begitu ataupun dengan UMKM-UMKM lain ya, hal dasar deh apa yang harus dipertahankan?
1: Makanya kalau soal itu sih Kak, yang saya bilang tadi, sebisa mungkin itu kita buat ceritanya, cerita produknya. Cerita itu penting sekali sehingga tidaknya orang tiranya melihat, oh ternyata ini cuma dari kayu, oh harga kayu kan cuma sekian, masa dia jual begini.
0: Nah tapi, itu dia
1: kan psikologi pembeli apalagi di daerah seperti kita ini kan pasti seperti itu. Yang mereka tanyakan pertama itu kan harganya.
0: Iya.
1: Iya, itu sudah pasti. Jadi kalau kita tidak ceritakan cerita tentang bagaimana produk itu dibuat,
0: prosesnya ya,
1: cerita di balik produknya, prosesnya itu seperti apa, maka ada kan ada pelanggan yang betul-betul paham bahwa oh ternyata seperti ini prosesnya, maka bisa mungkin lah kita jual cerita juga produknya
0: juga. Nah itu dia, itu juga menjadi salah itu, sih. Oh, itu juga menjadi salah satu tantangan ya Kak Kardia. Nah untuk betul sekali. Dan untuk membangun kepercayaan diri ya, ketika kita menghadapi komentar itu tadi ya, ini sebenarnya tidak seperti itu begitu. Nah untuk meningkatkan kepercayaan dirinya ke Kak Ardi dengan adanya komentar seperti itu, bagaimana?
1: Kalau saya sendiri, cara sebenarnya saya tipe orang yang, makanya untuk kalau mau berusaha menjalankan usaha sendiri itu yang paling penting itu sebenarnya mentalnya itu sih Kak. Mental baja itu harus sudah siap.
0: Mental baja, oke. Okay.
1: Iya. Komentar-komentar miring itu pasti akan ada. Tinggal bagaimana kita sebagai orang yang menjalankan usahanya itu ya kita lihatnya seperti apa.
0: Iya, betul.
1: Itu sih Kak. Mental harus kuat karena ya itu resiko lah menjalankan usaha sendiri itu ya harus siap berdarah-darah, harus siap. Mentalnya itu harus betul-betul disiapkan. Itu. Iya.
0: Oke, okay, Lur.
1: Kalau bilang meningkatkan kepercayaan diri, saya pengalaman itu penting juga itu berjejaring sih Kak. Kita berjejaring dengan rekan-rekan di luar. Kemudian ada kegiatan apa saja, lebih sekali kita ikuti, kita terlibat di sana supaya kita temukan orang-orang yang mungkin punya hobi yang sama seperti kita, tapi punya cerita yang berbeda gitu. Itu juga berkolaborasi dan berjejaring itu juga penting juga.
0: Iya, itu menjadi pegangan utama ya. Harus mental kuat dan kita harus sesering mungkin belajar hal-hal baru bersama teman-teman kah atau berkolaborasi dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, apa motivasi nih Kak Ardi untuk UMKM, pelaku UMKM agar terus berinovasi dan tidak mudah menyerah ya? Dan juga bagaimana harapannya nih untuk perkembangan UMKM kreatif di daerah kita?
1: Oh iya Kak, kalau untuk teman-teman saran motivasi saya sih untuk teman-teman yang bergerak di industri kreatif supaya yang pasti jangan pernah berhenti berkarya. Terus berusaha, terus belajar. Kemudian jangan mudah putus asa. Kalau harapannya sih Kak untuk teman-teman industri kreatif ke depannya, semoga saja teman-teman di daerah, terutama di daerah sini sih Kak, di Manggarai Kak, teman-teman industri kreatifnya itu betul-betul bisa dilirik sih Kak, dilirik kemudian teman-teman juga bisa bersaing. Karena kalau di Manggarai ini kan sebenarnya potensi teman-teman untuk di industri kreatif itu banyak sekali sih Kak.
0: Iya, saya akui. Ya,
1: tinggal mungkin selama ini mereka, kami-kami ini kekurangan wadah untuk bisa mengeksplor produknya kami itu keluar. Gitu kan. Jadi harapannya ya semoga kedepannya entah itu dari pemerintah kah, dari lembaga swasta apakah, mungkin harapannya betul-betul teman-teman UMKM ini, UMKM lokal yang di bidang industri kreatif ini betul-betul bisa saing lah dengan orang-orang dari luar gitu.
0: Iya. Oke, okay. Luar biasa sekali Kak Ardi. Semoga harapan-harapan ini bisa menjadi hal yang luar biasa ya di kemudian hari dengan motivasi-motivasi baiknya. Oke, okay. Di akhir kesempatan kita Kak Ardi, boleh disampaikan closing statement-nya apapun itu, boleh. Silakan Kak.
1: Oh, iya, Kak. Baik, yang pasti pertama, saya mau ucapkan terima kasih buat Kak Angel dan teman-teman di RRI 1ND juga karena sudah mengizinkan saya, Kak, mengundang saya di momen kali ini. Kemudian, untuk teman-teman yang sesama pegiat ekonomi kreatif, untuk terus berusaha, terus berkarya, mental harus kuat. Kemudian, kalau sebisa mungkin kreativitas itu jangan hanya memenuhi rasa penasaran lah, rasa ingin tahu, tapi juga kalau bisa diperjualbelikan, kita perjualbelikan.
0: Jangan dipendam di kepala ya. Jangan dipendam di kepala saja begitu ya.
1: Iya kak, karena ya itu tadi kebanyakan kan orang-orang seni itu kan kadang idealisnya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Ya kalau bisa diperjualkan, diperdagangkan ya kenapa tidak kita coba tidak. Selama itu menghasilkan sesuatu yang bagus, dampaknya bagus buat kita punya kehidupan gitu kak.
0: Karena hobi menjadi cuan ya.
1: Iya, dari hobi itu bisa menjadi cuan, kenapa tidak kita coba aja.
0: Oke, itu saja kakak Ardi closing statementnya.
1: Oh ya, buat teman-teman juga, kalau misalnya teman-teman dari Manggarai ada yang mendengarkan ini, kebetulan lokasi kami, kalau mau teman-teman cek produk kami secara langsung, itu lokasinya di Jalan Lestari, Kelurahan Pitak, di RT 16 RW 4, di Gusi Kak.
0: Oke, luar biasa sekali. Dan untuk media sosial tadi itu di Facebook, Instagram dan juga TikTok ya, Kak Ardi ya.
1: Iya.
0: Dengan nama Kitilo Art.
1: Nama untuk ke media sosialnya itu hampir semua sama juga.
0: Iya. Kitilo Art. Dasarnya sama. Nah itu ya pendengar, bagi Anda yang memang penasaran dengan produknya yang luar biasa ini dari ya, Kakak Ardi, boleh sekali untuk kunjungi media sosial sosialnya untuk bisa lebih paham ya dan lebih tahu bagaimana produknya. Terima kasih Kak Ardi untuk kesempatan kita sore hari ini bersama Prosater Ari Ende dalam program UMKM Bicara. Semoga
1: ya, baik, terima kasih.
0: Semoga bisnisnya lancar dan setelah wawancara ini mungkin 2-3 orang yang langsung meluncur gitu ya.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore, salam hangat dari Ende Kak Ruteng.
1: Terima kasih Kak Ende, selamat sore.
0: Iya. Baik pendengar.

Mereka bangun saat fajar, bekerja dengan harapan, membuat roti, menjahit baju, mengolah hasil bumi. Bukan sekedar mencari nafkah, tapi menjaga warisan, budaya, dan cita rasa negeri. UMKM bukan usaha kecil, mereka adalah impian besar yang tumbuh dari desa ke kota. Saat kita membeli produk mereka, kita ikut menjaga asa. Ayo, beli produk lokal. Dukung UMKM, karena mereka berdiri untuk

Eits, bentar-bentar. Kalian pasti penasaran kan awal mula dari semua ini? Dari sinilah garis cinta gue dimulai.

0: Lu ada masalah apa sama gua? Oh, jangan-jangan gara-gara lu gua sial. Tawa lagi lu. Hah? Ah, asal lu tahu.
1: Ceweknya

0: sama lukisan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
2: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
1: Iya, kalau saya sih saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan. Tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
2: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu. Seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
1: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
2: Harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
1: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
2: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
1: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
2: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
1: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
2: Oke.

pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua edisi Senin 15 Juni 2026. Dengan

0: Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo memastikan ketersediaan vaksin anti-rabies VAR di seluruh puskesmas masih aman pasca meninggalnya seorang remaja di Kecamatan Buawai yang diduga akibat rabies. Selengkapnya laporan Nikolaus Makumeli.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo memastikan ketersediaan vaksin anti rabies di seluruh puskesmas masih aman pasca meninggalnya seorang remaja di Kecamatan Buawai yang diduga akibat rabies. Pemerintah daerah juga terus memperkuat langkah antisipasi guna menjamin pelayanan bagi masyarakat yang mengalami gigitan hewan penular rabies. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, Dr. Gigio Emerinsiana Reni Wahyuningsih kepada RRI menyampaikan bahwa stok VAR saat ini masih tersedia di seluruh puskesmas. Khusus di Puskesmas Buawai, stok vaksin anti rabies tercatat sebanyak 100 dosis serta di seluruh puskesmas masih memiliki ketersediaan. Menurutnya, apabila terjadi kekosongan stok di suatu wilayah, pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTT maupun melakukan peminjaman stok antar kabupaten untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Selain menjamin ketersediaan vaksin, Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo juga telah melakukan penyelidik epidemiologi guna mengetahui kronologi lengkap kasus yang menyebabkan meninggalnya seorang pelajar di Kecamatan Buawai beberapa waktu lalu.
2: Nah, kalau untuk ketersediaan VAR di seluruh puskesmas itu masih memiliki ketersediaan. Untuk Buawai sendiri, update terbaru stok VAR itu ada 100 ya. Kita selalu mengupayakan untuk memberikan ketersediaan terjamin di setiap puskesmas VAR-nya. Nah, untuk harapan kami adalah karena kita pemerintah sudah memberikan, menyiapkan VAR, maka kita perlu kerjasama dari yang pertama pemilik anjing untuk meyakinkan bahwa anjingnya itu sudah di VAR, sudah diberikan vaksin, ya, biasanya diberikan oleh Dinas Peternakan. Kemudian akan lebih aman apabila anjing itu diikat, jangan sampai dia berkeliaran dan akhirnya menggigit orang. Itu yang tidak kita harapkan, apalagi populasi anjing ini kan cukup tinggi ya di Buawai.
1: Dinas Kesehatan juga menghimbau masyarakat agar segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami gigitan, cakaran, maupun kontak berisiko dengan hewan penular rabies. Masyarakat diminta untuk tidak menunda pemeriksaan dan penanganan medis karena rabies merupakan penyakit yang dapat dicegah apabila korban segera mendapatkan penanganan sesuai prosedur. Pemerintah berharap pemanfaatan layanan kesehatan secara cepat dapat mencegah terjadinya kasus rabies yang berujung pada kematian. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Beralih informasi lainnya, masyarakat penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Kelurahan Umanen berterima kasih bisa memiliki rumah layak huni. Selengkapnya laporan Febi Leolede.
3: Pemerintah Kabupaten Belu mendapatkan alokasi bantuan bedah rumah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS tahun 2026 dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. Sebanyak 200 unit rumah akan direhabilitasi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang layak. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat di seluruh Indonesia. Salah seorang penerima bantuan BSPS di Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Anastasia Kolo mengaku sangat bersyukur karena rumah yang selama ini ditempatinya akhirnya mendapatkan bantuan perbaikan dari pemerintah. Dirinya mengakui telah tinggal selama kurang lebih 20 tahun di rumah yang kondisinya sudah tidak layak huni. Melalui pendataan yang dilakukan pihak kelurahan, dirinya terdaftar sebagai penerima manfaat program BSPS tahun 2026. Ditambahkan bantuan yang diterima tidak hanya berupa dana stimulan, tetapi juga bahan bangunan.

0: yang digunakan untuk membangun kembali rumahnya secara swadaya sesuai ketentuan dan ukuran yang telah ditetapkan dalam program tersebut.
1: Ini bantuan BSBS ini dari kantor lurah. Dari kantor lurah dapat bantuan rumah ini dari pemerintah, saya juga senang. Karena saya punya rumah sekarang, saya punya rumah ini sudah rubuh-rubuh, sudah merusak. Jadi saya tunggu-tunggu, sekarang sudah dapat bantuan. Jadi saya bersyukur kepada, syukur kepada Tuhan, syukur kepada pemerintah yang sudah memberikan kepada saya. Besi beton, semen, betako, sen, yang uang yang pemerintah kasih itu 20. 2.500.000 untuk tukang, 17 untuk bangun rumah.
0: Menurut Anastasia Kolo, proses pembangunan rumah saat ini mulai dikerjakan secara bertahap dengan melibatkan keluarga dan masyarakat sekitar sebagai bentuk swadaya, sebagai konsep yang diterapkan dalam program BSPS. Pihaknya pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan sehingga bisa memiliki rumah layak huni.
1: Sudah 20 lebih. Iya. Ini tukangnya anak sendiri. Ini ya memang kalau bilang tambah-tambah uang ya kalau untuk ini tidak mungkin tidak lagi.
2: Tapi
1: kalau untuk tahap-tahap yang tahun-tahun depan mungkin ya terima kunci begitu. Terima sudah jadi.
0: Program BSPS sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Sesuai data pemerintah Kabupaten Belu, sejak tahun 2018 hingga 2026, total bantuan rumah melalui program BSPS yang telah direalisasikan di Kabupaten Belu mencapai 2.766 unit. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Harga minyak goreng mahal, pedagang keripik Belu kurangi porsi agar tidak merugi dan gulung tikar. Selengkapnya laporan Christian Dimau.
4: Harga minyak goreng yang melambung tinggi di pasaran beberapa pekan terakhir berdampak pada pertumbuhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Atambua. Salah satunya UMKM yang bergerak di usaha keripik. Pasalnya dengan kenaikan harga minyak goreng sangat mempengaruhi hasil produksi dan berdampak pada keuntungan yang semakin menipis. Salah satu pelaku UMKM yang menjual keripik, Mary mengaku cukup mengalami kesulitan dengan kenaikan harga minyak goreng maupun harga bahan-bahan pokok lainnya. Ia mengatakan, meskipun terjadi kenaikan harga, tetap memilih bertahan agar usahanya terus beroperasi, sehingga tidak perlu menutup usaha maupun memberhentikan para karyawannya.
5: Kalau di toko, 230.
6: Sebelumnya berapa?
5: Sebelumnya tuh 200, 195. Sebelum dia harga normalnya sebelum ada kenaikan kehilangan barang ini.
6: Bude, ini kan harga minyak naik. Pengaruh tidak dengan usaha keripiknya Bude setiap hari?
5: Kalau pengaruh sih pengaruh. Kita terasa sekali untuk menumbuk kenaikan ini. Kan keuntungan sudah tersita untuk menutup beli modal. Lombok mahal, minyak mahal. Jadi ya kita tahan-tahan nafas saja supaya bisa produksi jalan, bisa kasih keluar gaji karyawan, bisa ini keluar bahan-bahannya ya pasti keuntungan kita yang penting jalan saja. Untungnya berapa adanya, kita enggak mikir dulu.
4: Dirinya menjelaskan sebelum minyak kita kemasan perdus berisi 12 liter dibeli dengan harga Rp195.000, namun hingga kini tembus Rp230.000 perdus. Selain itu, agar tidak merugi, Mary terpaksa mengurangi porsi perbungkus tanpa menaikkan harga agar tidak kehilangan pelanggan.
5: Harga tetap tidak naik, paling hanya porsi saja dikurang sedikit saja, paling 2 lembar 3 lembar keripik saja, enggak kelihatan juga.
4: Kondisi yang ada, selaku pedagang yang berharap harga sembako bisa turun sehingga masyarakat tidak kesulitan di tengah keterpurukan ekonomi saat ini, dan juga meminta adanya pengawasan distribusi agar harga tetap sesuai dengan ketentuan dan tidak memberatkan para pelaku usaha kecil. Menurutnya, jika kondisi ini terus berlanjut, para pedagang khawatir usaha mereka tidak lagi mampu bertahan sehingga berdampak pada perekonomian keluarga dan masyarakat sekitar. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi kami RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Petani di Nusa Tenggara Timur lebih banyak berfokus pada hasil panen mentah daripada memproduksinya menjadi barang olahan bernilai tinggi. Laporan disampaikan Anna Lopo.
7: Karena petani kita, mereka lebih banyak ya menghasilkan, tetapi sampai pada mengolah itu belum, sehingga juga kita membutuhkan misal dukungan data tentang UKM yang bergerak di sektor pertanian.
8: Sebagian besar petani di Nusa Tenggara Timur menjual langsung hasil panen seperti jagung, padi, atau kacang hijau dengan harga standar sehingga kehilangan peluang untuk mendapatkan untung lebih besar. Petani umumnya melakukan pola tanam, panen, lalu jual secara langsung tanpa mengolah terlebih dahulu hasil kebun menjadi makanan kemasan atau produk turunan. PLT Sekretaris Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Insinyur Maria Mane kepada RRI di Kupang menegaskan, dukungan data UMKM sektor pertanian menjadi hal penting mengolah hasil pertanian petani menjadi barang olahan bernilai tinggi.
7: Mereka lebih banyak menghasilkan, tetapi sampai pada mengolah itu belum, sehingga juga kita membutuhkan dukungan data tentang UKM yang bergerak di sektor pertanian yang juga bisa mengolah hasil langsung yang didapat oleh dari petani kita sebelum bertransformasi sampai kepada agroindustri. Tentu saja kita membutuhkan perantara seperti itu.
8: Sementara itu, warga masyarakat Desa Keneko, Kabupaten Kupang, Yahuda, yang dihubungi per telepon menegaskan hasil pertanian para petani di desa, khususnya jagung, ubi, pisang, kacang-kacangan, selalu melimpah dan terbuang begitu saja. Hal ini dikarenakan rusaknya infrastruktur jalan yang tidak memadai untuk dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4.
9: Ini kalau untuk ekonomi pertanian dan peternakan, di desa-desa ada tanaman-tanaman yang terbuang-terbuang saja, tidak manfaatkan karena infrastruktur jalan, komunikasi jalan yang mau antar ke pasar-pasar terlalu sulit, jalan ini tidak memadai.
8: Dalam pada itu, Ahli Madya Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Putu Pikupana menjelaskan, sensus ekonomi lebih banyak menyasar pada hasil pertanian petani dan infrastruktur jalan di desa. Namun yang menjadi soal, apakah data ini direspon oleh para pengambil kebijakan atau tidak?
10: Di sini, tanda petik terbuang-buang. Dia punya pertanian yang persoalannya dia adalah infrastruktur. Disinilah basis data yang akan dihasilkan. Itu pasti saya yakin tentang infrastruktur juga data BPS mengakomodir. Tetapi dengan data-data yang ada ini, para pemangku kebijakan memakai tidak, melihat tidak. Jangan hanya sebatas data yang dihasilkan oleh BPS, dia sampai di situ. Tidak ada intervensi.
8: Data Badan Pusat Statistik menyediakan data dasar yang akurat, percaya dan menyeluruh mengenai seluruh kegiatan ekonomi masyarakat untuk menjadi landasan perumusan kebijakan pembangunan di tingkat pemerintah pusat dan daerah yang tepat sasaran. Dari Kupang, Anna Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, sejumlah lembaga pemerintah, TNI, Polri, rumah besar partai politik menyelenggarakan nonton bareng siaran bola Piala Dunia yang telah berlangsung sejak 12 Juni 2026 disiarkan langsung LPP TVRI selaku pemegang hak siaran. Selengkapnya laporan Alotani.
11: Di provinsi kami belum tahu kira-kira berapa, tapi kalau di TVRI kami menyiapkan nonton bareng di belakang, ada kami siapkan tempat khusus selama sebulan penuh, tanggal 11 sampai tanggal 19 kita bisa nonton rame-rame di sini.
12: Antusiasme lembaga pemerintah, TNI, Polri dan rumah besar partai politik terpantau RRI di Kupang saat hari pertama pertandingan babak pengisian grup A Pesta Bola Piala Dunia 2026 di Kota Kupang, Jumat 12 Juni 2026. Terpantau RRI di sejumlah rumah besar partai seperti Nasdem, Novanto Center, PAN, Polda NTT, dan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur sudah membuka tempat nonton bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026. Khusus di TVRI, telah terpasang lokasi khusus untuk nonton bareng pada setiap jam pertandingan sesuai jadwal FIFA. Menurut Kepala TVRI Stasiun NTT, Jeffrey SHMH, TVRI selalu terbuka kepada masyarakat yang ingin menonton siaran bola kaki dan telah disiapkan tempat khusus selama sebulan penuh.
11: Nonton bareng di belakang ada kami siapkan tempat khusus selama sebulan penuh tanggal 11 sampai tanggal 19 kita bisa nonton rame-rame di sini. Cuma dalam beberapa hal yang tertentu mungkin kami akan bergeser dikit pakai proyektor lebih besar. Dan kami juga merencanakan ada nonton bareng sekali yang besar tapi diadakan dari pihak ketiga namanya CSI dari pusat akan buat di sini juga. Dan juga kita kalau misalnya melihat minat masyarakat di NTT begitu besar, TVRI juga akan membuatkan satu juga nonton bareng di kantor khusus yang lokal kami buat.
12: Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo mengatakan, pemerintah Kota Kupang akan menyiapkan fasilitas khusus untuk nonton bareng pada waktu-waktu tertentu. Ia meminta masyarakat Kota Kupang agar selalu tertib menjaga keamanan dan kebersihan jika ada nonton bareng yang disiapkan pemerintah di fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah yang disiapkan khusus.
13: Kita pemerintah kota dukung full. Kalau bisa kita sering bikin nobar nanti. Nobar di fasilitas-fasilitas pemerintah Kota Kupang. Tapi yang tertib, jaga kebersihan, jangan ada minum-minuman, beralkohol. Jadi kita nonton yang tertib. Nanti saya bersedia untuk menyiapkan fasilitas Pemkot.
14: Kalau Pak Wali ini dukung tim ya. Apa?
13: Saya berhasil.
12: Sementara itu, sejumlah kelompok penyandang disabilitas di Kota Kupang pada hari pertama pertandingan babak pertama grup A antara Korea Selatan dan Republik Ceko Jumat 12 Juni 2026 ikut menikmati siaran langsung Pesta Bola Piala Dunia melalui siaran RRI. Hal ini diungkapkan seorang penyandang disabilitas tunanetra kepada RRI, Lucas Dos Santos, melalui pesan suaranya.
15: Selamat siang, kami lagi dengar bola di Tova. Saya bersama teman-teman di sini dengan di radio. Sekarang ini Korea Selatan lagi unggul 2-1 ini sekarang.
12: Catatan RRI, hasil sementara grup A, Meksiko dan Korea Selatan masing-masing mengantongi 3 poin pada pertandingan pertama Jumat 12 Juni 2026 dini hari dan pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Meksiko memimpin grup A setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2, sementara Korea Selatan menang tipis dari Republik Ceko dengan skor 2-1. RRI mengajak seluruh masyarakat terus mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Piala Dunia 2026 melalui kanal-kanal RRI. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinkes Nagekeo pastikan ketersediaan vaksin anti-rabies VAR di seluruh puskesmas masih aman pasca meninggalnya seorang remaja di Kecamatan Buawai yang diduga akibat rabies. Sejumlah lembaga pemerintah, TNI, Polri, rumah besar partai politik menyelenggarakan nonton bareng siaran bola Piala Dunia yang telah berlangsung sejak 12 Juni 2026 disiarkan langsung LPP TVRI selaku pemegang hak siaran. Pendengar, sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Bud mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat sore untuk Anda yang tentunya tetap bersama kami di sore hari ini. Nah, pendengar, nanti juga kami akan hadirkan ya update untuk informasi cuaca dan juga cuaca maritim untuk Anda wilayah Kabupaten Ende, Sika, dan Nagikeo. Nah, informasi ini nanti disampaikan oleh Fazaki, prakirawan BMKG Kabupaten Sika untuk Anda. Kami hadirkan sesaat lagi.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, selamat sore untuk Anda yang tentunya tetap setia bersama kami di 100,5 FM. Pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Endesika dan Nagekeo sore hari ini yang dinanti disampaikan oleh Fazaki Prakirawan BMKG Kabupaten Sika. Sudah terhubung bersama Prosat RRI ND. Selamat sore, Kak Fazaki.
1: Selamat sore.
0: Baik. Silakan dengan informasi cuaca yang terpantau pada sore hari ini.
1: Baik, selamat sore pendengar RRI ND di mana saja berada. Mohon izin saya Fazaki kembali menyapa ruang informasi Anda untuk memberikan pembaruan informasi cuaca khusus untuk wilayah Kabupaten Sika, Kabupaten ND dan Kabupaten Nagekeo. Ketiga wilayah tersebut diperkirakan kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Untuk kondisi angin, dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan rata-rata kecepatan 5 hingga 10 km per jam. Sementara itu, untuk kondisi tinggi gelombang laut di seluruh perairan sekitar Flores berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang beraktivitas di sekitar pesisir, baik di pesisir utara maupun selatan Flores, agar meningkatkan kewaspadaan terkait adanya potensi banjirop akibat dari fenomena bulan baru. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami kembali ke studio RRI ND.
0: Baik, terima kasih kembali Kak Fazaki atas informasinya. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
1: Selamat sore.
0: Demikian informasi untuk Anda pendengar, update untuk edisi sore hari ini ya, 15 Juni 2026. Kami juga masih menemani Anda dengan informasi lainnya di sore ini hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

17:45. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami untuk seluruh wilayah Kabupaten ini dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat di mana berada, kami akan hadirkan atau kumandangkan sholat azan maghrib.

Pendengar RRI dimanapun berada, mewakili pimpinan dan juga karyawan Karawati LPP RRI ND, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat azan maghrib untuk wilayah Kabupaten ND dan sekitarnya. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Ada temanku nak ajak kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Hasanah Islami.
1: Dunia layak memberikan apresiasi kepada Razes, Ibnu Sina, Ali Ibnu Abbas, Abdul Latif Al-Baghdadi, Ibnu Al-Baladi, Afin Soar, Abdul Qasis, dan Ibnu Al-Nafis yang menulis secara detail mengenai anatomi dan fisiologi THT. Mereka menuliskan bab khusus tentang ketiga organ tersebut dalam buku-buku mereka. Buku-buku tersebut antara lain Al-Hawi karya Razes, The Canon oleh Ibnu Sina, Al-Kitab Al-Malaki oleh Ibnu Abbas, The Compendium in Medicine oleh Al-Baghdadi, The Care of Pregnant Women, Infants and Children karya Ibnu Al-Baladi, Al-Taisir oleh Afin Soar, Al-Tasrif oleh Abul Qasis, serta Al-Samel fi Sinat Atib karya Ibnu Al-Nafis. Anatomi telinga dideskripsikan dengan sangat baik oleh Ibnu Sina. Daun telinga memiliki saluran untuk mengumpulkan gelombang suara. Saluran telinga luar memiliki saluran melengkung untuk melindungi gendang telinga dan menjaga bagian telinga luar tetap hangat. Ini menunjukkan pentingnya menggunakan tetes telinga yang hangat saat terapi. Gendang telinga sendiri merupakan membran tipis yang merespons gelombang suara. Ibnu Sina juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan bahwa proses mendengar adalah proses diterimanya gelombang suara oleh gendang telinga. Anatomi faring dan laring juga dijelaskan terperinci oleh Ibnu Sina. Ia menjelaskan kartilago, ligamen, sendi, dan otot yang melekat pada laring. Ibnu Sina juga mengidentifikasi peran faring dan laring dalam fungsi laringeal berbeda. Ali Abbas Al-Baghdadi dan Ibnu Al-Nafis merupakan pelopor yang mengoreksi kesalahan pendapat sebelumnya bahwa wajah dan telinga memiliki saraf tunggal yang sama. Mereka membuktikan bahwa wajah dan telinga memiliki dua saraf terpisah. Ibnu Sidah, ilmuwan dan ahli linguistik yang hidup di abad 10, menulis sebuah buku berjudul Al-Mukassus yang menjabarkan teknik pidato dan bernyanyi. Ia menjelaskan karakter, tingkat, dan tipe suara manusia. Ia bahkan menambahkan beberapa istilah saintifik untuk mendefinisikan intonasi suara, ritme, senandung, repetisi, dan resonansi. Ia membuat klasifikasi antara suara merdu, serak, dan melankolis. Studi fonetik lanjutan didalami Al-Farabi yang dikenal sebagai filsuf abad 10 yang menulis buku The Great Musician.

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu Kota Jember.

Pendengar dimanapun berada, terima kasih yang tentunya tetap bersama kami ya di Florata sore ini. Saya Angela Butt yang masih menemani Anda di program Musik Informasi. Kembali kami hadirkan informasi ringan untuk Anda. Ya, pendengar yang memang suka dari dunia hiburan ya, kita hadirkan berbagai informasi untuk Anda, yaitu Netflix resmi memperbarui serial drama periode House of Janus ya pendengar, untuk musim kedua. Nah, serial yang mengangkat kisah keluarga pembuat bir terkenal asal Irlandia ini telah mendapat lampu hijau dari platform streaming tersebut. Nah, pendengar, dilansir dari Variety, Sabtu 13 Juni 2026 lalu produksi dijadwalkan dimulai pada awal 2027. Sementara itu Netflix belum memberikan komentar resmi terkait keputusan ini. Yang dimana House of Janus ini merupakan karya kreator Stephen Knight dan berlatar Irlandia pada tahun 1860-an. Cerita musim pertama berfokus pada keluarga Janus setelah kematian patriark mereka, Sir Benjamin Janus, yang dimana pendengar setelah itu para ahli warisnya berebut kekuasaan atas kerajaan bisnis bir yang telah dibangun keluarga tersebut. Selain konflik keluarga, serial ini juga menampilkan latar gejolak politik di Irlandia pada masa itu. Nah, selain itu juga produksi serial ini dikerjakan oleh Kudos milik Bunny Jay dan kerap dibandingkan dengan gabungan Succession dan Peaky Blinders. Musim pertama dibintangi oleh Anthony Boyle dan Louise Partridge ya pendengar, Emily Ferrin dan Fionn O'Shea ya, sebagai keluarga utama Janus. Nah, deretan pemeran lainnya termasuk James Norton dan Jack Gleason, serial ini mendapatkan sambutan positif dari kritikus di Inggris dan Amerika Serikat yang memang menguji gaya visual serta alur ceritanya. Untuk info lainnya, pendengar, Anda boleh kunjungi laman resmi kami rri.co.id.

0: saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus. Ya.
2: Baik, Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan klien.
1: Papa juga sibuk.
2: Terima kasih, Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih tentunya saya Angela But yang menemani Anda ya di Florata sore ini hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nah, informasi lainnya seputar hiburan, dunia hiburan ya pendengar. Film Lobang Buaya karya sutradara Hanung Bramantio kembali mencatat prestasi internasional setelah terpilih dalam ajang Busion International Fantastic Film Festival atau BIFAN 2026 di Korea Selatan. Ya, pendengar, film yang menggunakan judul internasional The Hold 309 Hari to the Bloodiest Tragedy ini merupakan masuk program bergengsi B Extreme. Nah, sebelumnya film yang juga dikenal dengan judul Bolong 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah itu telah menjalani penayangan perdana dunia. Film ini juga ditayangkan dalam International Film Festival Rotterdam atau IFFR 2026 yang merupakan salah satu festival film bergengsi di Eropa. Dan pendengar, dalam penyelenggaraan BIFAN 2026, The Hole berhasil menembus kategori B Extreme yang memiliki reputasi khusus. Program tersebut mengurasi film-film dengan visi berani, intens, penuh ketegangan, serta imajinasi tanpa batas. Nah, film hasil kolaborasi Adia Pictures dan Dapur Film itu mendapat perhatian dari tim kurator internasional. Apresiasi tersebut salah satunya datang dari programmer BIFAN, Martin Lee, yang menilai penyutradaraan Hanung Bramantio sangat kuat. Nah, menanggapi apresiasi ini, Hanung Bramantio menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian film terbarunya itu. Ia juga mengakui antusias membawa isu sejarah Indonesia ke panggung perfilman genre internasional. Nah, berdengar, film The Hold mengambil latar belakang Indonesia pada era 1960-an yang dipenuhi ketegangan politik dan sosial. Ceritanya berpusat pada serangkaian pembunuhan misterius dengan korban yang ditemukan tewas setiap tanggal 30. Nah, setiap korban dalam kasus ini ditemukan memiliki lubang misterius pada tubuhnya disertai pesan aneh. Proses penyelidikan kemudian mengarah pada rahasia kelam terkait propaganda, kepercayaan, dan sisi gelap sejarah bangsa. Nah, kisah film ini terinspirasi dari peristiwa gerakan 30 September yang menjadi latar utamanya ya pendengar. Dan film ini dibintangi oleh Baskara Mahendra, Karissa Peroset, Iskak Kivano, dan Anya Zen sebagai pemeran utama. Nah, mungkin ada juga penasaran ya, boleh segera nonton ya pendengar filmnya Lobang Buaya karya Hanung Bramantio. Kami masih menemani Anda di sore hari ini hingga malam ya pendengar, hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it to the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Ya, pendengar, informasi terakhir ya untuk Anda. Film konser BTS World Tour Arirang in Busan, Live Viewing menghadirkan momen bersejarah bagi penggemar BTS. Bagi Anda juga ya, pendengar. Nah, tayangan spesial ini menampilkan konser langsung dari Busan yang disaksikan serentak di bioskop dunia. BTS kembali tampil di Busan Asia Main Stadium yang memiliki makna emosional. Stadium itu menjadi lokasi penampilan grup lengkap terakhir sebelum masa wajib militer. Nah, pendengar, kepulangan tersebut terasa semakin istimewa karena berlangsungnya pada 13 Juni lalu ya. Tanggal itu juga bertepatan dengan perayaan hari debut BTS yang bersejarah. Nah, konser ini merupakan bagian dari tur dunia Arirang yang memecahkan rekor, dan ini menjangkau 34 kota dengan total 85 pertunjukan megah. Nah, melalui album penuh kelima mereka, BTS mengangkat kisah kerinduan dan cinta. Tema tersebut disampaikan lewat lirik reflektif dan pesan yang menyentuh. Pertunjukan ini semakin memukau dengan desain panggung melingkar yang berkonsep 360 derajat. Nah, pendengar, tata panggung itu menghadirkan pengalaman imersif bagi penonton di seluruh arena. Film konser ini juga menampilkan energi khas BTS di atas panggung. Penonton juga dapat menyaksikan penampilan spektakuler ini yang memang merayakan perjalanan dan juga masa depan dari grup BTS ini. Dan semoga ini juga, pendengar, bisa memberikan hiburan ya untuk Anda yang memang suka dengan pop K-pop Indonesia Korea ya, pendengar. Dan ini dari dunia hiburannya bagi penggemar. Semoga ini juga bisa menjadi kisah inspiratif dan edukasi untuk Anda. Terima kasih untuk Anda pendengar yang tentunya tetap setia bersama Pro 1 RRI ND dari tadi pagi hingga sore hari ini. Dan semoga apapun yang kami sajikan ya dapat memberikan hiburan untuk Anda. Di sore hari ini saya Angel pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Semoga kita berjumpa di lain waktu dalam keadaan sehat dan juga ya sukses tentunya apapun yang dilakukan di hari ini. Semoga berjalan dengan lancar dan disyukuri ya pendengar apapun yang kita lakukan, karena memang kita harus doa-doa yang terus melangit dan harapan yang tetap hidup harus selalu kita doakan, kita aminkan ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dari studio Pro Satrari ND, saya Angela Abud pamit undur diri. Selamat sore menjelang malam. Selamat istirahat ya, yang memang butuh waktu untuk rehat sejenak pendengar. Dan besok lagi saya akan hadir kembali ke ruang dengar Anda di Florata Pagi pendengar. Saya Angel pamit undur diri. Selamat sore.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu.

0: 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, salam jumpa bersama kami Florata Malam. Untuk kesempatan malam hari ini, saya Lely Kara yang temani Anda hingga kita jelang di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan di kesempatan malam hari ini, sambil Anda bersantai, berkumpul bersama keluarga, menikmati waktu bersama keluarga tercinta, Anda mendengarkan RRI ND, itu adalah cara yang paling tepat pendengar ya. Karena apa? Karena kami akan suguhkan banyak sekali informasi-informasi dan juga rangkaian lagu-lagu yang bisa menghibur Anda sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, saya Lely Kara dan juga rekan saya Devi Rivaldi sebagai operator studio menemani Anda. Dan saat ini mendengar, berbagai informasi akan kami sajikan untuk Anda. Dan hal pertama yang ingin kami beritakan untuk Anda dari laman rri.co.id, di mana Komnas HAM menyoroti sejumlah resiko pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan bahwa pihaknya telah mengkaji, memantau, dan juga berkoordinasi mengawasi pelaksanaan program MBG nasional. Menurut Komnas HAM, program MBG akan lebih aktif, efektif maksud kami, jika difokuskan pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Sasaran tersebut meliputi warga daerah 3T, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di seluruh Indonesia. Selain itu, Komnas HAM juga menyoroti luasnya kewenangan yang dimiliki BGN, Badan Gizi Nasional BGN, dalam penyelenggaraan program tersebut. Yang menjelaskan, BGN terlibat dalam penyusunan kebijakan pengadaan, penentuan lokasi SPPG, insentif, hingga pemberian sanksi. Komnas HAM berharap temuan awal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola dan juga pengawasan MBG. Langkah itu diperlukan agar pelaksanaan program selaras prinsip HAM serta tepat sasaran bagi kelompok yang membutuhkan. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih banyak sekali informasi-informasi lainnya yang akan kami hadirkan kembali untuk Anda. Terus bersama kami, program 1 RRI NT.

0: bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
0: Eh, ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
2: Kiki, baru utang loy.
0: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Kiki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: play with Tejah and two fingers, because it's the digital era. People who don't use Facebook Hello Friends, we gather here. In the past, people hit the gong or invite, or from the traditional language, voi.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
0: Gen Z millennial friends, that Negekia has a very polite word. This is already part of a cultural

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Pendengar, masih bersama Kak Anda dengan RRIND malam hari ini. Kami sangat berharap Anda masih terus mendengarkan program A1 RRIND. Karena banyak sekali informasi-informasi yang kembali kami hadirkan untuk Anda sampai kita berada pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI, Korlantas Polri menghadirkan layanan surat izin mengemudi SIM dalam format digital bagi masyarakat. Layanan tersebut menjadi bagian dari transformasi digital untuk mempermudah akses pelayanan publik. Kehadiran SIM digital memudahkan pengendara mengakses dokumen berkendara melalui telepon seluler. Inovasi ini juga menjadi solusi bagi pengendara ketika lupa membawa SIM fisik. Direktur Registrasi dan juga Identifikasi Korlantas Polri, Brigjen Pol Wibowo mengatakan, pengguna harus mengunduh aplikasi digital Korlantas. Nah, aplikasi tersebut menurutnya sudah tersedia di aplikasi App Store maupun Play Store, dan verifikasi dilakukan melalui basis data terintegrasi milik Korlantas Polri. Dan SIM digital akan langsung aktif apabila data pengguna dinyatakan sesuai. Brigjen Pol Wibowo menjelaskan aplikasi tersebut dapat menyimpan lebih dari satu jenis SIM. Fitur ini memudahkan masyarakat yang memiliki beberapa kategori SIM. Pengguna dapat menyimpan SIM A dan juga SIM C dalam satu aplikasi, dan seluruh dokumen pengendara berkendara dapat diakses melalui akun yang sama. Selain praktis, SIM digital juga membantu mengurangi resiko kehilangan dokumen fisik, dan pengendara cukup membuka aplikasi saat diperlukan petugas lapangan. Korlantas Polri memastikan bahwa SIM digital memiliki dasar hukum yang sah, dan petugas bisa memverifikasi keaslian dokumen secara langsung melalui aplikasi tersebut. Nah, mendengar RRI dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu masih akan terus kami hadirkan untuk Anda, menghibur Anda di kesempatan malam hari ini, dan kami sangat berharap Anda betah begitu ya mendengarkan program A1 RRI.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, 5 menit lagi kita akan segera tiba pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu kami akhiri program acara musik dan juga informasi untuk kesempatan malam hari ini. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi kita akan ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.

0: 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA.
1: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union CEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di CEPA dapat segera terrealisasikan.

0: Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
4: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purabaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Jagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah.

masyarakat.

0: hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani, Respon.

obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan,

0: masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
1: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara

0: Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
1: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor, baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
0: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
4: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya. Terserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
5: Aman,
4: cukup aman.
3: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi desa Merah Putih serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Salah seorang petani di desa Terbi, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
6: Memuaskan dan harga pun, karena memuaskan. Harga pun kalau sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
7: Kira-kira balik modal nggak?
6: Alhamdulillah kalau dengan harga segini, balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
3: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan Berbagai.

0: Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
1: Ya, saya siap berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2022 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pemulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dengan proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah, dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 80.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatudarain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 411 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga.

0: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Ring 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
2: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21

9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya di Keruak.

0: Kasusnya terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Yeni mengatakan dalam laporannya, YY mengaku mengalami kekerasan fisik bersama dua WNI lainnya, yakni YA dan SH yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Yeni menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.

0: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
1: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
0: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Hey!

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu.

Shalom, selamat malam para pendengar RRI dimanapun berada. Kita kembali bertemu dalam program Mimbar Agama Kristen bersama saya, calon vikaris Grace Sarlina Duka. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Segala syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang masih kami rasakan sepanjang hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah memberkati kami, sehingga pada malam hari ini kami masih ada dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan masih kami nikmati sampai saat ini. Kami juga memohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat sepanjang hari ini. Karena itu, ampuni kami Tuhan. Dan pada malam hari ini, kami akan menutup hari ini dengan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Allah menolong kami untuk dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami telah siap membaca, mendengarkan, dan melakukannya. Amin. Pendengar setia RRI dimanapun berada, pada malam hari ini dalam perenungan kita, saya mengambil tema gelombang damai di tengah bisingnya dunia. Gelombang damai di tengah bisingnya dunia. Dan firman Tuhan yang menjadi pembacaan dan perenungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Dan saya akan membacakan bagi kita sekalian Filipi 4 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7 di bawah tema nasihat-nasihat terakhir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan, serta merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Shalom, pendengar RRI dimanapun berada. Pernahkah kita merasa hidup ini seperti berada di tengah lalu lintas kota yang padat dengan suara kendaraan, klakson yang bersahutan, dan teriakan orang-orang yang tergesa? Bahkan ketika kita berada di desa yang tenang sekalipun, hati kita bisa tetap bising. Bising oleh pikiran yang penuh beban, bising oleh kekhawatiran tentang hari esok, bising oleh tekanan hidup hari ini, dan bising oleh luka dari masa lalu. Dunia kita memang semakin bising. Bising oleh berita yang membingungkan, bising oleh media sosial yang penuh kecemasan, bising oleh kekhawatiran, baik tentang ekonomi, kesehatan, dan masa depan. Di tengah kebisingan inilah, Tuhan memanggil kita untuk menjadi gelombang damai, mengalir tenang, memberi sejuk, dan membawa harapan. Hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-7 yang akan menjadi sebuah undangan dari Rasul Paulus
untuk hidup dalam damai yang tidak ditentukan oleh keadaan, tapi lahir dari hubungan yang dalam, hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita membuka hati dan mendengarkan suara Tuhan, suara yang tenang dan lembut, yang sanggup meredakan badai jiwa dan meneduhkan pikiran yang lelah. Pendengar setia RRI dimanapun berada, surat kepada jemaat di Filipi ditulis oleh Rasul Paulus, seorang tokoh penting dalam kekristenan mula-mula. Paulus menulis surat ini sekitar tahun 60 hingga 62 Masehi, ketika ia sedang berada dalam penjara di Roma. Meskipun dalam belenggu fisik dan menghadapi ketidakpastian nasib, justru di balik jeruji besi inilah Paulus menyampaikan salah satu pesan yang paling kuat tentang sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan. Surat ini ditujukan kepada jemaat di kota Filipi, yaitu sebuah kota penting di Makedonia yang sekarang menjadi Yunani Utara. Kota ini dulunya merupakan koloni Romawi, dan jemaat di sana adalah salah satu komunitas Kristen pertama di Eropa yang dibentuk oleh Paulus dalam perjalanan misi yang kedua, yang boleh dapat pendengar setia membaca dalam Kisah Para Rasul ayatnya, pasalnya yang ke-16. Jemaat ini sangat dekat di hati Paulus karena mereka menunjukkan kasih dan dukungan yang setia, bahkan ketika Paulus menghadapi penderitaan. Konteks saat itu tidak mudah. Jemaat Filipi hidup di tengah tekanan budaya Romawi yang memuliakan kekuatan, kekayaan, dan kekuasaan. Menjadi pengikut Kristus berarti siap menghadapi penganiayaan, penolakan sosial, bahkan ancaman kehilangan harta dan nyawa. Di tengah tekanan itulah, Paulus kemudian mengajak mereka untuk tidak tenggelam dalam kecemasan dunia, tetapi membangun kehidupan yang berakar pada doa, pada pengharapan dan damai sejahtera dari Allah. Filipi pasal 4 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7 menjadi pusat dari pesan ini. Ayat ini kemudian bukan hanya berisikan nasihat moral, tapi undangan untuk mengalami damai sejati yang tidak tergantung pada situasi luar, melainkan berasal dari hubungan yang hidup dengan Allah dalam Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun berada, kita akan melihat dan merenungkan makna dari kalimat dalam teks yang menjadi bacaan kita ini, agar kita bisa sama-sama memahami apa yang mau Tuhan sampaikan melalui teks ini. Kita melihat kalimat yang pertama, ia mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga." Kekhawatiran di sini bukan hanya sekedar rasa takut, tapi kecemasan yang berlarut-larut. Kecemasan ini yang kemudian menyita pikiran dan menjauhkan orang dari iman. Paulus tidak mengabaikan kenyataan bahwa hidup memang bisa menakutkan. Tapi kemudian ia menegaskan bahwa orang percaya tidak dipanggil untuk tenggelam dalam kekhawatiran, karena mereka memiliki akses kepada Tuhan yang berkuasa. Dalam dunia modern yang penuh dengan berbagai tekanan, yaitu tekanan ekonomi, tekanan kesehatan, relasi, bahkan penyebaran berita buruk, pesan ini tetap relevan bagi orang percaya yang dipanggil untuk hidup dalam kepercayaan, bukan dalam kecemasan. Bagian kedua ialah kata "tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah." Paulus tidak menyuruh kita menyembunyikan perasaan atau kebutuhan kita.
Sebaliknya, dalam teks ini kita diajak untuk membawa segala hal kepada Allah, bukan hanya masalah besar. Ini menunjukkan bahwa Allah peduli akan setiap aspek kehidupan kita. Kemudian ada tiga bentuk komunikasi dengan Allah yang ditekankan di sini. Yang pertama ialah doa. Doa merupakan bentuk umum dari relasi dengan Allah. Yang kedua ialah permohonan. Permohonan ialah permintaan yang bersifat mendesak dan pribadi yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga ialah ucap syukur atau pengakuan akan kasih dan kesetiaan Tuhan di masa lalu sebagai dasar kepercayaan untuk masa depan kita. Doa yang efektif adalah doa yang jujur, total dan penuh pengakuan syukur bahwa bukan sekedar daftar permintaan. Kalimat yang ketiga ialah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai di sini bukan hanya ketenangan emosional, tapi shalom, artinya damai sejahtera. Di dalamnya ada keutuhan, ada ketentraman, ada kestabilan batin yang berasal dari Allah. Kemudian kata melampaui segala akal berarti bahwa damai ini tidak tergantung pada logika atau situasi dan seringkali tidak bisa dijelaskan dengan nalar manusia. Damai adalah hadiah ilahi, bukan hasil positif palsu atau pengalihan perhatian kita. Bahkan di tengah badai seseorang bisa mengalami keheningan batin karena tahu bahwa Allah hadir dan berdaulat. Dan yang keempat ialah kalimat akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kata memelihara adalah istilah militer yang menjaga seperti pasukan, menjaga kota. Jadi kata memelihara yang dimaksudkan dalam teks ini adalah mencakup seperti istilah militer, yaitu menjaga yang berarti dia seperti pasukan yang menjaga kota. Artinya bahwa damai Allah bukan hanya memberikan rasa tenang, tapi juga melindungi dari serangan pikiran yang merusak. Serangan pikiran apa itu? Kecemasan, ketakutan, dan keraguan. Saat dunia berisik dengan berita tekanan dan ketidakpastian, damai dari Allah menjadi pagar pelindung mental dan emosional, yang kemudian ini menjaga umatnya tetap fokus pada Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun berada, masyarakat ND sering menghadapi kekhawatiran hidup sehari-hari. Cuaca tak menentu yang kemudian mempengaruhi hasil panen kita hari ini. Ada juga kekhawatiran tentang kesulitan biaya pendidikan anak-anak, serta keterbatasan akses pelayanan kesehatan. Firman Tuhan menuntun untuk jangan khawatir. Nyatakan semua dalam doa. Keluarga-keluarga diajak menjadikan doa sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Bukan hanya saat di gereja, tapi di ladang, di rumah, bahkan saat berjualan di pasar. Bukan itu saja. Masyarakat juga sering dihadapkan pada gosip, pada kecemburuan sosial, dan perpecahan antar kelompok. Firman Tuhan mengajarkan bahwa damai sejahtera Allah melampaui akal, artinya bisa mengatasi segala logika konflik. Maka setiap kita diajak menjadi pembawa damai di lingkungan masing-masing. Menghindari provokasi dan tetap menjaga kesatuan sosial. Masyarakat ND mungkin tidak hidup dalam kelimpahan, tetapi banyak yang memiliki keluarga yang utuh, alam yang indah, dan kehidupan yang bersahaja. Teks ini mengajarkan pentingnya bersyukur dalam segala hal, karena ucapan syukur akan membuka mata kita terhadap kebaikan Tuhan yang seringkali luput karena kita terlalu fokus pada kekurangan. Kita perlu ada dalam kesadaran dan pengakuan
bahwa kondisi ini, kekhawatiran menjadi teman sehari-hari. Tapi firman Tuhan datang menyapa kita, jangan khawatir, nyatakan semua pada Tuhan, dan damainya akan menjaga hati dan pikiran kita. Gelombang damai dari Tuhan bisa hadir di dapur yang sederhana, di kebun yang panas, di warung yang sepi pembeli, bahkan di tengah jalan berbatu menuju kampung. Damai dari Tuhan tidak tergantung pada kondisi ekonomi ataupun kondisi seperti apa kita hari ini. Tapi damai itu ada pada relasi kita dengan Allah. RRI sebagai Radio Republik Nasional hadir di tengah masyarakat sebagai gelombang informasi, suara harapan dan suara iman. Namun dalam dunia yang semakin bising, baik oleh berita politik, ketegangan ekonomi, krisis lingkungan, maupun konflik sosial, banyak orang merasa kehilangan arah dan damai. Filipi 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-7 memberi pesan kuat kepada para pendengar RRI, agar jangan tenggelam dalam kekhawatiran dunia, tetapi temukan damai sejati dalam perjumpaan dengan Tuhan lewat doa dan pengharapan. RRI dalam pelayanannya bukan hanya menyampaikan suara dunia, tetapi juga dipanggil menjadi pembawa gelombang damai, yaitu suara yang memberi ketenangan, harapan, dan iman kepada masyarakat luas. Di tengah hirup-pikuk informasi, hoax, dan provokasi media sosial, RRI dipanggil untuk tidak menjadi sumber kebisingan tambahan. RRI diundang untuk menjadi gelombang dunia, menyiarkan program yang menyejukkan, edukatif, dan memperkuat nilai toleransi dan kebangsaan, serta memuat konten rohani yang membangun batin masyarakat. Banyak pendengar RRI, terutama di pelosok, menjadikan siaran sebagai satu-satunya sumber informasi dan penghiburan. Setiap siaran RRI dipanggil untuk menyuarakan bahwa Tuhan hadir dan peduli, bahwa dalam dunia yang kacau, damai dari Tuhan masih bisa ditemukan. Pemerintah sering menjadi sasaran kritik, tapi juga membutuhkan dukungan moral dan rohani. Melalui siaran, RRI bisa mendorong masyarakat untuk mendoakan pemimpin, bukan hanya mengeluhkannya, serta mendukung program pemerintah yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Dalam konteks pemerintah dan pelayanan publik, para pemimpin baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, seperti bupati, camat, dan kepala desa, hidup di tengah bisingnya tanggung jawab, baik tanggung jawab tuntutan pelayanan publik, kritik dari masyarakat, tekanan dari atas dan bawah, serta kebutuhan untuk menjaga stabilitas sosial dan keadilan. Firman Tuhan mengajarkan untuk nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan, maka damai Allah akan memelihara hatimu. Pemimpin yang hidup dalam doa dan pengharapan akan membawa keputusan yang dilandasi damai, bukan emosi. Gelombang damai dari Tuhan harus lebih kuat dari gelombang politik dan tekanan birokrasi. Pendengar RRI dimanapun berada, cara hidup yang bisa menunjukkan gelombang damai di tengah bisingnya dunia bukanlah hidup yang lepas dari masalah, melainkan hidup yang memberi ketenangan, pengharapan, dan kesejukan, meskipun di tengah kekacauan dan tekanan hidup. Saya kemudian merangkum beberapa langkah konkret cara hidup seperti itu, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan. Langkah yang pertama ialah hidup dengan kepercayaan kepada Tuhan, bukan dikuasai kekhawatiran. Artinya, orang yang memancarkan damai adalah orang yang tidak hidup reaktif terhadap berita buruk, tetapi tetap tenang karena yakin bahwa Tuhan berdaulat. Kita semua perlu untuk memiliki cara hidup dengan berdoa lebih banyak daripada mengeluh.
tidak cepat panik menghadapi tantangan, dan tetap setia saat orang lain sibuk menyalahkan keadaan. Bagian yang kedua ialah hidup dengan mengedepankan pengampunan dan rekonsiliasi. Di tengah dunia yang penuh kebencian dan konflik, orang yang memancarkan damai memilih mengampuni dan berdamai. Sehingga tampak melalui cara hidup yang tidak menyimpan dendam dalam hati. Mau mengalah demi menjaga hubungan baik, serta menjadi jembatan, bukan jurang dalam keluarga, komunitas, maupun masyarakat. Yang ketiga ialah hidup dalam kebiasaan doa dan syukur. Artinya damai lahir bukan karena hidup tanpa masalah, tapi karena hati dekat dengan Tuhan. Dan cara hidup ini tampak ketika setiap pagi kita belajar memulai hari dengan doa dan syukur. Membiasakan keluarga berdoa bersama, dan kekurangan pun tetap bisa berkata. Dalam kekurangan itu kita tetap bisa dan mampu untuk berkata, Tuhan, ini cukup. Bagian yang keempat ialah hidup yang membawa ketenangan dalam berita dan media. Di dunia digital yang penuh hoax, kebisingan, dan ujaran kebencian, orang yang membawa damai tidak ikut menyebarkan kekacauan. Kita perlu menghidupi cara hidup yang tidak cepat menyebar berita yang belum jelas. Menggunakan media sosial untuk memberi semangat, bukan menebar kecemasan. Dan menjadi penyejuk dalam grup WhatsApp, grup keluarga, ataupun komunitas WhatsApp yang kita miliki. Yang kelima ialah hidup yang aktif menolong dan menguatkan sesama. Damai bukan hanya untuk diri sendiri, tapi

yang melampaui segala akal. Itulah damai yang sejati, bukan hasil dari situasi yang tenang, melainkan buah dari hubungan yang dalam dengan Tuhan. Saya kemudian mau menutup renungan ini dengan mari sama-sama kita mendengarkan analogi sederhana tentang radio tua. Pendengar setia RRI, bayangkan sebuah radio tua di rumah-rumah kita. Ketika kita memutarnya, kadang kita hanya mendengar suara gemuruh, dengung, atau gangguan sinyal. Tapi jika kita putar frekuensinya pelan-pelan dan menemukan gelombang yang tepat, maka suara itu menjadi jernih. Kita bisa mendengar berita, nyanyian rohani, atau khotbah dengan jelas. Demikian juga dengan hati kita. Dunia ini bising. Tapi jika kita mau memutar arah hati kita, menyelaraskan hidup kita dengan gelombang Tuhan melalui doa, ucapan syukur, dan kepercayaan penuh kepadanya, maka damai sejahtera itu akan mengalir jernih, tenang, dan menyejukkan. Maka hari ini, marilah kita menjadi gelombang damai di tengah bisingnya dunia. Di keluarga, jadi pembawa kesejukan. Di masyarakat, jadi suara yang merangkul, bukan memecah. Di media sosial, jadi penguat, bukan penghasut. Dan dalam pelayanan, menjadi pantulan damai Kristus bagi siapapun yang mendengar. Biarlah gelombang damai Tuhan mengalir di hati kita, melalui mulut kita, lewat hidup kita, menjangkau setiap orang yang lelah, gelisah, dan haus akan ketenangan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi para pendengar setia RRI dimanapun berada. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih dan sumber damai sejahtera, kami bersyukur karena di tengah dunia yang semakin bising oleh kecemasan, berita buruk, tekanan hidup, dan pergumulan zaman, Engkau tetap menjadi gelombang damai yang meneduhkan hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu dari Filipi pasal 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-7 yang mengajarkan kami untuk tidak hidup dalam kekhawatiran, tetapi berserah dalam doa dan ucapan syukur. Tuhan, hari ini kami mau berdoa bagi seluruh masyarakat Kabupaten ND. Engkau tahu setiap beban hati, setiap keluarga yang sedang berjuang dengan kebutuhan hidup, anak-anak muda yang sedang mencari arah, para petani yang bergumul dengan hasil panen, para ibu yang kuat namun diam-diam lelah, dan semua orang yang hatinya rindu akan ketenangan. Curahkanlah damai-Mu atas mereka. Setiap kampung, setiap hati yang resah, maupun di setiap rumah. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden Republik Indonesia serta Wakil Presiden Republik Indonesia. Berikan hikmat dan kebijaksanaan di tengah tantangan besar bangsa ini. Kami juga mendoakan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Tuntun mereka dalam membangun daerah yang penuh kasih dan keadilan. Tidak lupa kami juga mendoakan Bapak Bupati dan Wakil Bupati ND serta seluruh jajaran pemerintahan daerah. Kuatkan hati dan beri kepekaan untuk melayani masyarakat dengan tulus, menjadi pemimpin yang menghadirkan pengharapan, bukan beban. Kami juga bersyukur dan berdoa bagi Radio Republik Indonesia, media yang Engkau pakai untuk menjangkau hati banyak orang. Terima kasih untuk setiap penyiar, teknisi, penulis naskah, dan pelayan yang terlibat di dalamnya. Biarlah RRI bukan hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga gelombang yang menyuarakan damai, membangkitkan iman, dan menyebarkan kasih di seluruh penjuru negeri, termasuk di tanah ND yang tercinta. Akhirnya Tuhan, jadikan hidup kami alat-Mu. Biarlah kami bukan bagian dari kebisingan dunia ini, tapi bagian dari jawaban-Mu yang menghadirkan terang, pengharapan, dan kedamaian dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin.

Pendengar setia RRI dimanapun berada, demikian mimbar agama Kristen malam hari ini. Saya Chafiq Grace Sarlina Duka, mohon undur diri. Selamat malam bagi seluruh pendengar dimanapun berada. Biarlah kita semua boleh dapat beristirahat dalam tenang dan bangun esok hari dengan semangat baru, iman yang diperbarui, dan kasih yang menyala. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai tidur kita malam ini. Tuhan memberkati, selamat beristirahat, dan shalom.

0: sebuah dapur sederhana di desa. Maria sedang memasak air sambil memegang formulir pendaftaran kuliah. Mama sedang menumbuk kopi.
1: Mama, guru di sekolah bilang Maria punya nilai paling tinggi sekabupaten. Maria bisa masuk jalur beasiswa ke Universitas Cendana di Kupang.
2: Maria, kau tahu sendiri bapakmu bagaimana. Baginya, kau itu mutiara keluarga, tapi mutiara yang harus segera dipagari.
1: Maksud Mama, dipagari bagaimana? Maria mau kuliah, Ma. Maria mau jadi sarjana pertanian, supaya bisa bantu urus lahan kita yang kering itu.
2: Keluarga besar Om dari kampung sebelah sudah datang minggu lalu. Mereka bahas soal Belis, bapakmu sudah setuju.
1: Belis lagi? Jadi Maria mau ditukar dengan sapi dan kuda? Ma, Maria ini manusia, bukan ternak.

0: Maria tidak mau nikah muda. Maria mau sekolah.
1: Suara kau terlalu tinggi untuk seorang anak perempuan, Maria. Adat kita sudah mengatur. Kau sudah dewasa. Sudah ada laki-laki baik yang sanggup bayar belis tinggi. Itu kehormatan buat keluarga kita.
0: Kehormatan apa, Bapak? Kalau setelah nikah Maria cuma bisa ambil air di sumur dan urus dapur, Maria punya otak, Bapak. Maria bisa bawa kehormatan yang lebih besar kalau Maria jadi sarjana.
1: Sekolah itu mahal, upang itu jauh. Siapa yang mau tanggung makanmu di sana? Dengan belis ini, kita bisa beli tanah baru, bisa bantu adik-adikmu sekolah. Kau harus berkorban untuk keluarga.
0: Itu bukan pengorbanan, Bapak. Itu namanya memotong sayap Maria.

0: masuk ke rumah, ia membawa tas kulit tua, tampak baru pulang dari kota.
1: Ada apa ini?
2: Ribut-ribut sampai ke jalan.
3: Lukas, ku beritahu keponakanmu ini. Dia mau melawan adat. Dia mau menolak Belis demi sekolah yang tidak jelas itu.
1: Petrus, kakakku, dunia sudah berubah. Saya baru pulang dari kota. Di sana, anak-anak perempuan NTT sudah jadi dokter, jadi gubernur, jadi dosen.
3: Itu mereka. Kita ini orang kampung. Adat harus tegak.
1: Adat itu untuk melindungi manusia, bukan untuk mengurung masa depan. Petrus, kalau Maria kau nikahkan sekarang hanya demi 10 ekor sapi, setelah sapi itu mati, apa yang tersisa? Tapi, kalau kau biarkan dia sekolah, ilmunya akan mengalir seumur hidup. Dia akan jadi Belis yang tidak akan pernah habis nilainya bagi keluarga kita.
0: Suasana hening, Bapak Petrus terdiam lama memandang parangnya, lalu memandang wajah Maria yang basah oleh air mata.
3: Kau benar-benar mau pergi, Maria? Kau tidak takut lapar di kota orang?
4: Maria lebih takut kalau Maria tidak jadi apa-apa, Bapak. Maria janji, Maria akan pulang untuk bangun desa ini. Maria tidak akan lupa kalau Maria adalah anak perempuan Bapak Petrus.
3: Lukas, kau yang urus bicaranya dengan keluarga laki-laki itu. Bilang pada mereka, mutiaranya saya tidak jual. Dia sedang diasah di kota.
5: Terima kasih, Bapak.
3: Pergi sudah. Ambil itu kertas-kertas sekolahmu. Tapi ingat, kalau kau malas belajar, Bapak sendiri yang akan jemput kau pulang untuk urus sapi.
4: Janji, Bapak. Maria janji.
0: Maria membereskan formulirnya dengan semangat, sementara Bapak Petrus dan Om Lukas berbicara akrab di balai-balai. Sebuah potret transisi antara tradisi yang keras dan masa depan yang cerah.

0: Temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir

0: Selamat dan selamat berjumpa di program acara Komunitas Bicara untuk edisi penyiaran hari ini, pendengar. Dan pendengar RRI, plastik sudah menjadi bagian yang sulit begitu ya dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari kantong belanja, kemudian kemasan makanan, sampai dengan berbagai kebutuhan rumah tangga, itu hampir semuanya menggunakan sampah plastik atau bahan plastik karena dianggap praktis dan juga murah begitu, pendengar. Tetapi di balik kemudahan ini, sampah plastik itu menjadi salah satu ancaman terbesar bagi lingkungan kita. Plastik membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk terurai, dan jika tidak dikelola dengan baik, bisa mencemari tanah, kemudian sungai, laut, serta membahayakan kesehatan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Lalu sejauh mana pendengar RRI persoalan sampah plastik saat ini di Kabupaten Indi? Apa dampaknya untuk generasi mendatang dan langkah apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sejak saat ini? Untuk membahasnya, kami sudah bersama narasumber kami, Ketua Komunitas Anak Cinta Lingkungan atau ACIL, sudah di ujung telepon dengan RRI ND, Kak Bang Jota begitu ya, Kak Umar Hamdan. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Leli.
0: Iya.
1: Apa kabarnya nih?
0: Alhamdulillah, puji Tuhan baik, Bang Jota. Bagaimana
1: Amin.
0: Sebaliknya? Sehat ya, Bang Jota,
1: sehat
0: ya?
1: Sehat selalu.
0: Harus
1: Alhamdulillah dong. Sehat selalu.
0: Amin. Harus sehat, Bang Jota ya.
1: Harus.
0: Iya, karena jadi siapa lagi yang menjaga dulu lingkungan kalau bukan kita begitu ya, Bang Jota ya. Jadi harus sehat dong.
1: Kalau bukan kita siapa lagi ya.
0: Betul sekali. Nah, Bang Jota, topik kita malam hari ini plastik hari ini masalah besar di masa depan. Bang Jota bisa jelaskan dulu nih kepada pendengar RRI bagaimana kondisi persoalan sampah plastik di Kabupaten Indi, di Kota Indi begitu, Bang Jota.
1: Wow, kalau cerita soal sampah plastik di Kabupaten Indi ini, ya dari sekian tahun kami dari komunitas ACIL Indi dari tahun 2000-an, 2003 hingga sekarang itu terus kita menyebar kebaikan, mengajak masyarakat di Kabupaten Indi untuk bijaklah dengan plastik yang kita gunakan sehari-hari. Ya, kita kembali kepada persoalan sampah plastik kita di Kabupaten Indi yang kian meningkat. Sekarang itu sudah mencapai dengan 40% setiap hari, 40 ton perharinya itu sampah yang diangkut oleh saudara-saudara kita, para petugas-petugas dari Dinas Lingkungan Hidup. Itulah mereka pahlawan-pahlawan sampah yang sesungguhnya, yang tukang penyapu jalan, yang tukang ini, yang biasa penyapu jalan, dan teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup ini, dan kita komunitas ACIL terus kita suarakan. Jadi dari empat persoalan plastik itu memang sangat-sangat berbahaya ya, jika kita tidak bijak dengan sampah plastik yang kita hasilkan setiap hari. Kita mau berbicara tentang gaya hidup zero waste yang tanpa plastik. Kita masih ini ya, apa namanya, kita masih keterpegantungan dengan plastik. Jadi intinya itu kita mau mengurangi atau kita mau berhenti dengan persoalan plastik, tapi kita belum bisa. Contohnya saja ya, kita salah satu perusahaan terbesar kita di Indonesia yang kayak semacam, saya mungkin sebut namanya di sini, kayak semacam Unilever, Wings dan lain sebagainya, itu kan perusahaan-perusahaan besar yang menangani persoalan-persoalan apa ya, makanan, minuman, produk-produk lain yang masih mengemas dengan plastik. Ditambah lagi dengan UKM-UKM di Indonesia ini yang masih memproduksi kantong-kantong plastik. Nah, di sini negara, pemerintah daerah maupun pusat itu bagaimana, khususnya di pemerintahan pusat ya, bagaimana mereka memikirkan, contohnya saja, memberhentikan, menstopkan perusahaan tersebut untuk jangan memakai lagi dengan produk-produk ini. Tapi nggak mampu kalau saat ini kita memutuskan, itu kan sama saja memutus mata rantai pekerjaan yang praktik hidup. Jadi itu yang jadi persoalan. Jadi sehingga dengan pemerintah mengajak kita semua dengan ada undang-undang tentang pengelolaan sampah, kemudian ada peraturan menteri yang tentang mengatur dengan kebijakan-kebijakan bagaimana pengelolaan sampah dengan berbagai macam sistem 3R, 5R, 7R sampai kepada pengelolaan sampah melalui bank sampah. Nah, ini adalah di mana upaya pemerintah bagaimana kita sebagai masyarakat, ya khususnya kita di Kabupaten Ende ini, bagaimana kita memanfaatkan peluang-peluang itu, menjadikan sampah-sampah plastik tersebut itu sebagai nilai ekonomis untuk membantu atau menambah penghasilan kita setiap harinya. Kemudian intinya begini, intinya menyengkaleli. Intinya itu adalah di mana kita tahu, kita tinggal buka di media sosial, berbagai platform media sosial, bagaimana dampak dari sampah plastik tersebut. Bagaimana dengan, ya seperti apa ya dampak sampah plastik itu, kayak semacam akumulasi limbah abadi ya. Jadi plastik itu membutuhkan waktu 100 sampai dengan 1000 tahun dia untuk terurai dengan kembali dengan tanah, dengan alam ini. Inilah yang kemudian juga sampah dan dampak daripada sampah tadi itu, dia mempunyai ada mikro-mikro plastik yang ada di dalam sampah itu yang bisa mengganggu kesehatan kita. Kemudian bisa mengganggu kayak macam perubahan iklim ataupun iklim atau krisis global itu. Kemudian juga ditambah lagi juga dengan kerusakan ekosistem laut, mencemari laut, mengancam berbagai macam biota-biota laut tersebut. Nah, apalagi macam kita Ende ini, Flores ini, pulau yang begitu indah ya. Pantai yang begitu indah, tapi kita cemari dengan tindakan-tindakan, apakah kesengajaan kita, apakah memang kita malas untuk menyimpan kembali sampah, kemudian kita tempatkan di tempat pembuangan sampah, kemudian ya jangan kita tinggalkan di tempat-tempat, jangan pada saat kita rekreasi, trekking ataupun apa itu, jangan kita tinggalkan sampah itu di pegunungan, jangan kita tinggalkan sampah di pantai-pantai tempat wisata. Oke lah, di situ sudah ada ini. Jadi berbagai macam hal. Jadi jangan heran persoalan iklim sekarang itu tidak akan terselesaikan dengan perubahan-perubahan, dengan krisis global sekarang kita, iklim global kita sekarang itu, yang jangan heran karena kita sendiri merasa bahwa itu bukan, kalau sampai urusan sampah ya urusan pemerintah toh, urusan dinas lingkungan hidup di sana toh, kan kita bayar pajak juga, masih ada andai-andai seperti itu. Sebenarnya itu adalah bagaimana kita kolaborasi, gotong royong, bagaimana kita menangani sampah itu mulai dari sumber timbulannya, kita menghasilkan sampah itu di mana, dari rumah kita, kemudian dari rumah kita, dari tempat usaha kita, kemudian dari pasar, dari tempat ya di mana, para kita mulai kelola dari hal-hal terkecil itu dulu. Lalu dimana kayak semacam sekolah-sekolah, kemudian dunia pendidikan, kampus, perguruan tinggi, kemudian itu. Jadi mulailah dengan penguatan tentang lingkungan, tentang ekoliterasi di sekolah itu sangat penting sekali itu. Saya mengharapkan juga ya, pertama pemerintah dengan program penguatan ekoliterasi di sekolah itu menjadi program muatan lokal yang wajib di sekolah. Jangan hanya karena program P5, program sekolah itu. Jangan kejar dulu program-program itu yang apa, tapi menjadikan program ekoliterasi, penguatan ekoliterasi tentang paling fokus itu di bidang di tentang pengelolaan sampah berbasis sekolah. Seperti itu. Jadi sehingga kita mulai mengajarkan anak-anak itu mulai dari dasar hingga mereka masuk di tingkat menengah. Jadi itu terbawa terus itu. Belum mulai dari sejak mereka masih usia dini ya, sekarang kayak macam PAUD, kayak macam KOBER, itu mulai dengan edukasi-edukasi tentang ekoliterasi terhadap siswanya. Itu sangat penting. Karena juga kita tahu bahwa sekolah-sekolah itu penghasil sampah terbanyak, sampah plastik terbanyak kita di Kota Endeng.
0: Oh iya.
1: Ya, kita lihat kan anak-anak di sekolah kita mulai dari jalan-jalan Subroto, di Rajaya, di ini. Kadang-kadang itu mereka menunggu jemputan dari orang tuanya, kemudian itu. Kemudian mereka jajan, beli es, beli ini. Nah, terkadang pada saat itu, sampah ditinggalkan di trotoar itu, sampah ditinggalkan di halte itu. Kan lucu, jadi kita bisa menilai, oh ternyata sekolah-sekolah ini masih pendidikan ekoliterasi itu masih kurang.
0: Masih kurang.
1: Nah, inilah, masih kurang. Nah, inilah yang menjadi, ya. Jadi itulah harapan kami ya kepada pemerintah, kepada Kabupaten Endeng ini, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mari kita kolaborasi. Kami Acil Endeng ini selalu terbuka dengan berbagai macam program penanganan apa ya, berbagai macam program edukasi tentang lingkungan, tentang sampah, tentang sampah organik maupun anorganik. Membuat kami siap kok untuk menjadi membantu pemerintah dalam hal bagaimana menjadi mewujudkan Endeng bersih sesuai dengan program pemerintah sekarang itu, dengan program germalisahnya, dengan program gerbang emasnya. Nah, ini yang mau kita dukung. Nah, kalau kita pemerintah boleh mencanangkan program-program tersebut, tapi kita dibawa sebagai masyarakat, kita hanya menonton aja dengan itu hanya program aja atau, tapi kita hanya mengandai-andai seperti itu, tidak akan jadi Endeng ini bebas dari masalah sampah. Saya jamin itu. Jadi seperti itu masalah-masalah sampah plastik kita di Kabupaten Endeng itu seperti itu. Berbagai macam inovasi dari berbagai inovasi programnya pemerintah sekarang ini.
0: Jadi ini memang sangat sulit ya kalau mendengar sangat penjelasan sulit, ya. Dari Bang Jota tadi bahwa 40 ton per hari saja ini kita masyarakat Kabupaten Endeng sudah menghasilkan begitu banyak sampah begitu ya, dan sampah terbanyak itu dihasilkan oleh sekolah-sekolah. Nah, Bang Jota, banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah mulai dengan penguatan ekoliterasi begitu ya. Beberapa sekolah yang kami kunjungi juga itu bebas sampah plastik, bahkan dari kampus-kampus juga itu meminta siswa-siswinya, mahasiswanya itu untuk membawa tumbler begitu ya. Tidak membawa ini ya, air minum kemasan bagus, begitu bagus, ya ke sekolah nih ya. Untuk Bang Jota sendiri, bagaimana fokus ke sekolah-sekolah, program-program seperti apa yang sudah dilakukan oleh Bang Jota bersama sekolah-sekolah? Karena berdasarkan informasi tadi bahwa sekolah lah penghasil sampah plastik terbanyak begitu, sampah terbanyak. Silakan Bang Jota.
1: Jadi kita pilih di sini ya sekolah-sekolah yang dalam hal ini penghasil sampah terbanyak. Sampah dalam hal kategori sampah dalam hal ini adalah sampah plastik.
0: Sampah plastik ya.
1: Nah, sampah plastik. Kita bicara itu dulu tentang sampah plastik yang lihat. Jadi di mana edukasi-edukasi ataupun yang kami jalankan selama ini dengan programnya kami Acil. Kan sekarang kan kami Acil ini kan ada program Acil Go to School. Ini sekarang kan kami lagi jalan. Hari kami beberapa sekolah kita sudah datang, baik yang diminta langsung oleh sekolah maupun secara apa, secara swadayanya kami sendiri kami turun membangun jejaring dengan sekolah sekedar untuk bagaimana ada jam-jam tertentu yang bisa kami masuk untuk bisa mengedukasi, dan sekolah-sekolah sangat terima baik dengan program kami ini. Dan ini jujur ya, namanya kita guru di sekolah, mereka terbatas juga waktunya, dan ini paling tidak dengan pelajaran-pelajaran mereka punya pelajaran yang begitu banyak, yang mereka kadang-kadang juga para guru-guru di sekolah itu kan sehingga ada hal-hal yang kayak macam edukasi seperti itu, kadang-kadang mereka lupa juga. Nah, disinilah peran kami komunitas itu, bagaimana kami saling apa ya berbagi informasi, dan kadang-kadang ada banyak guru yang sudah apa kenalan dengan kita, jadi sehingga saya kadang-kadang itu bisa ketemu dengan guru-guru maupun sekolah-sekolah manapun yang sudah kenal, sudah ini. Saya sering sentil dengan guyon-guyonan saya. Ya Pak Guru, mana nih programnya tuh? Ayo, undang-undang kami acil dong. Mungkin ada kegiatan pramukanya, kita bisa mengedukasi kegiatan-kegiatan ininya. Saya sering begitu. Saya bukan apa ya namanya kita, apa namanya, kami acil ini kalau mau dibilang kan, ya kami jalan aja lah. Aja di mana yang tinggal. Dengan teman-teman punya jadi gitu. Jadi kita sudah mengedukasi, dan sekarang itu ada banyak sekolah dari SD maupun sampai ke tingkat SMA itu sudah apa ya kerjasama dengan kita dan sudah menandatangani MOU dengan kita. Rahman in Madrasah Man ND, terus itu Madrasah Aliyah Kejuruan yang di Nangan Adi apa?
0: Mak itu ya.
1: Mak Anak Raja itu di Desa Anak Raja, terus itu SD Genit ND, kemudian SMA Negeri 2. Sudah banyak sekolah-sekolah yang ND 5, ND 4, SD Onekore itu sudah kita kerjasama. Jadi kadang-kadang mereka kumpul-kumpulkan sampahnya. Pak Umar bisa bantu, bisa datang timbang kami punya sampah. Ada yang kadang-kadang guru-guru, kami jual langsung ya saja ya Pak Umar, hari ini kami belum tabung. Kami jual langsung aja, kebetulan kami ada sampah-sampah kertas, sampah-sampah ini kami jual langsung aja ya. Kebetulan buat ini teman-teman untuk sekedar untuk bayar apa namanya untuk ya bayar ojek lah untuk pulang seperti itu. Jadi disinilah kalau kita mau dibilang dengan program yang kami sudah jalankan, program bank sampah kami di Aceh ini. Nah ini kan sedikit-sedikit jadi kan terbantu dengan teman-teman, di mana ada yang mau menjual langsung sampahnya ke kami, kami terima, kami dan kami pasti langsung timbang, langsung bayar. Edukasi di sekolah-sekolah itu sangat penting gitu. Sangat penting sekali. Kita mulai mereka itu dari usia dini. Dari kober paut itu di ND sini mulai, ayo kita mulai dengan mau tabung sampah di bank sampah gitu juga.
0: Baik, jadi ini cukup banyak sekolah yang diajak oleh Acil untuk bekerja sama begitu ya, memberikan edukasi, kemudian menerima sampah-sampah yang dihasilkan oleh sekolah itu untuk diuangkan dalam bank sampah, program bank sampah.
1: Program bank sampah.
0: Bang Jota, ketika Bang Jota ke sekolah-sekolah begitu ya, memberikan edukasi kepada adik-adik kita, itu sebenarnya mereka memang belum tahu bagaimana atau apa dampak dari penggunaan sampah plastik yang berlebihan terhadap lingkungan, atau memang belum tahu, sudah tahu apa belum tahu begitu ya Bang Jota, selama ini yang ketika Bang Jota memberikan edukasi begitu, bimbingan kepada anak-anak di sekolah-sekolah ini seperti apa?
1: Kalau dibilang para siswa, para ini sekolah-sekolah, mereka tahu ada yang belum tahu, ada yang ini. Jadi
0: bervariasi begitu ya.
1: Bervariasi pemahamannya. Makanya kan kami Acil ND ini kan di mana kami punya program prior apa namanya? Kita punya apa namanya? Kita punya visi misi, kita punya manfaat tujuan daripada konsep kegiatan kami hasil ini. Jadi seperti halnya itu kami kayak macam ada konsep proses belajar. Nah contohnya di mana makna daripada konsep belajar tersebut itu bakal kegiatan belajar di luar sekolah, kemudian bagaimana aktivitas. Jadi selain edukasi kami di sekolah tadi tentang ini. Jadi anak-anak itu bisa diajak oleh sekolah untuk datang, bisa datang kunjungan belajar langsung di kita di Acil.
0: Oh ya.
1: Nah, kami terima. Dan ada informasi sedikit besok itu ada, walaupun hari libur ya, kami juga diminta juga dengan program studi PPG Universitas Flores. Nah besok itu ada pelatihan tentang daur ulang sampah plastik menjadi kita buat ekosofa, kemudian besok kita membuat ekobrik tentang daur ulang sampah besok dengan teman-teman mahasiswa PPG. Jadi silakan. Okay. Kami apapun yang ingin belajar lebih jauh tentang sampah plastik ini tuh bahayanya gimana sih, dampaknya seperti apa sih, ternyata manfaatnya sampah plastik itu cukup tinggi juga, seperti itu. Ternyata sampah plastik itu bisa diuang. Ternyata ada nilai ekonomisnya. Bagaimana sih kalau kami kumpul sampah? Nah, caranya bagaimana? Sistem kita sistem menabung sampah dong. Kita sistem seperti halnya seperti di perbankan, orang datang di bank bawa uang untuk menabung, kalau di Acil datang bawa sampah
0: uang, dapat uang
1: bawa sampah ya.
0: Oke, okay. Bang Jota, apakah ini masyarakat atau anak-anak atau siswa-siswi ini betul-betul paham, atau mereka malah berpikir bahwa kalau memang bank sampah itu kita menukar sampah dengan uang, berarti kita boleh dong terus menghasilkan sampah karena nanti akan jadi uang.
1: Jadi pernah itu tadi, tidak? Pernah ada yang bicara. Ada seorang mahasiswa ya, pernah saya ditanya seperti itu waktu saya diundang membawa materi kegiatan kampus kita di NDN. Uniflor maupun di STPN yang sering undang kami untuk sosialisasi tentang sampah, pengelolaan sampah. Ada yang tanya sampai seperti itu. Jadi kalau kami nanti ternyata terus berarti ini loh, berarti nanti sampah itu, plastik itu jangan di stop kan dong, dan jangan diberhentikan nanti dia punya produksi.
0: Iya.
1: Ya itulah. Sebenarnya kalau kita mau hidup gaya zero waste tadi, seperti kayak macam kita tanpa plastik, bisa saja tuh. Kenapa tidak bisa?
0: Bagaimana caranya?
1: Sebenarnya itu, jadi tinggal bagaimana sekarang itu pemerintah di pusat. Mereka sudah mensurvei, mereka sudah riset dengan berbagai macam halnya seperti tadi. Ganti kemasan pakai sistem ya, kemasan yang terurainya lebih cepat. Sekarang itu mulai pemerintah itu sudah mulai menyampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang masih, contohnya saja itu sekarang itu kan ada popok bayi itu yang usianya 3 bulan atau 2 bulan dia sudah kembali terurai. Jadi bagaimana upaya pemerintah itu mengurangi secara perlahan-perlahan seperti tadi. Contoh sekarang gelas-gelas air mineral, sekarang itu kan gelas-gelas botol maupun gelas itu kan sekarang kan sudah daur ulang semua itu. Bukan ini, sekarang sudah mulai dengan daur ulang. Jadi sirkuler ekonominya itu berjalan. Jadi kalau kita mau langsung pemerintah Unilever stop, jangan lagi ya kamu ini. Mampuslah kita dari semua pekerja-pekerja itu jadi pekerjaannya terhenti, kemudian PHK, jutaan pengangguran di mana-mana seperti itu. Jadi intinya itu pelan-pelan dulu bagaimana kita. India saja, di negara India penghasil sampah tertinggi juga, itu mencoba bagaimana kantong kreseknya mereka itu yang plastik. Jadi mereka buat dari singkong. Singkong itu mereka buat jadi sampah plastik, jadi kantong plastik. Itu pun tidak berhasil, hanya 1 tahun 2 tahun berjalannya nggak berhasil mencoba dengan besar-besaran itu negara ini. Jadi seperti itu. Jadi upaya bagaimana plastik ini masih menjadi kebutuhan, masih menjadi kebutuhan. Saya juga enggak apa ya, kadang orang bicara tentang, tapi bagaimana kita jangan dulu berpikir jauh terhadap itu dulu. Itulah bagaimana pemerintah mencari inovasi, mencari cara bagaimana untuk pengurangan masalah sampah, masalah plastik ini, mengurangi itu. Jadi mungkin jangan digunakan di produk kantong plastik, mulai dikurangi. Jadi mulai dari produk ini mulai jangan dikurangi. Jadi contohnya plastik yang biasa kantong-kantong resek yang biasanya itu kita perpanjang, dibuat agak tebal sehingga masyarakat itu nanti belanjanya di sekali pakai, mereka itu bukan hanya sekali pakai tapi berkali-kali pakai, seperti itu. Dasarnya kita di sini kan begini, contohnya ada plastik di pasar itu yang jual gantung-gantung yang merah, yang biru, yang harga 1.000 rupiah itu kan. Nah, sebenarnya itu kan bisa dipakai 5-6 kali itu. Kita sudah menghemat 6.000 rupiah loh, kita sudah menghemat 5.000 rupiah loh. Kalau kita pulang sampai di rumah, kemudian setelah kita taruh cuci lagi, kemudian kita jemur kering, besok kita pakai lagi untuk belanja. Ya kalau kita sampai di rumah, kita buang, buka, tarik ke si robek, sama aja kita sudah menghasilkan sampah. Tapi itu juga. Apalagi belum yang kantong-kantong kecilnya itu. Siri pinang dengan kantongnya, kemudian sayur dengan kantong kecilnya, kemudian cabai dengan kantong kecilnya. Ya, sampai di rumah itu sekitar kurang lebih sekitar 1-1.5 kilogram sampah plastik resek yang kita hasilkan setiap harinya tanpa kita sadari. Mau sampai mana ini? Kita mau ngomong apa?
0: Iya, betul sekali. Ini merubah sebuah kebiasaan. Ini memang sangat sulit begitu ya. Tidak mudah membalikkan telapak tangan begitu ya, Kak Bang Jota ya.
1: Saya kak, memang mindset ya,
0: pola pikir ya,
1: pola. Jadi memang contohnya, sampah itu kan harganya kan hanya 1.000 rupiah aja. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau 1.000 rupiah kalian tabung, 3 bulan kemudian baru ambil, mungkin sudah dapat lah. Setiap bulan, setiap minggunya kalian tabung. 1 bulan itu bisa 100-200 ribu kita dapatnya. Nah ini kan kita berandai-andai seperti itu, 1.000 rupiah, 1.500 rupiah gitu. Kadang-kadang itu berandai-andai. Jadi terus saya Kak Lely, saya itu mengubah saya merokok juga, saya ini merokok. Saya itu mengubah saya punya diri, kebiasaan saya itu. Kadang saya biasa merokok itu, habis merokok, untung rokok itu saya sentil buang. Saya mengubah perilaku saya untuk bagaimana saya habis merokok itu, saya jangan buang itu. Itu hampir 4 tahun lebih. Merubah perilaku itu. Jadi mengubah perilaku memang sangat-sangat, mengubah mindset perilaku kita memang sangat-sangat ini. Tapi kalau kita tidak memulainya, mulai dari hal yang kecil. Habis minum jangan dibuang lah, disimpan dulu. Jadikan kita punya, mungkin ada tas. Jadikan tempat sampah sementaranya, kita taruh di samping tas. Taruh di samping, di bawah joknya, di dalam bagasinya motor. Mungkin setelah kita dapat tempat sampah, kita angkat, baru taruh di tempat sampah. Kita mengubah pelan-pelan, mulai dari hal kecil itu. Saya jujur Pak, Bu Lely, Kak Lely, saya kali ini mungkin dari saya ya, sehingga terbawa sampai ke anak saya yang berdua ini. Mereka kalau berdua pulang, mau ada satu pulang kuliah, dia satunya pulang kerja, saya pasti temukan di jok motornya mereka atau di bagasi motornya mereka itu pasti ada sampah. Kadang pasti ada kulit permen lah, ada kulit snack lah, ada di, mungkin terbawa ya, mungkin mereka ikut dari ayahnya.
0: Iya, kebiasaan yang baik dari rumah begitu ya, dibawa sampai kemanapun. Ya,
1: ini saya bicara bukan hanya bicara karena saya bahasa endenya kita bilang hanya untuk bangga atau urang mere bahasa endenya kita bilang. Bukan, demi Tuhan saya tidak. Ini saya saksikan setiap hari. Karena Karena apa? Karena pertama dulu waktu anak saya masih SMP, saya waktu jemput dia di sekolah, kemudian setelah sampai di dalam perjalanan di lampu merah, dia sementara lagi minum apa namanya minuman hale-hale itu. Itu setelah diberhenti di lampu merah, habis minum, diselesai minum, botol hale-halenya itu dibuang di samping. Langsung saya turun, saya bentak dia. Kebetulan ada teman-teman yang jemput, orang tuanya jemput bar di lampu merah berjejer gitu. Saya kasih malu dia di lampu merah itu. Sampai sekarang sudah tidak mau buang sampah. Kadang kegiatan dia ada kegiatan trekking dengan teman-teman yang pasti dia bawa pulang sampahnya kembali ke bawah. Dan ini real nyata yang saya lihat sendiri kelakuan dari, jadi mulai dari rumah kita didik anak-anak kita itu, mulai dari rumah kita ngajak mereka, ternyata itu di Acil itu ada sabang sampah itu, ayo kumpulin bawa aja ke bank sampahnya Acil, kamu dapat rezeki, kamu dapat uang dari ini, kamu dapat rekening tabungan sampah, kamu dapat ilmu dari pengelolaan sampah di Acil, kamu dapat ini segala macam itu. Nah, sederhana aja. Jadi intinya kembali kepada kita orang tua di rumah, bagaimana kita mengedukasi kepada anak-anak kita agar mulai dari hal yang terkecil, bijak dengan sampah yang dihasilkan dari mereka pulang sekolah, jangan pada saat mereka buang sampah, pada saat mereka apa ya kita jemput, kadang-kadang mereka tinggalin sampah, tegurlah mereka, tegurlah mereka pasti. Jangan tegur di saat mereka sendiri, jangan tegur di depan teman-temannya, biar teman biar dia malu. Kalau saya sistemnya itu, saya sistemnya itu, saya tegur anak saya dia salah itu di depan teman-temannya,
0: supaya biar dia kapok. Ada rasa kapoknya, jerahnya begitu ya.
1: Rasa kapoknya dia karena dia iya, saya seperti itu. Kadang-kadang itu di rumah juga begitu. Saya tegur anak itu langsung di depan teman-temannya. Tapi hal teguran yang hal-hal yang positif, yang bukan hal-hal yang kita lihat dulu konteks apa kesalahan anak kita ini.
0: Iya, Bang Jota, ini cukup lama begitu ya bergelut dengan sampah, menjaga lingkungan, menjaga alam begitu ya. Nah, boleh tahu Bang Jota, apa yang menjadi alasan Bang Jota kok bisa fokus ke sampah dan juga lingkungan, menjaga lingkungan Bang Jota?
1: Jadi fokusnya saya itu bukan karena kita melihat apa ya, pertama menjadi apa ya, memang tanggung jawab kita sebenarnya. Pertama tanggung jawab kita terhadap Tuhan yang memberikan kita alam bumi yang begini indah. Dan sehingga apa saja yang ada di alam ini kita dapat bisa menghidupi kita semua. Ayo loh, Tuhan sudah berikan kita hutan, kemudian sudah Tuhan kita sudah tuh ada tumbuhan di situ yang kita bisa hirup udaranya setiap hari, oksigen kita hirup. Kalau nggak ada hutan ya pasti selesai lagi kita, nggak ada oksigen yang kita ini. Pertama ya rasa tanggung jawab kita kepada Tuhan, kemudian keduanya ada rasa tanggung jawab kita dengan sesama, kemudian rasa tanggung jawab kita dengan alam. Konteksnya itu bagaimana kita mentuhankan Tuhan, bagaimana kita mengalamkan alam, bagaimana kita memanusiakan manusia. Konsepnya itu dulu kan, bagaimana kita mengajak teman-teman lingkungan kita itu menjadi bahwa ada hal-hal yang berguna untuk apa yang ada di dalam diri kita itu. Kita berbagi lah, jangan kita simpan sendiri. Seperti halnya sampah ini kan, kalau saya Acil aja di sini yang urus, kami punya komunitas, kapan pemerintah aja yang urus, kapan lagi pemerintah, komunitas, masyarakat, kolaborasi. PNI, Polri, kolaborasi itu penting kakak, penting sekali untuk kita kalau menyelesaikan persoalan masalah sampah kita di Kabupaten NB.
0: Oke. Luar biasa Bang Jota ya. Sebelum kita akhiri obrolan kita, apa pesan Bang Jota untuk masyarakat Kabupaten ND secara khusus, karena Acil fokus di ND saat ini begitu ya. Dan untuk semua pendengar RRI yang malam hari ini mendengarkan kita, menyaksikan kita melalui YouTube RRI ND, Bang Jota silakan.
1: Oke, baik. Teman-teman netizen dan pemirsa dimanapun berada yang mendengarkan obrolan seru kami malam ini dengan presenter Kak Leli yang cantik jelita yang kemarin HP-nya HP-nya rusak harus diperbaiki. Saya maklumi. Jadi pesan untuk masyarakat Kabupaten ND khususnya ya Indonesia pada umumnya bahwa marilah kita bijak dengan sampah yang kita hasilkan setiap harinya. Jangan di mana ada punya kelompok-kelompok, kemudian ada bank sampah di Indonesia ini banyak. Kalau kita di ND sini ada juga bank sampah di sekolah-sekolah juga ada. Mari kita jangan buang, mendingan kita sampah yang kita hasilkan yang ada nilai ekonomisnya, ayo kita tabung di bank sampah, di bank sampah dimanapun yang berada. Kemudian ada sampah yang tidak bisa yang mungkin kita bisa daur ulang, yang kita bisa buat daur ulang. Kita contohnya ember atau apa itu, kita perpanjangin aja usianya. Mungkin bisa dibuat jadi pot bunga di rumah kita, pot apa. Jadi ada memperpanjang usia sampah itu. Lalu intinya adalah masyarakat di Kabupaten ND bijaklah dengan hal-hal yang tidak mencemari lingkungan, yang dari sampah yang kita hasilkan setiap harinya. Saya ingin mengajak kita semua, mungkin ini menjadi motivasi buat kita semua dan buat pribadinya saya. Saya punya suatu motivasi untuk kita semua. Jadilah orang yang berguna di lingkungan kita. Jangan jadi sampah di lingkungan kita. Lebih baik saya hidup dari sampah daripada saya hidup jadi sampah.
0: Sampah masyarakat tidak enak begitu ya, Kak Bang Juta. Ya.
1: Kalau sama masyarakat tidak enak. Okay. Ya Kak Leli, ini ada sedikit tambahan dari saya ini.
0: Boleh Bang Juta.
1: Saya tadi sempat japri Kak Leli bahwa ada teman-teman PPI, Perkumpulan Pelestari Indonesia. Kami punya kelompok pelestari PPI ini, Perkumpulan Pelestari Indonesia, baru terbentuk di tahun 2026 ini. Baru beberapa bulan ini kami sudah terbentuk dan ini teman-teman se-Indonesia nih para kelompok-kelompok pelestari atau para pelestari apa orang-orang mau saya bilang gila ini, orang-orang gila yang memikirkan bagaimana ini alam.
0: Bukan gila, orang hebat itu.
1: Oh gila itu levelnya beda. Kalau gila itu, saya istilah gila itu Kak Leli, itu golongan intelektual level atas.
0: Wow, saya keren.
1: Dengan gila.
0: Mau dong saya?
1: Oke, boleh. Nanti bertemu kami di PPI Indonesia nanti. Sekali-sekali dong, nanti ada program kita malam ini obrolan apa ke
0: komunitas
1: yang bisa mengundang obrolan komunitas kita nanti.
0: Boleh.
1: Ayo sekali-sekali ajak teman-teman PPI di Jakarta, di teman-teman pengurus PPI di Jakarta, nanti lo kita sharing bareng tentang tentang kelestarian alam kita di Indonesia ini. Ini masukkan aja.
0: Okay,
1: terima kasih banyak Kak Leli.
0: Baik Bang Jota, terima kasih juga Bang Jota sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan RRI ND. Banyak hal baik yang sudah dibagikan. Amin. Sukses terus untuk Acil, Bang Jota dan juga amin, kawan-kawan. Amin. Ditunggu ya kontak selanjutnya nanti untuk ngobrol dengan dengan komunitas yang baru itu. Okay. Terima kasih Bang Jota.
1: Iya,
0: selamat malam.
1: Selamat malam juga Kak Leli. Salam buat semua di RRI.
0: Siap. Pendengar RRI, kita baru saja bersama Bang Jota, Bang Umar Hamdan. Kita sudah ngobrol tentang plastik hari ini, masalah besar di masa depan. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh Bang Jota. Bagaimana kita berupaya untuk meminimalisir penggunaan sampah plastik. Kalau boleh perlu tidak usah menggunakan sampah plastik lagi. Ayo saya tantang kita semua. Dan pendengar RRI, tuntas sudah? Kami temani Anda untuk program acara Kentongan di kesempatan malam hari ini, sore di program acara komunitas di malam hari ini. Dan program acara yang sama akan hadir setiap malam pukul 21 sampai dengan 22 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya saya Leli Karo masih terus temani Anda sampai pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan bersama di program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
2: Komunitas Bicara.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara.
2: Komunitas Bicara.
3: Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir

Kita berjumpa kembali untuk program acara Ruang Rindu. Dan malam hari ini dengan saya Lely Kara dan juga ada

0: untuk mengenang masa-masa silam penyanyi-penyanyi legendaris di tahun 70-an sampai dengan 80-an. Banyak sekali lagu-lagu yang tentu saja ini sangat berkesan begitu ya di hati Anda dan juga saya. Ya, siapa lagi kalau bukan Ernie Johan dengan Kau Selalu di Hatiku? Ari Kosmiran, Setulus Hatimu Semurni Cintaku. Ada Mutiara Yang Hilang dari Yuni Syara. Kemudian Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Dan masih banyak tembang-tembang yang bisa Anda request untuk saya putarkan di kesempatan malam hari ini di program acara Ruang Rindu. Oke, kita mulai dari Putra Mus dulu nih yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Putra Mus.
1: Selamat malam Kak Lili, salam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, Putra Mus, pantau RRI dari jam berapa?
1: Semenjak Piala Dunia ini bisa dibilang hampir 24 jam Kak.
0: 24 jam dengarkan RRI ND, luar biasa ya, sekali.
1: Lagi penonton ada pertandingan atau ada.
0: Sebentar habis saya tutup siaran, Putra Mus lanjut lagi gitu ya.
1: Iya, sampai besok pagi itu biasanya radionya mati-mati tuh paling.
0: Iya dong, RRI mau menyenangkan begitu ya. Menyenangkan pendengar-pendengar setianya termasuk Putra Mus menyuguhkan siaran Piala Dunia begitu ya Putra Mus ya. Oke, terima kasih Putra Mus selalu ikuti siaran RRI ND.
1: Siap Kak.
0: Silakan. Salamnya terus lagunya apa?
1: Boleh request lagu Lili?
0: Boleh.
1: Oke, lagunya saya minta lagu dari miliknya Mariam Lina ya.
0: Judulnya?
1: Judulnya itu Nostalgia Biru.
0: Nostalgia Biru. Oke.
1: Iya.
0: Nostalgia Biru saya hadirkan. Untuk siapa lagunya?
1: Oke, yang pertama buat Kalili bareng Kapratar, selamat malam, selamat bertugas. Buat teman-teman semuanya, khususnya para pencinta Ruang Rindu dan juga para pencinta olahraga ya, jangan lewatkan pertandingan yang disiarkan secara langsung ya oleh Radio Republik Indonesia selama 1 bulan ya. Terhitung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli tahun 2026. Buat Kalili bareng Kapratar, selamat malam. Terima kasih, salam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih Putra Mus, selamat malam dan tetap setia dan harus setia terus begitu ya mendengarkan RRI ND. Ada siapa lagi nih? Tedinda, ditunggu ya partisipasinya kembali untuk menghubungi RRI ND. Di malam hari ini kita mainnya lagu-lagu kenangan keluaran tahun 70-an, 80-an. Oke, sudah ada Teh Dinda. Kita sapa dulu ya. Teh Dinda, selamat malam.
2: Malam.
0: Malamnya kenapa? Malamnya dingin ya, malam. Teh Dinda?
2: Iya, betul. Malam kembali, Leli Kara. Iya, betul. Dingin. Di malam ini luar biasa dingin karena sore tadi sampai jam lumayan deh durasi intensitasnya. Hujannya, ampun Leli.
0: Biasanya kalau hujan itu malam tidak terasa terlalu dingin begitu ya, tapi dingin ya malam ini.
2: Tapi dingin sekali.
0: Dingin sekali. Tapi saya akan menghangatkan suasana malam Anda begitu ya. Bisakah?
2: Tapi kar mana kabar Leli Kara?
0: Terdengar dari suara saya seperti apa? Sehat dong Teh Dinda, harus sehat, harus bahagia terus.
2: Dong, harus dong deh.
0: Teh Dinda gimana kabarnya? Sehat juga ya?
2: Kabar baik, sehat dan menunggu nanti di jam 23 waktu barat Piala Dunia kan?
0: Oh iya, Piala Dunia. Biasanya dengar langsung dari Pro 3 atau dari RRI ND?
2: Dari Pro 3.
0: Pro 3. ND dong, saking cintanya dengan ND kan?
2: Tapi RRI digitalnya aman kan?
0: Bagaimana?
2: RRI digitalnya aman kan ND?
0: Kita off dulu. Kita off dulu.
2: Itu masalah.
0: Oh iya benar. Jadi tidak bisa memantau ya.
2: Walaupun ke ND, RRI digitalnya mau monitoring bola juga gak bisa kan Leli.
0: Oh iya benar. Terima kasih ya, sama aja ND, Pro 3, intinya RRI ND, RRI ya.
2: Masalahnya siaran Piala Dunia ini untuk RRI digitalnya
0: di off kan dulu.
2: Iya begitu. Jadi iya, yang
0: jadi terestrial ya.
2: Nah iya betul, terestrial. Jadi ya itu, jadi tetap aja nggak bisa.
0: Yang bisa ke ND cuman pas acara seperti ini ya Teh Dinda ya.
2: Nah itu masalah kan, problemo.
0: Problemo lagi kita ya. Tidak apa deh, yang penting tetap mendengarkan RRI begitu ya Teh Dinda ya. Sekali di udara tetap di udara.
2: Jadi berusaha bukan hanya jadi pendengar tapi pemerhati, pencinta, dan pendengar RRI.
0: Wow, luar biasa. Pengen peluk. Oke.
2: Lagu apa ya? 70-80 ya?
0: 70-80-an.
2: Indonesia. Heningnya Krisya boleh?
0: Heningnya Krisya, oke. Boleh. Apa sih yang tidak buat Teh Dinda? Kirimkan tiket ya, saya ke Bandung.
2: Iya, tunggu aja nanti, ada waktunya nanti.
0: Kita bertemu ya, sekarang di udara saja dulu. Oke, Teh Dinda silakan.
2: Salam aja untuk semuanya, selamat malam semuanya, selamat beristirahat karena waktu tunggu Piala Dunia sebentar lagi.
0: Jangan tidur dulu ya.
2: Tidur dulu, iya. Oke, Leli. Biasa ini ya apa Yeri suka menyapa Yeri ya. Yeri kalau bergabung tuh selalu menyapa. Iya. Selamat malam Yeri. Bung Serpas juga yang tadi landing baru landing tadi Putra Mus ya. Oke, sepertinya next time deh untuk yang lainnya.
0: Oke deh. Terima kasih.
2: Lanjut.
0: Oke, dadah, bye. Bye. Terima kasih Teh Dinda sudah bergabung dengan RRI ND. Selepas dari Bandung, kita kemana lagi nih? Di Bogor. Halo, selamat malam. Ruang rindu dengan siapa?
3: Ruang rindu, berbagi rindu bebas lewat lagu biasa. Nasrun di Sulteng.
0: Bang Nasrun, hilang-hilang sudah beberapa minggu ini. Kemana? Gak
3: hilang.
0: Oh, gak hilang?
3: Jaringan gak, tidak stabil jaringannya, makanya susah.
0: Oh, susah masuk. Bagaimana kabar sehat ya, Bang Nasrun?
3: Ya, alhamdulillah sama-sama kita baik-baik selalu sehat buat ya.
0: Bang, harus sehat dan bahagia terus. Bang ya. Nasrun, Bang Nasrun suka ikuti siaran bola dari RRI?
3: Iya, ikut.
0: Oke deh, terima kasih Bang Nasrun. Berarti sebentar.
3: Memang ada, iya cuma masalahnya RRI juga kan ya. Ya, kan dia punya air digital dekat susahnya dia, makanya itu terancam malas kayak kepada Pro 3 ya kan?
0: Oh iya, ke Pro 3 dengarkan. Baik Bang Nasrun, kita malam hari ini lagu kenangan keluaran tahun 70-an, 80-an. Bang Nasrun mau yang mana?
3: Lagunya Black Sweet.
0: Black Sweet judulnya?
3: Ya, kan namaku di hatimu.
0: Ada namaku di hatimu?
3: Bukan, sesek.
0: Bagaimana Bang Nasrun, putus-putus suaranya?
3: Sisipkan namaku di hatimu.
0: Oh, sisipkan. Saya pikir namanya sudah ada. Ini minta disisipkan begitu ya.
3: Iya, di hatimu lah begitu.
0: Oke deh, akan kusimpan namamu di hatiku, Bang Nasrun. Oke, salamnya Bang Nasrun.
3: Ya, pertama-tama balaginya sama tugas, terus selalu bersama keluarga rumah, terus ada Dinda tadi ya, ada kamu, serah Budaya Najibun Maumere, ada Marsu, Putra Tengah, terus ada Paramadahan, dan sepertinya semuanya di kota ini. Ya, ya, selamat masih, selamat malam kompas lalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke deh, terima kasih, selamat malam kembali, Bang Nasrun. Yang jauh-jauh sudah merapat ke RRI ND. Saya menunggu yang ada di ND, seputaran ND, boleh bergabung bersama RRI ND. Yang sudah kedap-kedip, bertahan dulu ya, bersabar dulu, karena saya harus melunasi utang-utang saya untuk menghadirkan lagu pilihan dan permintaan dari pendengar RRI yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini.

0: bisa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia

tidak akan pernah basi. Menurut Smithsonian, ada beberapa faktor yang membuat madu berumur panjang. Mulai dari kadar gulanya, tingkat kelembaban yang rendah, tingkat keasaman yang berlebihan, asam glukonat alami, dan hidrogen peroksida alami.

0: mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
0: Eh, ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
2: Kiki, Veru, Tahoy.
0: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Kiki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk program acara Ruang Rindu untuk kesempatan malam hari ini kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan program acara yang sama akan hadir lagi setiap malam mulai pukul 22 sampai dengan pukul 23.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat malam dan terima kasih. Sampai dengan saat ini Anda terus mendengarkan kami program Pasa 1. Pendengar RRI, kita sudah menikmati tembang-tembang. Ada dari Fatin tadi, salahkah aku terlalu mencintaimu, dan juga Flanela dengan apa artinya cinta. Mudah-mudahan tembang-tembang tadi setidaknya bisa membuat Anda lebih rileks, membuat Anda lebih nyaman di malam hari ini untuk bisa beristirahat ya di malam hari ini, sehingga esok paginya Anda boleh bangun di pagi hari dengan semangat yang baru, pendengar, dengan berbagai aktivitas yang sudah Anda rencanakan untuk Anda lakukan di hari selanjutnya. Nah, pendengar RRI, untuk Anda yang malam hari ini masih terus cemas dan tidak bisa tidur, karena cemas itu adalah suatu bentuk emosi yang ditandai dengan perasaan tidak nyaman, rasa takut atau gelisah. Nah, bentuk emosi ini wajar terjadi dan merupakan respon normal terhadap stres. Umumnya perasaan cemas akan berlalu setelah kondisi yang memicunya hilang. Namun perasaan cemas berlebih bisa membuat Anda sulit berkonsentrasi dan menjalankan aktivitas. Anda bisa menerapkan berbagai cara untuk membantu mengatasi kecemasan yang ada. Yang pertama, ambil nafas panjang. Nah, ini bisa Anda lakukan untuk mengatasi rasa cemas dengan mengambil nafas panjang. Cara sederhana ini bisa membantu tubuh Anda mengaktifkan respons relaksasi tubuh, sehingga stres dan juga kecemasan yang Anda rasakan bisa berkurang. Anda hanya perlu menarik nafas panjang melalui hidung, kemudian menahannya selama beberapa detik, lalu hembuskan nafas melalui mulut secara perlahan. Latihan pernafasan ini juga bisa Anda praktikkan setiap hari untuk membantu melepaskan pikiran yang mengganggu. Lalu pendengar, satu hal yang bisa membuat rasa cemas Anda memburuk itu adalah pikiran negatif tentang sesuatu yang akan terjadi. Anda mungkin membayangkan maksud kami ya, skenario terburuk saat menghadapi masalah. Padahal belum tentu hal tersebut akan terjadi. Bila Anda mulai merasakannya, coba pikirkan kembali, misalnya, apakah masalah ini sudah pernah terjadi sebelumnya? Apakah skenario yang terbentuk dalam pikiran Anda mungkin terjadi, dan apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasinya? Sebagai contoh ya, saat Anda merasa cemas menghadapi ujian sekolah, Anda bisa menjadikan perasaan tersebut untuk memotivasi Anda belajar dan mendapatkan nilai yang baik. Dan pendengar RRI, olahraga ini juga bisa meningkatkan mood atau suasana hati, sehingga cara ini pun diyakini mampu mengurangi perasaan cemas. Pasalnya, olahraga bisa menurunkan hormon stres seperti kortisol. Selain itu, aktivitas fisik ini juga membantu melepaskan endorfin, yaitu hormon yang bisa meningkatkan suasana hati dan juga perasaan senang. Untuk mendapatkan manfaat tersebut, Anda perlu berolahraga secara rutin dan juga teratur. Anda bisa memilih olahraga yang ringan seperti berenang, jalan kaki, yoga, atau sekedar beraktivitas keluar rumah untuk mendapatkan paparan sinar matahari. Berbicara dengan orang lain ya, ini juga tentunya bisa membuat Anda atau bisa menolong Anda dari masalah yang Anda hadapi. Padahal tidak ada salahnya untuk Anda mencoba mengungkapkan apa yang Anda cemasi pada orang terpercaya. Siapa tahu ya, mereka punya solusi yang terbaik untuk masalah Anda atau membantu memberikan rasa tenang. Nah, mudah-mudahan apa yang saya bagikan untuk Anda di kesempatan malam hari ini setidaknya bisa membantu Anda untuk mengurangi rasa cemas yang Anda rasakan. Dan untuk membuat Anda lebih tenang begitu ya, mengurangi rasa cemas, saya masih akan terus hadirkan lagu-lagu untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini bersama Programa 1.

Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Mas.

Jadilah pemungkasku pendengar RRI dari Iksan Tarore sudah kami hadirkan untuk Anda. Nah, pendengar RRI, sulit untuk tidur bisa menjadi salah satu gangguan tidur yang akan memberikan dampak negatif pada kesehatan fisik dan juga mental. Oleh sebab itu, pendengar, penting untuk mengetahui bagaimana cara agar cepat tidur yang tepat supaya kondisi tubuh tetap terjaga dan juga terhindar dari insomnia. Perlu diketahui, normalnya seseorang memerlukan waktu sekitar 15 hingga 20 menit untuk tertidur. Apabila membutuhkan waktu yang lebih lama, maka hal tersebut bisa menunjukkan pola tidur yang kurang sehat. Dan untuk mencukupi kebutuhan tidur dengan tepat, pendengar RRI, ada beberapa cara efektif begitu ya, agar Anda bisa tidur secepat mungkin begitu ya. Nah, yang pertama adalah tidur di waktu yang ditentukan. Cara agar cepat tidur dan membantu mengatasi insomnia, cobalah untuk menetapkan rutinitas tidur Anda. Namun tentunya dibutuhkan kedisiplinan dalam menjalankannya. Mulailah dengan menjadwalkan jam tidur dan jam bangun di waktu yang sama setiap harinya. Dengan begitu kebiasaan tidur akan terbentuk dan tubuh akan mengikutinya secara otomatis. Lalu pendengar, salah satu cara cepat tertidur itu adalah dengan mandi air hangat. Air hangat bisa membuat tubuh menjadi rileks. Sensasi rileks ini akan membuat seseorang lebih cepat merasa ngantuk, sehingga secara tidak langsung juga bisa membantu lebih mudah tertidur. Pendengar, jika kondisi sulit tidur disebabkan oleh suara bising di sekitar tempat tinggal, cobalah untuk menutup pintu dan jendela kamar untuk mencegah masuknya suara bising ke dalam kamar Anda. Selanjutnya, tenangkan diri dengan mendengarkan musik yang bisa membantu tubuh menjadi lebih rileks. Cara agar cepat tidur ini diketahui cukup efektif untuk mengatasi masalah tidur. Maksud kami mengalami masalah sulit tidur Anda atau insomnia. Namun pastikan untuk mendengarkan musik melalui speaker dan bukan earphone ya, sebab menggunakan earphone saat tidur diketahui bisa meningkatkan resiko terjadinya cedera dan infeksi telinga. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, informasi tadi kami hadirkan dari Siloam Hospital untuk Anda ya. Dan saya Lili Kara harus undur pamit di malam hari ini dalam Florata Malam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, dan kami masih akan terus hadirkan rangkaian lagu-lagu hingga di menit yang ke-55 dari pukul di menit yang ke-50 dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok.
2: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama dalam acara Inspirasi Malam. Ada sebuah kisah percakapan antara emas dan tanah. Emas berkata pada tanah, "Coba lihat dirimu, suram dan lemah, jelek dan dekil. Apakah engkau memiliki cahaya mengkilau seperti aku? Apakah engkau berharga seperti aku?" Tanah menjawab, "Aku memang tidak berkilau seperti kamu, tapi aku bisa menumbuhkan bunga dan buah, bisa menumbuhkan rumput dan pohon, bisa menumbuhkan tanaman dan lainnya. Apakah kamu bisa?" Emas pun terdiam seribu bahasa. Pendengar, dalam hidup ini banyak orang yang seperti emas. Berharga, menyilaukan, tetapi tidak bermanfaat bagi sesama. Sukses dalam karir, rupawan dalam paras, tapi sukar membantu apalagi peduli. Tapi ada juga yang seperti tanah. Posisi biasa saja, bersahaja, namun ringan tangan, siap membantu kapanpun. Makna dari kehidupan bukan terletak pada seberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar bermanfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi banyak orang, barulah kita benar-benar bernilai. Apalah gunanya kesuksesan bila itu tidak membawa manfaat bagi kita, keluarga, dan orang lain? Apalah arti kemakmuran bila tidak berbagi pada yang membutuhkan? Apalah arti kepintaran bila tidak memberi inspirasi di sekeliling kita? Pendengar, karena hidup adalah proses, ada saatnya kita memberi dan ada saatnya kita menerima. Untuk itu pendengar, dari kisah tadi, hiduplah seperti tanah.

Mendengar-dengar terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Senin 15 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5. Akhir kata penyiaran dari Lilikara dan operator studio Dev Rivaldi dan kerabat kerja Florata, malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akan ajak Anda untuk ikuti jalannya siaran langsung pertandingan sepak bola antara Spanyol versus Tanjung Verde.

0: adik Yannick Semedo dan Willy Semedo. Kemudian untuk satu lagi pemain gelandang adalah Telmo Arenzau. Dan untuk lini serang ada masih ada Nuno Da Costa, Helo Varela dan juga Gilson Benchimol.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Tanjung Verde.

0: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini Timnas Tanjung Verde dan juga Timnas Spanyol sudah bersiap untuk memasuki lapangan pertandingan. Dan Bung Estu, sangat menarik pada pertandingan malam hari ini jika kita berbicara tentang Timnas Spanyol. Timnas Spanyol bisa saya katakan sebagai FC Barcelona mini ini ya. Karena tidak ada satupun pemain Real Madrid dan ada hampir 7 pemain Barcelona, belum menghitung beberapa alumni Barcelona yang saat ini bertebaran di beberapa klub dan juga membela Timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bang?
1: Ya, memang agak ironi, tapi ini sebenarnya enggak beda-beda jauh dengan 2010 ya.
0: Yeah.
1: 2010 juga core utama dari ketika mereka juara, pemain Barcelona juga banyak, tapi memang kalau dilihat dari yang sekarang, Barcelona sendiri wajar banyak pemain yang dimainkan. Dan orang-orang selalu bertanya kenapa Real Madrid gak ada. Tapi kalau dilihat dari Real Madrid, siapa pemain lokal Real Madrid yang bermain secara reguler di baik di kompetisi lokal maupun di Liga Champions di Eropa musim lalu, hanya pemain keturunan Belanda ya, Dens itu doang, yang satu itu aja. Yeah. Itu pun masih terlalu muda ataupun jam terbang masih dibandingkan pemain-pemain yang lain. Misalnya Pau Kubarsi ini kan baru 19 tahun, tetapi kan jam terbang dia di klub kan cukup bagus gitulah. Dan yeah, ini berbeda dengan pilihan yang lain gitu. Jadi menurut saya bukan hal yang aneh, walaupun yeah, banyak dipertanyakan gitu.
0: Menariknya Pau Kubarsi walaupun berusia 19 tahun, tapi jika boleh Bung Estu saya membandingkan, tidak seperti kebanyakan bek Spanyol, tapi malah lebih mirip ya permainannya dengan bek-bek Italia ya. Jadi lugas dalam bertahan dan tidak kompromi, serta banyak tackle bersih ini, Bung, yang sering diciptakan oleh Pau Kubarsi di umur yang masih 19 tahun ini, Bung.
1: Iya, dan 19 tahun dia bersama tim nasionalnya bahkan kartu kuning pun dia belum pernah mendapatkan. Yeah. Artinya ini pemain yang cukup sebagai bek tengah memang cukup disiplin penampilannya. Dan ini yang menarik sekali, ada Laporte di sana, duet dua pemain yang beda generasi ya. Satu 32 tahun, satu 19 tahun. Yeah. Jadi Pau Kubarsi ini bukan di leading tapi

permainan sepak bola meskipun

langsung, saudara-saudara. Sementara pertama

raksasa sepak bola dunia yaitu Spanyol yang tentu saja sudah memiliki prestasi sebelumnya.

maksud out goal, memenuhi sasaran. Tapi

kosong kosong.

competition

fine. Some of

saat ini Tanjung Verde masih bisa menjaga pertahanan mereka agar tetap steril

soon as I pull up, I

2-0 sambil tendang spekulasi tadi dan lepaskan pemain Spanyol melihat penjaga gawang Pozuna yang sudah keluar dari sarangnya.

harus menusuk kiri jantung pertahanan Spanyol sudah dilakukan langsung kirim ke

son cosas, no había escachamata, sus escalas.

sukses atau passing suksesnya sebanyak 29 kali dari 42. Lalu ada long passingnya, dia berhasil 10 dari 23. Artinya dia sebenarnya kiper ini cukup punya pandangan yang luas dalam melakukan

Bye-bye.

Amir Hosam Hasan juga nampak memberikan

pasir di barisan pertama.

menguasai bola

2-0 untuk keunggulan Mesir di bawah.

maksudnya tadi. Namun penguasaan bola yang tidak akurat berhasil dicuri

masukin

kosong.

sesar pemain dari tim

sih kesel lihat berduel tadi. Oh, dia curi tadi oleh pemain dari Belgia. Berhasil kali ini keluar. Dan kornal ataupun tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Mesir akan diambil biasanya oleh Kevin De Bruyne. Atau siapakah gerangan, karena memang posisinya akan menyundul para pemain dari tim Belgia. Posisi dari sebelah kiri.

Raskin. And next saja kepada

Cebola.

dihasilkan lagi.

sudah dilakukan cepat pada nomor 2 Ibrahim kali ini dari tengah lagi masih mencari kawan, menirik ke depan dekat kali ini pada pemain yang baru masuk Zizo masih terus melihat Nukia Zizo belakang lagi kepada Ibrahim

pasir dari sebelah kiri bermain 1-2. Pelanggarankah karena terjatuh tadi pada Hani? Coba lagi ke belakang Ibrahim, geser lagi ke sebelah kiri, coba bermain-main sama Fato, arahkan lagi ke sebelah kiri, masih kalian Mesir,

nyasar ataupun gol kedua tadi umpan dari Jordi Tielemans terhadap Romelu Lukaku. Kosong memang posisinya, tidak ada duel dari pemain belakang seperti Ibrahim dan juga Fatoh. Membuat tadi kiper Mustafa Sobir mencak-mencak atau marah-marah karena posisinya free header. Menit 87.

0: durasi ataupun sudah memasuki limitnya, sehingga pemain juga harus benar-benar konsentrasi. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini ke depan 7 kali ini para pemain dari Mesir, dibuang saja tadi dengan sangat cekatan oleh para pemain Belgia. Dan lemparan ke dalam lagi untuk tim Mesir, 2 pergantian langsung dilakukan, kontra strategi lagi nih Bung Tovani oleh tim Mesir.
1: Ya, kita lihat pelatih Hossam Hasan mungkin melihat mulai ada celah yang terlihat di barisan pertahanan timnas Mesir. Karena itu dia memasukkan pemain bertahan Karim Fares, pemain bertahan yang cukup senior, usia 30 tahun, untuk bisa memperkuat barisan pertahanan di fase akhir pertandingan ini.
0: Tapi dengan ini Mesir tidak memang menyasar satu poin ya, tapi tetap mungkin 3 poin juga ya.
1: Ya, peluang masih sangat terbuka karena kedua tim masih saling berbalas serangan, walaupun tentu kedua tim juga lebih berhati-hati dengan kondisi yang fisik tentunya sudah terkuras.
0: Ya, kali ini Mesir serangan lagi di dalam kotak penalti, diarahkan tadi bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari sebelah kanan tadi tertahan. Pemain Belgia lagi coba lagi ke sebelah kanan, dicuri lagi-lagi oleh para pemain dari Mesir. Sebelah kiri kali ini coba lagi geser, masih para pemain Mesir. Dorongan ini ke tengah lagi, masih terus membalik bolak-balikan dari kiri ke kanan hingga menit 88 ini. Skor masih 1-1. Ke belakang lagi, masih kali ini geser ke sebelah kanan, ke tengah para pemain Mesir. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, dihadang oleh Ngoy tadi, tapi belum berhenti di situ, disapu lagi oleh Ngoy. Jatuh kali ini kepada kaki dari pemain Mesir, arahkan ke sebelah kiri. Coba lagi dari susunan pemain yang dilakukan, memang para pemain Mesir coba melakukan perubahan tadi. Umpan kali ini melah kali ini kotak penalti, justru para pemain Mesir ke sebelah kanan. Umpan lagi tidak jadi, masih terus menusuk dengan kaki kanan, menyentuh tadi pemain nomor 5 dari tim Nasa Belgia. Bukan sebuah pelanggaran meskipun tadi terjatuh, agak sedikit protes dari kedua kesebelasan. Diambil alih kali ini pemain tim Nasa Belgia, geser lagi ke sebelah kanan, umpan ke depan, Romelu Kaku kali ini bermain 1-2.

0: kesebelasan.
1: Iya, baik. Saudara pendengar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan memberikan waktu 5 menit perpanjangan waktu di babak yang kedua ini, dan kedua kesebelasan masih berharap bisa meraih 3 poin pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini terjadi perebutan bola di lapangan tengah, bola jatuh di kaki pemain Belgia, terjadi pelanggaran namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kali ini Mesir mencoba membangun serangan mendekati kotak penalti dari Belgia, masih Hamza Abdelkarim di sana, masih menguasai bola, berhasil dicuri oleh Nikola Raskin. Masih Nikola Raskin, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Romelu Lukaku, namun lebih dekat kepada pemain belakang dari Mesir. Masih menguasai bola pemain Ibrahim kali ini, pindahkan bola kepada Zizo. Muhammad Hani kali ini pindahkan lagi ke belakang kepada Ibrahim, tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Hamza Abdelkarim, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Belgia. Iya, tadi juga sempat terjadi momen pelanggaran ataupun salah seorang pemain dari Mesir yang terjatuh, yakni Ahmed Said, namun wasit memutuskan bukan sebuah pelanggaran, dan nampaknya juga sempat terjadi protes tadi yang dilakukan oleh pelatih Mesir Hossam Hassan. Kali ini saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan kembali mencoba membangun serangan Mesir dari sisi sebelah kanan, ada Zayed atau Zizo tadi, kirimkan bola kepada Hani, namun berhasil dicuri. Kali ini Tosat menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini Nikola Kuiper, maksud kami Kuiper kali ini, bola jatuh di kaki Romelu Lukaku, kirimkan bola ke belakang. Masih kali ini Telemans, Kuiper kirimkan umpan, crossing tadi maksudnya, atau Hans Penaken tadi mengirimkan umpan crossing, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan dalam langsung kali ini, bola berada di kaki para pemain Belgia, ada Ngoy, kirimkan bola pendek kepada Michel Pausat, kirimkan umpan crossing, di sana ada Romelu Lukaku, pindahkan bola ke belakang. Kali ini Nikola Raskin menguasai bola, kirimkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Michel, berikan kepada Tosat, terjatuh Tosat namun bukan sebuah pelanggaran. Masih kita nantikan wasit tadi meniupkan peluitnya, apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Mesir. Zizo tadi nampaknya, oh ya, sebuah pelanggaran nampaknya yang dilakukan Zizo tadi, Ahmed Said Zizo, pemain yang kini membela klub Al Ahli di Liga Arab Saudi. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Kapten Yuri Tillemans dari luar kotak penalti atau dari sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Bersiap-siap Yuri Tillemans melakukan tendangan bebas. Ada 6 pemain Belgia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Yuri Tillemans kirim umpan lambung, ada Tosat di sana, tendangan langsung. Oh, sayang sekali, maksudnya tadi Michel tadi memanfaatkan tendangan bebas dari Yuri Tillemans, namun sayang tendangan kaki kanannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Mesir yang dijaga oleh Mohamed Sober. Tidak merubah kedudukan, masih imbang 1-1 untuk kedua kesebelasan, di mana gol yang pertama tadi dicetak oleh Mesir oleh Emam Asyur pada menit ke-20, dan gol penyama kedudukan dicetak melalui gol bunuh diri. Kali ini saudara pendengar, terjadi kemelut tadi, Hamza Abdelkarim hampir saja membuat peluang tadi Hamza Abdelkarim, namun bola berhasil diamankan oleh Thibaut Courtois yang langsung melakukan serangan balik cepat kepada Yuri Tillemans tadi, maksudnya kepada Tosar ataupun Nikola Raskin di sana, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Ramon Abati meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak yang ataupun babak yang kedua antara Belgia menghadapi Mesir. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa? Ini hasil imbang 1-1 apakah pantas didapat oleh kedua kesebelasan pada pagi hari ini?
0: Iya, Bung.

0: ketika pertandingan memasuki babak kedua, giliran timnas Belgia yang skemanya berjalan mulus. Apa yang dilakukan Rudi Garcia, semua berjalan dengan baik, terlepas dari gol penyamar dudukan yang tercatat atas nama bunuh diri Mohamed Hani. Di situ ada peran besar Romelu Lukaku yang mengacaukan barisan pertahanan, sehingga Mohamed Hani yang semula berniat membuang bola malah mengubah arah bola ke dalam gawangnya sendiri.
1: Jadi gol bunuh diri tadi berawal dari umpan crossing, tadi kami koreksi, dari Thomas Munir nampaknya. Tadi umpan crossing dilakukan oleh Thomas Munir kepada Romelu Lukaku yang sempat tadi dihimpit oleh dua pemain Belgia. Hampir saja Romelu Lukaku melakukan tendangan, namun tendangan justru

0: semua kuota dari pergantian pemain.
1: Ya, kita lihat Belgia terlepas dari dua pergantian

0: soal panik saat timnas Belgia mendapatkan lecutan usai menyamakan kedudukan meningkatkan serangannya. Beruntung timnas Mesir akhirnya bisa meredam kepanikan, bermain solid lagi di lini pertahanannya hingga bisa membawa satu poin di pertandingan ini.
1: Iya, baik. Tadi juga sempat membuat beberapa peluang ya. Tadi pemain muda harapan dari Mesir, Hamza Abdul Karen. Ini tadi penampilannya Anda lihat seperti apa, Bung Tovani?
0: Iya,
1: Hamza. Hanya beberapa menit ya tadi tampil.
0: Iya, dia cukup terisolasi di barisan serangan. Tadi dia mendapatkan satu peluang sedikit melebar dari sisi kiri serangan. Sayang tembakannya masih bisa diblok oleh para pemain bertahan timnas Belgia. Tapi menurut saya menit main yang walaupun sedikit didapatkan tentu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Hamza Abdul Karim yang baru berusia 18 tahun. Apalagi ini pertandingan pertama di Piala Dunia, ditambah lawan yang dihadapi bukan tim kaleng-kaleng tapi timnas Belgia yang berisikan para pemain dengan nama besar termasuk di barisan pertahanan yang harus dihadapi oleh Hamza Abdul Karim, Bung Erik.
1: Iya, kemudian juga tadi sempat beberapa kali menciptakan peluang. Ini penampilan sebenarnya yang cukup bagus dari Omar Marmus tadi ya, yang bermain penuh tadi ya, tidak diganti hingga babak kedua berakhir. Anda melihat seperti apa nih penampilan dari Omar Marmus?
0: Ya, Omar Marmus menjalankan perannya dengan sangat baik. Di babak pertama dia menjadi target ketika Musala diplot berdiri lebih ke belakang. Dia bisa merepotkan barisan pertahanan lawan Omar Marmus. Namun ketika Salah sudah diganti karena memang strategi yang dipakai di babak pertama tidak berjalan lagi di babak kedua, Omar Marmus pun bisa seolah bermain melebur dengan pemain-pemain pengganti seperti Zizou yang masuk di babak kedua. Mereka saling berbagi tempat untuk membangun serangan, mengancam barisan pertahanan timnas Belgia.
1: Iya, jika kita lihat Belgia ini ada nama Witsel yang masih belum juga diturunkan, Bung Tovani. Anda melihat

0: jangan cukup padat, mungkin dia akan berguna di pertandingan selanjutnya. Terkait persaingan, Belgia selanjutnya akan melawan Iran. Walaupun Iran kita tahu menjadi salah satu kekuatan di Asia, kita semua tahu apa yang terjadi dengan Iran terkait persiapannya di Piala Dunia ini sendiri. Jadi saya rasa Belgia masih lebih diunggulkan untuk pertandingan selanjutnya menghadapi Iran.
1: Baik, terima kasih Bung Tafani. Nanti juga akan membahas juga dengan Bung Fajar. Sebelumnya saya dan juga Erik Hamzah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum. Ya, pendengar, demikian jalannya pertandingan antara Mesir melawan Belgia, harus berbagi angka. Nah, kita akan menyongsong pertandingan selanjutnya di grup ini adalah, sebentar saya cek dulu. Di grup ini ada Iran dan Selandia Baru yang sepertinya ini lebih ringan, lebih ketat justru.
0: Pertandingan antara kedua tim.
2: Kedua tim. Tapi yang setidaknya Iran dan Selandia Baru memiliki asa juga karena mereka Belgia dan Mesir berbagi angka ya, seri ya.
0: Ya, dengan hasil imbang yang didapatkan timnas Belgia dan Mesir tentu meningkatkan harapan dari Iran dan Selandia Baru yang baru akan bertanding nanti, di mana jika ada pemenang dari pertandingan tersebut bakal membuka peluang besar bagi tim yang menang di pertandingan itu.
2: Iran dan Selandia Baru ini mana yang lebih kuat di atas kertas ini?
0: Sebenarnya di atas kertas Iran sedikit lebih kuat, tapi kita tahu sendiri masalah yang dialami Iran.
2: Oh iya,
0: kait persiapan Piala Dunia, jarak yang harus dia
2: tempuh ya, dari Meksiko ke Amerika Serikat.
0: Amerika Serikat tentu itu akan mempengaruhi performa mereka di lapangan. Jadi secara tidak langsung itu juga akan menjadi keuntungan bagi Selandia Baru untuk bisa meraih poin dalam pertemuannya menghadapi Iran nanti.
2: Ya, dari catatan Bung Tafani, apa yang membuat Belgia itu kesulitan untuk mencetak skor, padahal banyak kalian mengunggulkan Belgia bisa meraih kemenangan setidaknya walaupun selisih skornya tidak terlalu banyak.

0: Tim di babak pertama dengan segala macam strateginya dia, sehingga ketangguhan dari timnas Mesir ini juga menjadi salah satu penyebab timnas Belgia tidak bisa mendapatkan 3 poin di pertandingan perdananya di Piala Dunia 2026 ini.
1: Iya, masuknya Lukaku ada warna berbeda tampilan tadi, penampilan Belgia di babak kedua.
0: Ya, sudah jelas Lukaku dengan nama besar yang dimilikinya memberikan efek untuk tim dan juga lawan. Satu sisi tim

0: dihapus oleh barisan serbu.
1: Tapi on goal ini juga berkat dari kegigihan Romelu Lukaku tentunya.
0: Ya, di situ juga di dalam proses on goal tersebut ada sempat ada sentuhan Romelu Lukaku, namun sebelum masuk ke gawang bola terakhir menyentuh kaki dari Mohamed Hani.
1: Baik kalau gitu. Kita nantikan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Terima kasih analisisnya, Bung Tovani. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan. Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
2: Selamat pagi.
1: Ya, berkata demikian, pertandingan antara Belgia melawan Mesir pada dini

akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting, karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa

Edisi Selasa 16 Juni 2026, saya Angela Butt yang menemani Anda di Florata pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama dengan operator studio ada Pak Isareng yang menemani Anda. Tentunya semoga informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar dapat menambah kesana informasi dan edukasi untuk Anda. Dari Jalan Durian nomor 1 RND, kami kembali hadir di pagi hari ini dan mengucap syukur atas hari yang baru ya pendengar dengan mutiara pagi Katolik untuk Anda pada edisi pagi hari ini.

terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi,

menyelamatkan hidup. Selamat pagi para pendengar yang terkasih dimanapun Anda berada. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kehidupan dan kesehatan yang boleh kita alami pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, jumpa lagi bersama saya Yasinta Matrositu SAG, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, dalam program Mutiara Pagi Agama Katolik edisi Selasa 16 Juni 2026. Melalui program Mutiara Pagi hari ini, kita diajak untuk merenungkan kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Kasih yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan kasih yang mengubah hati manusia dan mengantar manusia kepada pertobatan yang sejati. Sebelumnya, saya ajak kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas berkat kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami pada pagi hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan sabdamu dengan penuh iman. Semoga Roh Kudusmu membimbing kami untuk memahami kehendakmu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Ajarilah kami untuk menjadi pribadi yang mampu mengasihi sesama, bahkan mereka yang sulit kami kasihi. Semoga sabdamu yang kami dengarkan pada pagi hari ini membawa pembaharuan hidup dalam pertobatan yang sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

kita mendengarkan bacaan-bacaan suci berikut ini. Bacaan dari surat pertama Raja-Raja. Pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, bunyinya, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, Raja Israel, yang memerintah di Samaria. Ia sedang berada di kebun anggur Nabot yang telah diambilnya semenjadi miliknya. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh dan merampas pula. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing menjilat darah Nabot, di situ pula anjing akan menjilat darahmu." Mendengar teguran itu, Ahab akhirnya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung dan berpuasa. Maka firman Tuhan kepada Elia, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, malapetaka itu tidak akan kudatangkan pada zamannya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren, "Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosa-dosaku. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa berkumul dengan dosaku. Palingkanlah wajahmu dari dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Bebaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa." Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihanilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, serta menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Sebab jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga membuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Kalimat jangan takut muncul sebanyak 365 kali di dalam Alkitab, sama jumlahnya dengan hari dalam setahun. Artinya, Tuhan ingin kita menjalani setiap hari tanpa ketakutan.

hati dan menyelamatkan hidup. Para pendengar yang terkasih dimanapun Anda berada, salah satu hal yang paling sulit dilakukan manusia adalah mengampuni dan mengasihi orang yang telah menyakiti dirinya. Secara manusiawi, kita lebih mudah membalas luka dengan luka, kebencian dengan kebencian, dan kemarahan dengan kemarahan. Dunia sering mengajarkan prinsip balas dendam. Jika disakiti, balaslah. Jika dihina, hina kembali. Jika dijatuhkan, jatuhkan pula. Namun hari ini Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda, bahkan bertentangan dengan logika manusia. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini bukan sekedar nasihat moral. Ini adalah identitas seorang murid Kristus. Mengapa Yesus meminta kita mengasihi musuhnya? Karena Allah sendiri lebih dahulu melakukan hal itu kepada manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak membinasakan manusia. Sebaliknya, Ia terus mencari, memanggil, dan menyelamatkan manusia. Kisah Raja Ahab dalam bacaan pertama menjadi contoh nyata. Ahab adalah raja yang melakukan kejahatan besar. Ia membiarkan Nabot dibunuh demi memperoleh kebun anggurnya. Ia menyalahgunakan kekuasaan dan menginjak-injak keadilan. Secara manusiawi, Ahab layak dihukum saat itu juga. Namun yang menarik adalah sikap Allah. Ketika Ahab sungguh-sungguh menyesal dan merendahkan diri, Allah menunjukkan belas kasihannya. Allah tidak membenarkan dosanya, tetapi Allah memberikan kesempatan untuk bertobat. Disinilah kita melihat wajah Allah yang penuh belas kasih. Allah membenci dosa, tetapi mengasihi pendosa. Seringkali kita justru sebaliknya. Kita mengampuni dosa yang kita sukai, tetapi membenci orang yang melakukan dosa. Yesus mengajak kita belajar dari hati Allah. Kasih kita yang Katolik bukanlah kasih yang memilih-milih. Kasih kita yang beragama Katolik adalah kasih yang melampaui batas suku, agama, kelompok, dan status sosial, bahkan melampaui luka dan kebencian. Mengasihi musuh bukan berarti membenarkan kesalahan mereka. Mengasihi musuh berarti membiarkan kebencian menguasai. Mengasihi musuh berarti tidak membiarkan kebencian menguasai hati kita. Mengampuni bukan berarti melupakan luka. Mengampuni berarti menyerahkan luka itu kepada Tuhan agar hati kita dibebaskan. Betapa banyak keluarga yang hancur karena dendam yang dipelihara bertahun-tahun. Banyak persaudaraan yang putus karena tidak ada yang mau meminta maaf. Dan betapa banyak hubungan yang ego lebih besar daripada kasih. Yesus mengingatkan bahwa kesempurnaan hidup Kristiani tidak diukur dari banyak doa yang kita ucapkan atau jabatan yang kita miliki dalam gereja. Kesempurnaan hidup seorang Katolik diukur dari kemampuan kita mengasihi seperti Allah mengasihi. Mungkin hari ini kita ada seseorang yang masih menyakiti kita. Mungkin ada anggota keluarga yang mengecewakan kita, dan tetangga, sahabat, atau rekan kerja yang pernah melukai hati kita. Sabda Tuhan hari ini mengundang kita untuk mengambil langkah pertama. Bukan menunggu orang lain berubah, bukan menunggu orang lain meminta maaf, tetapi mulai membuka hati bagi kasih dan pengampunan. Kasih memang tidak selalu mudah. Kasih menuntut pengorbanan. Kasih menuntut kerendahan hati. Kasih menuntut keberanian untuk melepaskan dendam.
Namun justru kasih seperti itulah yang mengubah dunia. Ketika kita mengasihi, kita menjadi serupa dengan Allah. Ketika kita mengampuni, kita menghadirkan kerajaan Allah. Ketika kita mendoakan mereka yang menyakiti kita, kita sedang memenangkan pertempuran terbesar, yaitu mengalahkan kebencian dalam diri kita sendiri. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, dunia saat ini membutuhkan pribadi-pribadi yang mampu menghadirkan kasih. Keluarga membutuhkan kasih. Masyarakat membutuhkan kasih. Gereja membutuhkan kasih. Bangsa kita membutuhkan kasih. Dan kasih itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Marilah pada pagi hari ini kita memohon rahmat Tuhan agar hati kita dibebaskan dari kebencian, dendam, iri hati, dan keinginan untuk membalas dendam. Semoga kita semakin mampu mengasihi seperti Kristus mengasihi. Karena kasih yang sejati bukan hanya mengubah orang lain, tetapi pertama-tama mengubah diri kita sendiri. So, orang yang kuat bukanlah orang yang mampu membalas luka, melainkan orang yang mampu mengubah luka menjadi kasih dan pengampunan. Semoga.

Kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Ajarilah kami untuk memiliki hati yang penuh belas kasih seperti hatimu. Jauhkanlah kami dari kebencian, dendam, dan iri hati, serta keinginan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Berilah kami kekuatan untuk mengampuni, keberanian untuk berdamai, dan kerendahan hati untuk mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Semoga sepanjang hari ini kami mampu menjadi pembawa damai, pembawa kasih, dan saksi-saksi Injil-Mu di tengah keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang terkasih, demikianlah Mutiara Pagi Agama Katolik hari ini edisi Selasa 16 Juni 2026. Semoga sabda Tuhan yang telah kita renungkan memberi kekuatan dan harapan baru dalam menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Tetaplah setia dalam doa, tekunlah dalam kasih, dan berani menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Saya Yasinta mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih telah mendengarkan siaran Mutiara Pagi ini. Sampai jumpa di program siaran berikutnya. Tuhan memberkati. Sekali di udara, tetap di udara.

paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin, Selasa 16 Juni 2026. Dengan sari berita, sebanyak 38 jemaah haji asal Kabupaten ND dijadwalkan kembali ke daerah pada 24 Juni 2026 mendatang. Pemerintah Kabupaten ND bersama berbagai pihak terkait kini mematangkan persiapan penyambutan dan pemulangan para jemaah agar berlangsung aman dan tertib. Kolaborasi dengan RRI Mak Negeri ND perluas akses informasi pendidikan. Inilah berita selengkapnya bersama saya Angel Abud. Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Sebanyak 38 jemaah haji asal Kabupaten ND dijadwalkan kembali ke daerah pada 24 Juni 2026 mendatang. Pemerintah Kabupaten ND bersama berbagai pihak terkait kini mematangkan persiapan penyambutan dan pemulangan para jemaah agar berlangsung aman dan tertib. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
1: Mulai mematangkan persiapan pemulangan jemaah haji pada tahun 2026. Hal tersebut dibahas dalam rapat panitia penyelenggaraan pemulangan jemaah haji yang berlangsung di ruang kerja asisten 1 Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat ND. Rapat dihadiri unsur Pemerintah Haji dan Umroh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPI, pihak Bandara Haji Hasan Aroyo Busman ND, TNI Polri, Satpol PP, serta sejumlah OPD terkait. Agenda utama rapat adalah memastikan keseluruhan tahapan pemulangan jemaah berjalan aman, tertib, dan lancar. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten ND Muhammad Salam Daud menjelaskan, sebanyak 38 jemaah haji asal Kabupaten ND yang saat ini berada di Madinah Arab Saudi dijadwalkan tiba di Indonesia melalui Bandara Juanda Surabaya pada 22 Juni 2026. Para jemaah akan melanjutkan perjalanan menuju Kupang pada 24 Juni dan tiba di ND pada hari yang sama.
2: Oh, jemaah haji kita nanti insya Allah nanti akan kembali ke tanah air pada tanggal 22 Juni tiba di Bandara Juanda Surabaya. Dan akan 2 hari kembali ke hotel dulu istirahat, dan insya Allah tanggal 24 nanti jemaah haji kita akan diberangkatkan dari Surabaya menuju Kupang dan akan kembali tiba lagi di ND di bumi kita insya Allah nanti tanggal 24 pada pukul 12 kurang lebih.
1: Sementara itu, PLT Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten ND menyampaikan seluruh jemaah haji asal ND dilaporkan dalam kondisi sehat. Pemerintah daerah bersama panitia terus berkoordinasi untuk memastikan proses penyambutan berlangsung sesuai rencana.
3: Tentu mereka semua dalam kondisi sehat walafiat. Kalaupun nanti tetap ada kewajiban pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten ND, mudah-mudahan pemeriksaan itu untuk memastikan bahwa mereka dalam keadaan kondisi yang sehat dan baik-baik saja, sehingga kerinduan keluarga selama hampir 1 bulan lebih ini kepada para jemaah haji bisa terobati dan mereka akan melakukan syukuran bersama-sama terkait kepulangan kembali ke tanah air dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selamat, tidak kurang satu apapun.
1: Setibanya di Kabupaten ND, para jemaah akan lebih dulu transit di Masjid Besar Arabita. Di lokasi tersebut, panitia telah menyiapkan rangkaian penyambutan dan doa bersama sebelum penyerahan kepada pihak keluarga. Panitia juga menghimbau keluarga jemaah agar dapat bekerja sama dengan petugas di lapangan. Dukungan masyarakat dinilai penting untuk menjaga ketertiban dan menciptakan suasana yang hikmat. Momen tersebut menjadi akhir dari perjalanan ibadah haji sekaligus puncak penantian keluarga yang telah menunggu kepulangan para jemaah haji selama lebih dari 1 bulan berada di Tanah Suci. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Kolaborasi dengan RRI Mak Negeri ND perluas akses informasi pendidikan. Laporan disampaikan Nikolaus Makumeli.
4: Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Kejuran Mak Negeri ND, Abdul Wahab SPD menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan dialog interaktif luar studio RRI ND yang digelar di lingkungan sekolah Senin 15 Juni 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan MAK Negeri Ende kepada masyarakat yang lebih luas. Abdul Wahab berharap seluruh rangkaian kegiatan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Ia juga berharap kegiatan tersebut membawa keberkahan serta memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan media publik. Kolaborasi itu dinilai istimewa karena menjadi pengalaman pertama bagi MAK Negeri Ende menggelar dialog interaktif bersama RRI. Menurut Abdul Wahab, kesempatan tersebut sangat berharga untuk memperkenalkan MAK Negeri Ende kepada masyarakat di berbagai daerah. Melalui siaran RRI, informasi tentang sekolah dapat menjangkau pendengar hingga ke berbagai wilayah di Indonesia. Ia menjelaskan, MAK Negeri Ende berdiri sejak tahun 2019 dan masih belum banyak yang dikenal masyarakat luas. Sekolah tersebut merupakan madrasah kejuruan yang dikelola langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Abdul Wahab mengatakan, MAK Negeri Ende merupakan salah satu proyek percontohan nasional yang dikembangkan pemerintah pusat.
5: Dalam acara seperti ini selama ini perlu pernah kami laksanakan dan kami mendapatkan itu. Kesempatan ini mudah-mudahan menjadi jalan, menjadi media untuk memperkenalkan madrasah aliyah kejuruan Negeri Ende ke seluruh Nusantara. Karena jujur ini terus terang bahwa madrasah aliyah kejuruan Negeri Ende ini sudah dibuka dari tahun 2019. Sedikit sekali yang kenal dengan MAKND. Kami dari dulu mendapatkan itu supaya madrasah ini terekspos keluar sehingga tidak hanya segelintir orang yang mau belajar di madrasah ini. Dan perlu saya sampaikan, madrasah ini adalah madrasah yang kejuruan Negeri Ende yang dikelola oleh Kementerian Agama Pusat dan merupakan pilotingnya Kementerian Agama.
4: Saat ini, sekolah dengan konsep serupa baru terdapat di dua lokasi, yakni di Ende Nusa Tenggara Timur dan Bolang Mongondo, Sulawesi Utara. Ia berharap kegiatan promosi dan publikasi dapat terus berlanjut pada masa mendatang. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman

0: IND, penandatanganan perjanjian kerjasama berlangsung di Aula MAK Negeri ND pada Senin 15 Juni 2026 pagi. Laporan disampaikan Su Imam.
1: Kerjasama tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam bidang pendidikan, informasi, dan pengembangan keterampilan. Melalui kemitraan ini, kedua institusi berkomitmen menghadirkan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi peserta didik. Kepala Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri ND, Abdul Wahab, menyambut baik terjalinnya kerjasama dengan LPP RRI ND. Menurutnya, kolaborasi tersebut membuka peluang lebih luas bagi pelaksanaan berbagai program edukatif dan kreatif. Ia berharap kerjasama yang telah disepakati dapat terus berlanjut dan berkembang pada masa mendatang.
2: Kedepannya kegiatan yang sama atau kegiatan lain yang berhubungan dengan kami di sini dari RRI itu akan terus berlanjut untuk memfasilitasi madrasah ini dan memberikan semacam informasi kepada publik sehingga publiknya tahu tentang madrasah ini.
1: Dengan dukungan kedua lembaga, berbagai program pembelajaran diharapkan semakin inovatif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Sementara itu, Kepala LPP RRI ND Robin Hood Simbolon menegaskan kerjasama tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antar lembaga. Kolaborasi ini juga sejalan dengan upaya menghadirkan layanan penyiaran yang dekat dengan dunia pendidikan. Menurutnya, RRI terus berkomitmen menjadi media yang terpercaya, relevan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Karena itu, kemitraan dengan lembaga pendidikan menjadi bagian penting dalam mendukung misi tersebut.
3: Jadi kita harus banyak berkolaborasi dengan masyarakat agar kita memperoleh informasi-informasi yang baik dan kita publikasikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan itu menjadi inspirasi atau mengedukasi publik kita itu.
1: Melalui kerjasama ini, RRI ND dan MAK Negeri ND optimis dapat menghadirkan berbagai program kolaboratif. Program tersebut diharapkan mampu memperkaya wawasan, meningkatkan kompetensi, dan mendorong kreativitas generasi muda.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Mendengar beralih informasi lainnya. Perkembangan ekonomi digital menjadi salah satu fokus utama dalam sensus ekonomi 2026. BPS menilai perubahan pola usaha dalam satu dekade terakhir perlu didata secara akurat. Laporan disampaikan Ricardus Kota.
5: Dan ND Imade Suantara mengatakan banyak perubahan terjadi sejak pelaksanaan sensus ekonomi terakhir pada tahun 2016. Perubahan tersebut mencakup berkembangnya perdagangan berbasis digital, e-commerce, layanan aplikasi, fintech, hingga munculnya berbagai jenis pekerjaan baru seperti kurir dan pekerja lepas atau freelancer. Karena itu, sensus ekonomi 2026 dihadirkan untuk menyediakan data ekonomi yang lebih mutakhir dan lengkap.
6: Berkembangnya perdagangan berbasis digital, e-commerce, fintech, layanan berbasis aplikasi, perubahan pola konsumsi masyarakat hingga munculnya berbagai bentuk pekerjaan baru seperti kurir, freelancer, pelaku ekonomi digital, itu merupakan fenomena yang harus tercatat dan terukur secara akurat.
5: Selain mendata karakteristik usaha, sensus juga akan mengumpulkan informasi mengenai tenaga kerja, pemanfaatan internet, dan kondisi ekonomi usaha. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Masyarakat Desa Turaloa, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada memiliki ritual yang terus dilestarikan sebagai bentuk syukur kepada Sang Pencipta dan juga leluhur. Ritual yang biasa dilaksanakan setiap tahun pasca panen ini disebut ritual adat Wojaweru atau ritual adat makan nasi baru. Selengkapnya disampaikan Feriso.
7: Adat itu makan Wojaweru padi, baru itu kan baru.
8: Masyarakat adat yang mendiami Desa Turaloa, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada memiliki keunikan budaya. Salah satunya adalah ritual adak Wojaweru atau makan padi baru pasca panen yang dilakukan setiap tahun. Ritual ini sebagai bentuk rasa syukur dalam bentuk makan bersama semua anggota keluarga dan masyarakat adat dalam suasana kekeluargaan. Dalam tradisi adak Wojaweru hanya menggunakan padi ladang yang ditumbuk dan dibersihkan untuk dimasak serta ubi yang dibakar.

0: gitar, kemudian dipotong beberapa bagian sambil bernyanyi sehingga menimbulkan suasana kegembiraan serta menjadi daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang ikut ambil bagian dalam perayaan adat Wojawaru. Ketua Adat Guru Nunca Klopis Ngaku menjelaskan tradisi adat Wojawaru atau tradisi makan padi baru yang ditanam di ladang setelah masa panen. Ritual ini menjadi momentum untuk berkumpul bersama, menikmati hasil kerja keras dan berkat dari Sang Pencipta yang telah memberikan kehidupan kepada manusia untuk selalu mengedepankan rasa kekeluargaan dan membina persaudaraan sampai kapanpun dalam nyanyian serta sair lagu yang indah.
1: Kalau bahasa daerah ini itu adak Wojawaru. Adak itu makan, woja tadi padi, baru itu kan baru. Padi ini harus dipanen setelah dia matang. Terus pada saat dia belum panen, semua jenis-jenis tanaman yang bersamaan dengan padi ini, termasuk yang pertama jewawut, yang kedua itu ubi tali, dan yang ketiga itu ini kastela, dan yang keempat itu kacang panjang. Dia boleh simpan di gudang kah atau di tempat lain selain di rumah adat. Dan padi itu baru bisa masuk ke dalam rumah adat ketika kita sudah merencanakan untuk mulai masuk ke dalam acara ritual seperti ini. Wajib untuk dilakukan setiap tahun, yang pertama kekeluargaan. Nah, dalam rumah itu semua keluar anggota keluarga yang saling berjauhan selama belum lakukan acara itu harus dikumpulkan. Kedua, semua keluarga di dalam kampung atau tetangga dalam kampung itu serentak untuk melakukan acara yang sama.
0: Masyarakat adat Turaloa sangat menjunjung tinggi tradisi leluhur karena mengandung pengajaran moral dan hidup selaras dengan alam dan ciptaan Tuhan lainnya, serta diwariskan secara turun-temurun agar generasi selanjutnya selalu hidup dalam keharmonisan dan saling mengasihi satu sama lain. RRI Ende Ferisoo melaporkan.
2: Pendengar RRI, sekian Warta Berita edisi pagi hari ini, Selasa 16 Juni 2020. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Angela Wood mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

diperkenalkan di abad 17. Barney Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama Prosat RRI ND di pagi hari ini. Saya Angela But yang masih menemani Anda dengan operator studio di pagi hari ini ada Mbak Isareng ya. Pendengar, hingga pukul 10 kami menemani Anda di Florata pagi ini. Dan seperti biasa pendengar, kembali kami hadirkan ya untuk Anda informasi yang terjadi di tanggal 16 Juni ya pendengar. Di hari ini kami rangkum untuk Anda dari laman resmi detik.com pendengar. Ya, tanggal 16 Juni 2026 tentu saja menjadi hari beberapa peristiwa penting ya pendengar. Hari ini juga sebagai hari libur nasional. Dan selain itu, hari ini menyimpan beberapa perayaan menarik lainnya. Nah, di kalender Masehi tanggal 16 Juni 2026 jatuh pada hari ini Selasa. Dan hari ini juga pendengar merayakan Tahun Baru Hijriah atau 1 Muharram 1448 Hijriah. Nah, hari ini Tahun Baru Islam atau 1 Muharram salah satu hari besar penting bagi umat Islam. Penanggalan Hijriah sendiri dimulai dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah yang menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Dan selain itu juga di hari ini ya, pemerintah Indonesia melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri-Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pan-RB nomor 1017 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025 dan nomor 2 tahun 2025 terkait dengan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 dengan resmi ditetapkan pada hari ini sebagai hari libur nasional. Ya, pendengar hari ini juga ada salah satu perayaan unik ya, yaitu Hari Pengiriman Uang Keluarga Internasional atau International Day of Family Remittance. Di hari ini peringatan ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mengapresiasi kontribusi para pekerja migran yang mengirimkan uang kepada keluarga mereka di negara asal. Nah, pendengar, menariknya dana remitansi ini berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan jutaan keluarga di seluruh dunia. Tahun 2026, Hari Pengiriman Uang Keluarga Internasional ini dirancang sebagai seruan untuk bertindak bagi lembaga publik, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memfokuskan upaya bersama pada bagaimana pengiriman uang dapat didukung dengan lebih baik untuk mendorong ketahanan rumah tangga yang lebih berkelanjutan dan mendorong peluang kerja yang layak, lapangan kerja, dan kewirausahaan di komunitas pedesaan, khususnya bagi perempuan dan kaum muda. Ya, selain itu juga pendengar, hari ini Hari Penyu Laut Sedunia ya yang dirayakan setiap tanggal 16 Juni. Nah, dilansir dari laman Sitter Litwick, tanggal 16 Juni dipilih sebagai Hari Penyu Laut Sedunia untuk mengenang Dr. Archie Shar, sang pendiri Sea Turtle Konservensi atau Bapak Biologi Penyu Laut. Nah, Hari Penyu Laut ini dirayakan pada hari yang sama dengan ulang tahun Dr. Carr 16 Juni ya pendengar. Nah, Dr. Carr ini akan selalu dikenang atas kontribusinya dalam meningkatkan gerakan konservasi penyu laut dan warisan yang ditinggalkannya. Penelitian dan juga advokasinya menarik perhatian pada kondisi mengancam yang terus berdampak pada penyu laut hingga saat ini. Nah, itu ya berbagai informasi untuk Anda di pagi ini. Ada satu juga pendengar, selain perayaan ini ada Salah satu hari isi ulang sedunia ya, atau World Refill Day. Oke, pendengar, di mana hari isi ulang ini hari aksi global yang mendorong orang untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke pilihan yang dapat digunakan kembali dan diisi ulang begitu ya. Nah, hari ini menyoroti bagaimana perubahan kecil sehari-hari kita seperti mengisi ulang botol, gelas, dan wadah dapat membantu mengurangi sampah dan melindungi lingkungan. Ini ya pendengar yang perlu kita ketahui bersama, dan semoga ini juga bisa menjadi perhatian dan edukasi ya untuk kita di pagi hari ini. Dan semoga informasi ini dapat menambah edukasi untuk Anda. Kami masih dengan informasi lainnya di pagi ini pendengar untuk Anda ya. Kita akan update kembali informasi cuaca dan cuaca maritim di pagi ini. Itu nanti disampaikan oleh Tulus Gabe Sianturi, Prakawan BMKG Stasiun LTRI Kupang. Dan informasi cuaca maritim nanti disampaikan oleh Arya dan Alexa Fadli, Prakawan Stasiun BMKG Meteorologi Tanah Kupang. Dan di pagi ini juga kita punya topik wawancara pagi ya pendengar, yaitu kita akan ketahui bersama seperti apa pendataan door to door sensus ekonomi 2026 telah dimulai. Nah, ini nanti kita update bersama dengan Bapak Kepala BPS Kabupaten ND, Imade Suantar SRMSI. Dan kita nanti dari ND kita beralih ke Kabupaten Manggarai ya pendengar, kita akan update terkait dengan Pemkab Manggarai Timur luncurkan propuan untuk perkuat perlindungan perempuan dan anak di pagi ini bersama dengan Ibu Pranata Kristiani Agas, Kepala Dinas P2KB P3A Manggarai Timur untuk kita bersama. Tentunya tetap bersama kami di pagi ini, Florata Pagi edisi Selasa 16 Juni 2026.
1: Florata Pagi.

0: mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh, Bu.
0: Ini ya, Mas.
1: Makasih, Bu. Ini kus air mineralnya buat kamu satu, buat aku satu.
2: Makasih ya, Mak. Gua memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
0: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperti

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, selamat pagi untuk Anda yang tentunya tetap bersama kami di pagi hari ini. Kembali kami update untuk Anda informasi cuaca maritim untuk edisi pagi ini Selasa 16 Juni 2026. Informasi ini pendengar disampaikan oleh Arya Dalekstra Fadli, perakirawan stasiun BMKG Meteorologi Tanah Kupang. Sudah terhubung bersama Pro 1 RRI NT. Selamat pagi, Kak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik. Silakan dengan informasi cuaca maritim yang terpantau pada pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi para pengusaha RRI ND. Pagi hari ini saya akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini 16 Juni 2026 pukul 8 pagi hingga esok hari 17 Juni 2026 pukul 8 pagi. Waspada potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang akan terjadi di wilayah Selat Alor, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, dan perairan selatan Timorote. Kondisi cuaca umumnya kami perakirakan cerah berawan hingga berawan dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 60 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiran cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanah Kupang, dan jika keadaan cuaca pada saat melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang ataupun gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiran cuaca maritim pagi hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Kak untuk informasi cuaca maritim yang terpantau pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi.
0: Baik pendengar dimanapun berada, demikian informasi cuaca untuk Anda. Kami juga masih hadirkan nanti ya informasi cuaca di pagi ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

mendengar istilah batas Candra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Candra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Candra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Candra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap tidur, semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar. Pagi.

Pendengar RRI, selamat pagi untuk Anda yang tentunya tetap bersama kami di 100,5 FM. Di pagi hari ini senang sekali saya Angela But yang masih menemani Anda. Edisi Selasa 16 Juni 2026. Pendengar, di pagi ini kita akan update kembali untuk Anda ya. Itu terkait dengan pendataan sensus ekonomi 2026 yang dimana sudah mulai dilaksanakan ya pendengar, pendataan secara door to door di pagi hari ini. Nanti kita akan hadirkan bersama dan juga update kembali bersama dengan Bapak Imade Suantara SMSI sebagai Kepala BPS Kabupaten ND. Dan sebelumnya pendengar, bahwa kita akan membahas ya di mana agenda nasional ini sangat penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia, yaitu sensus ekonomi 2026 yang telah memasuki tahap pendataan lapangan secara door to door. Nah, kegiatan ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi usaha dan juga aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha besar di seluruh wilayah Indonesia. Dan untuk ini kita akan membahas lebih jauh ya terkait dengan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten ND. Telah hadir bersama kita di udara ya pendengar, ada Bapak Imade Suantara SMSI, Kepala BPS Kabupaten ND di pagi ini.

0: Selamat pagi Bapak Made.
1: Selamat pagi Ibu Enja, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI, program Pertata Pagi yang berbahagia.
0: Baik, selamat pagi Bapak, apa kabar pagi hari ini?
1: Luar biasa Ibu Enja.
0: Luar biasa, selalu. Semangat selalu. Baik, Bapak terima kasih untuk kebersamaannya di pagi ini dan sudah meluangkan waktunya bersama Pro 1 RRI ND. Kita akan update kembali terkait dengan pendataan secara door to door sensus ekonomi 2026 yang memang telah dimulai dilaksanakan begitu Bapak. Nah, sebelumnya di pagi ini Bapak Made, boleh kami ketahui atau untuk pendengar RRI bahwa seperti apa sebenarnya sensus ekonomi 2026 ini secara garis besarnya Bapak?
1: Iya. Baik, selamat pagi Bu Enja, selamat pagi para pendengar di seluruh pelosok negeri, terutama di Tanah Ende. Jadi sensus ekonomi 2026 ini merupakan salah satu program nasional yang dilakukan setiap 10 tahun sekali, yang dilakukan oleh BPS, Badan Pusat Statistik di seluruh Indonesia, yang pendataannya dilakukan oleh para petugas sensus, disebut mitra statistik. Ini merupakan suatu kegiatan agenda rutin untuk memotret ekonomi segala bentuk usaha, usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro di seluruh wilayah NKRI.
0: Iya, baik. Bapak Made, boleh diketahui juga di pagi ini bahwa pendataan secara door to door sudah mulai dilaksanakan. Nah, seperti apa persiapan untuk wilayah Kabupaten ini Bapak Made?
1: Adapun persiapan yang sudah kita lakukan Ibu Enja untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026 khususnya di Kabupaten ND, kita sudah melakukan sosialisasi tiada henti, gitu, publisitas malah sejak awal tahun ini ke berbagai instansi, ke masyarakat, sosialisasi baik berupa lewat pertemuan, kemudian kita ke pasar-pasar, kemudian juga satu minggu terakhir ini kita sudah menampilkan juga di Videotron, gitu ya. Kemudian kita sudah melakukan rekrutmen petugas dan sudah melakukan pelatihan juga. Kita berikan pembekalan petugas itu. Setelah itu untuk lebih menggaungkan SE ini tentunya.

0: kepala daerah, khususnya Bapak Bupati, besar jajaran Bapak Bupati sebagai apa namanya sebagai champion penggerak wajah daripada situasi ekonomi di Kabupaten NN ini. Beliau sebagai champion kita sudah melakukan pencanangan pencanangan situasi ekonomi yang dicanangkan oleh beliau pada minggu lalu, kemudian dilanjutkan kita melakukan apel siaga yang dipimpin oleh Bapak Wakil Bupati sekaligus melepas tugas. Nah, itu semua persiapan untuk pendataan begitu, Ibu Angel.
1: Baik, Bapak, terima kasih. Nah, untuk wilayah Kabupaten ND, berapa petugas yang turun ke lapangan ini, Bapak, boleh kami ketahui?
0: Untuk Kabupaten Mende, kita sesuai dengan alokasi dari pusat, ya, alokasi petugas itu didasarkan pada tentunya jumlah usaha, kemudian jumlah keluarga juga, jumlah keluarga karena menyasar door to door, termasuk juga jumlah usaha pertanian. Nah, dari dasar jumlah usaha, usaha besar, menengah, kecil dan mikro, termasuk jumlah keluarga, kita di ND mengerahkan petugas sebanyak 314 orang. Itu diantaranya 270 orang itu adalah petugas pencacah atau petugas pendata yang kita sebut PPL, petugas ke lapangan, yang akan melakukan pendataan door to door dari pintu ke semua rumah dan keluarga. Terus ada juga namanya petugas pengawas lapangan, pengawas dan pemeriksa, itu sebanyak 44 orang. Itu akan bergerak dari kemarin sudah start door-to-door mendata. Kita awali kemarin dengan mendata perdana ke Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan juga Ketua DPRD.
1: Iya. Nah, ini tujuannya bagaimana nih, Bapak Made? Halo, Bapak.
0: Tujuan daripada halo, ya.
1: Baik.
0: Halo.
1: Siap, Bapak, bisa.
0: Tujuan daripada sensus ekonomi 2026 ya, Ibu Angel.
1: Iya, dan juga itu tadi pencacahan pertama yang dilakukan kepada Pemda Kabupaten ND begitu, Bapak Bupati. Yang sudah dilakukan begitu, Bapak.
0: Oh iya. Tentunya karena Bapak Bupati itu sebagai champion atau penggerak begitu.
1: Yeah.
0: Ini didasarkan dengan MOU yang dilakukan oleh BPS dan Pusat Statistik di pusat BPS RI bersama Kemendagri, bersama Menteri Dalam Negeri, menginstruksikan juga semua jajaran beliau di level daerah, baik di level provinsi, gubernur, kemudian di level kabupaten kota, bupati wali kota, ikut mendorong menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi ini. Jadi sebagai awal atau perdana kita mendata beliau di kediamannya sekaligus mengawali bahwa pendataan sensus ekonomi tanggal 15 Juni 2026 secara serentak ini kita lakukan untuk mendorong bahwa Bapak Bupati atau Bapak Wakil dan Ketua DPR mungkin nanti Kang Yitri dan Porkopinda sudah mengawali. Untuk itu harapannya atas himbauan beliau dan juga saran beliau dan himbauan ke masyarakat, mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026 ini untuk bisa mendapatkan potret real bagaimana ekonomi terkini di khususnya di tanah ND. Baik. Begitu tujuannya, Ibu Angel.
1: Ya, Bapak, terima kasih. Dan di pagi ini juga Bapak boleh diketahui nanti yang akan didata itu sasarannya seperti apa nih, Bapak?
0: Sasaran pendataan kita adalah karena kita mendata ini door to door dari rumah ke rumah. Semua bangunan kita akan datangi, kita akan kunjungi, baik itu bangunan usaha, pasar, usaha besar, kios, bandara, pelabuhan, bank dan sebagainya, termasuk warga, rumah-rumah penduduk, rumah keluarga, masyarakat, apa namanya, sasarannya adalah tentunya sensus ekonomi ini, sesuai namanya sensus ekonomi, tentu mendata yang pertama itu data semua usaha, semua usaha, baik itu dari usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, usaha mikro tanpa kecuali. Yang kedua tentunya kita door to door, dari pintu ke pintu, mendata juga keluarga, mendata keluarga, mendata masyarakat. Tujuannya itu untuk melakukan pemutahiran atau update data potret keluarga, potret kondisi sosial ekonomi keluarga. Dan yang ketiga, kita juga melakukan pemutahiran atau mengupdate potret ekonomi petani. Jadi tiga yang kesasar, usaha, kemudian yang kedua keluarga, sekaligus petani, begitu Ibu Ender.
1: Baik, ya. Dan boleh diketahui juga nih Bapak, untuk masyarakat Kabupaten ND nanti seperti apa informasi yang akan ditanyakan oleh petugas kepada beberapa pelaku usaha, begitu Bapak?
0: Beberapa pertanyaan pertanyaan yang akan ditanyakan ini, kita sekarang mendata sudah menggunakan berbasis digital, jadi sudah by phone lagi itu. Tentunya kalau ke perusahaan, yang kita sebut establishment, perusahaan atau usaha, baik itu bank, kios dan sebagainya, kita menanyakan kalau nggak salah sekitar 25 pertanyaan, tentunya dari apa, dari apa namanya, profil usaha, tentunya nama, alamat, nomor induk berusaha, NIP itu kalau di perusahaan, jumlah apa, dari sisi tenaga kerja, kemudian tentunya juga kita menanyakan, karena ekonomi kita menanyakan sisi keuangan, omset atau pendapatan, pembiayaan pengeluaran, dan juga menanyakan ini kendala perusahaan, kemudian prospek ke depan, kemudian permodalannya bagaimana, berapa persen dari mungkin permodalan dari pinjaman kredit bank dan juga modal sendiri. Kemudian juga menanyakan tentang kepemilikan aset dan juga keterlibatan, keterkaitan dengan program pemerintah yang sekarang, yaitu sejauh mana keterlibatan atau peran terhadap misalnya makan bergizi gratis, koperasi Merah Putih, begitu. Itu untuk usaha. Kalau untuk keluarga, lebih banyak lagi pertanyaannya. Di samping menanyakan usaha yang ada di keluarga atau di rumah tangga tersebut, juga kita menanyakan, mengupdate informasi kondisi sosial ekonominya. Yang maksud sosial ekonominya itu adalah kondisi rumahnya, kemudian apakah kondisi kesehatannya gimana, kondisi kesehatan, tamatan pendidikan, termasuk juga pendapatan dan pengeluarannya, misalnya dalam sebulan, termasuk mengadut informasi petani kalau dia berusaha menanam apa, tanaman pertanian, apakah ada berusaha menanam padi palawija, horti, kebun ternak dan sebagainya, begitu Ibu.
1: Baik Bapak, terima kasih. Dan itu tadi ya pendengar, bahwa ini penting ya untuk kita ketahui bersama, bahwa nanti akan didata itu secara menyeluruh begitu. Baik, Bapak Made, di pagi ini boleh kami ketahui juga seberapa kuatnya nanti data yang akan diberikan oleh masyarakat, dijamin kerahasiaannya sesuai dengan aturan yang berlaku begitu Bapak?
0: Ya baik Ibu, ya, tentunya karena ini kan mendata mendata profil establishment, termasuk mendata pendapatan, pengeluaran, keuangan lah, menanyakan juga kalau keluarga itu, tentu dasarnya adalah kata kunci kita itu adalah kartu kakak, nomor kartu kakak dan NIK itu. Karena data ini yang kita, data ini sudah nyambung, apa namanya istilahnya itu, sudah connect dengan data dasar kependudukan yang ada di Dirjen Kependudukan. Tentunya dari BPS sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Statistik Nomor 16 tahun 1997, kami para petugas dari BPS dan para petugas statistik wajib hukumnya merahasiakan data pribadi. Itu wajib hukumnya. Yang kedua, data dari masyarakat, dari responden, dari perusahaan itu juga dijamin kerahasiaannya. Jadi istilah kami sekarang, himbauan ke masyarakat, semua lapisan tanpa kecuali, bahwa sensus ekonomi 2020 ini kita laksanakan dengan 3 huruf, IR, kita sebut TIR, begitu, yang kita share lewat berbagai media. TIR itu, TIR itu yang pertama, terima petugas sensus ekonomi 2026 dengan senyum. Kedua, isikan data dengan kondisi sebenarnya. Yang ketiga, R itu rahasia dijamin, rahasia terjaga dan dijamin kerahasiaannya. Begitu Ibu Angel.
1: Baik, terima kasih Bapak, dan tentunya ini juga yang bisa dipegang oleh masyarakat yang ada di Kabupaten ND, bahwa memang seringkali juga merasa khawatir begitu ya Bapak, ketika datanya di konfirmasi begitu. Baik, Bapak Mandi boleh ketahui juga nih untuk wilayah Kabupaten ND, bagaimana masyarakat dapat mengenali petugas resmi sensus ekonomi begitu Bapak? Apakah ada pakaian yang dikenakan begitu Bapak untuk mereka ketahui?
0: Iya Ibu Angel, jadi atribut itu sangat penting. Jadi lewat sosialisasi yang tidak henti begitu, sampai saat pelaksanaan pun ini selama 2,5 bulan, dari 15 Juni nanti sampai 31 Agustus, kita juga tetap menyebarluaskan informasi lewat media. Salah satunya, gimana ciri-ciri petugas sensus. Nah, petugas sensus ekonomi 2026 ini secara serentak di seluruh Indonesia itu atributnya adalah terimalah petugas sensus dengan ciri-ciri mereka memakai rompi hitam, terus rompi hitam berkombinasi warna oranye. Itu ada tulisan petugas sensus ekonomi 2026, dan juga dilengkapi dengan tanda pengenal, ada barcode di situ, bisa di barcode-nya itu sudah benar akan nyambung dengan database kita sebagai petugas sensus ekonomi 2026. Tentunya mereka juga kita lengkapi dengan surat tugas resmi, dan kita wajibkan kemarin karena baru serentak turun sebelum ke masyarakat rumah-rumah, mereka wajib dulu melapor di level kecamatan, diantar oleh para organik kami dari BPS, pengawas dan penjajah, melapor di kecamatan, lanjut ke wilayah tugasnya di desa kelurahan setempat, melapor di Bapak Lurah, Mama Lurah, Bapak Desa, Mama Desa. Terus yang terakhir sebagai wilayah tugasnya adalah RT, mereka melapor di RT untuk bisa diteruskan mungkin lewat Bapak RT di berbagai grup RT, bahwa yang selama 2,5 bulan akan datang petugas yang resmi dengan atribut seperti ini. Begitu Ibu Angel.
1: Baik, terima kasih Bapak Mbade. Dan di kesempatan terakhir Bapak disampaikan kepada masyarakat Kabupaten ND apa yang mau disampaikan, dan juga harapan untuk pendataan secara door to door sensus ekonomi 2026 agar berjalan dengan lancar Bapak.
0: Ya, baik. Kami meneruskan menyusulkan himbauan beliau kemarin dari Bapak Bupati, kemudian lewat video juga himbauan dari Bapak Wakil, bahwa ekonomi itu adalah jantung sebuah negara, sebuah daerah, apalagi kita di tanah ND. Tak jantung yang berdetak itu berbenah dan saling mempengaruhi, itu ibaratnya. Kecil atau besar, semua sama-sama berdampak. Semua memiliki peran masing-masing demi kemajuan perekonomian bangsa menuju Indonesia 2045. Jadi untuk mendapatkan gambaran potret ekonomi yang sebenarnya, agar nanti hasil daripada sensus ekonomi ini benar-benar bisa berkualitas, sehingga nanti bisa memberikan makna dan berdampak dalam apa dasar pemerintah khususnya di NDU untuk manipulasi pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan dan nanti bermuara ke masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kami atas nama BPS dan juga semua tim kami bahwa sensus ekonomi 2026 ini bukan hanya milik kami BPS, milik kita semua, milik semua masyarakat ini, mohon sama-sama kita menyukseskan sensus ekonomi ini. Terimalah petugas sensus dengan senyum. Petugas kami juga akan selalu memberikan senyum, kemudian berikan informasi yang benar dan rahasia terjaga dari Tanah Indé mencatat ekonomi Indonesia.
1: Baik, luar biasa Bapak Made untuk kesempatannya pagi ini. Dan juga itu ya pendengar, semoga hasil sensus ekonomi nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang memang lebih tepat sasaran. Dan pendengar di Kabupaten Indé juga memiliki banyak pelaku usaha ya, dan semoga nanti bisa didata secara terperinci dan datanya betul-betul diupdate begitu ya Bapak Made.
0: Iya, betul. Iya. Karena kita memotret, harapannya adalah potretnya itu kita bisa mencakup atau cakupannya lengkap dan isinya juga, hasilnya juga, konten itu isinya kita benar-benar bisa mendapatkan kondisi yang sebenarnya. Kalau informasinya tepat, sasaran daripada kebijakan pun akan menjadi semakin tepat. Begitu.
1: Iya, baik. Baik, terima kasih Bapak untuk kesempatan bersama Pro Satir RND di pagi hari ini. Semoga langkah ini bisa menjadikan sensus ekonomi yang memang menjadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih untuk kesempatannya pagi hari ini Bapak. Salam semangat, salam sukses selalu dan selamat beraktivitas kembali di pagi hari ini Bapak.
0: Ya, baik, terima kasih baiknya. Salam sehat selalu dan salam Pancasila.
1: Salam Pancasila, salam satu data. Oke, pendengar dimanapun berada, demikian kita update terkait dengan pendataan door to door sensus ekonomi 2026 yang nanti mulai dilaksanakan ya dari tanggal 15 Juni kemarin hingga nanti bulan Agustus ya pendengar. Dan semoga dengan adanya data yang akurat yang diberikan, semakin baik pula perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah di masa mendatang. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami di pagi hari ini. Kami akan kembali dengan informasi lainnya.
2: Florata pagi ini.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Pendengar RRI, selamat pagi untuk Anda yang tentunya tetap bersama kami di pagi hari ini 100,5 FM. Kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar terkait dengan topik wawancara kita ya, yaitu kita akan beralih ke Kabupaten Manggarai Timur, yang itu di Pemkab Manggarai Timur luncurkan perempuan untuk perkuat perlindungan perempuan dan anak. Nah, pendengar, nanti kita akan bahas bersama dengan Ibu Pranata Kristiani Agas, Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Manggarai Timur. Nah, sebelumnya pendengar, di pagi hari ini kita ketahui bersama bahwa pemerintah Kabupaten Manggarai Timur ya, melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P2KB P3A resmi meluncurkan program Perempuan Manggarai Timur atau pelaporan online kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, seperti apa nanti program ini pendengar? Kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Ani di pagi hari ini. Selamat pagi, Bu.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam hangat dari ND ke Kabupaten Manggarai Timur pagi hari ini. Salam semangat, Ibu.
1: Oke, salam balik juga, Kak. Salam berlian bersama lindungi anak.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi. Ya, Ibu Ani, boleh kami ketahui apa yang menjadi latar belakang lahirnya perempuan untuk perkuat perlindungan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Manggarai Timur nih?
1: Baik, terima kasih nih, Kak. Jadi yang melatar belakangnya adalah sebuah pertanyaan kritis yang muncul. Mm-hmm. Jadi ada sebuah kasus kejadian kekerasan terhadap perempuan itu, mm-hmm, kejadiannya hari Senin pagi. Mm-hmm. Kemudian korbannya itu baru bisa kami evakuasi di hari Rabu. Mm-hmm. Sebuah pertanyaan kritis, dan ini adalah bentuk reflektif buat saya selaku pimpinan dan juga, mm-hmm, buat seluruh jajaran kami. Pertanyaan muncul dari seorang teman-teman insan pers. Dia bilang begini, mm-mm, kakak ibu, kenapa kejadian Senin ibu baru evakuasinya di hari Rabu?
0: Hari Rabu, ya.
1: Saya jujur aja, jujur nih, Kak, saat itu tuh, mm-mm, mau menjawab begini, memang kamu pikir saya Power Rangers kayak gitu. Tapi okay, kemudian saya ingat bahwa, uh-uh, saya paham bahwa kami paham bahwa negara harus hadir, mm, di setiap saat dan di setiap tempat, mm-mm, yang ada masyarakat. Dan itulah yang kemudian melatar belakangi bahwa ini adalah respon konkret pemerintah Manggarai Timur, mm-hmm, terhadap masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mm-hmm. Nah, selama ini korban ini memilih bungkam. Jadi selain karena stigma sosial, selain karena rasa takut, cenderung karena keterbatasan akses untuk melapor. Mm-hmm. Wilayah Manggarai Timur ini menantang sekali, mm-hmm, topografisnya cukup lembah pegunungan kayak, mm-hmm, gitu. Jadi, mm-hmm, kadang membuat korban di desa itu susah untuk mendapatkan penanganan yang cepat, tepat, dan karena tidak punya akses. Mm-hmm. Sehingga kita butuh sistem yang tidak hanya menunggu laporan di kantor, mm-hmm, tetapi sistem yang menjemput bola, sistem yang apa ya, ramah terhadap korban dan terintegrasi dari desa sampai ke kabupaten. Kira-kira, hmm, seperti itu, Kak.
0: Baik, ya. Dan Ibu Ani, di pagi hari ini juga, apa yang menjadi fokus utama ya lahirnya perempuan ini bagi wilayah Kabupaten Manggarai Timur, yang sebenarnya bagaimana mekanisme layanan ini bekerja nih, Ibu?
1: Perempuan ini sebenarnya adalah program layanan terpadu. Jadi poinnya, mm-hmm, adalah bagaimana, mm-hmm, kita melindungi, mendampingi, dan pemulihan bagi perempuan dan anak yang mengalami korban kekerasan. Mm-hmm. Nah, mekanismenya sebenarnya kalau boleh dibilang 3M, bagaimana melapor, melindungi, dan memulihkan. Jadi, mm-hmm, yang paling pertama adalah kita menerima pengaduan. Jadi, mm-hmm, di situ ada prinsip melapor. Mm-hmm. Korban, bukan hanya korban, even pelapor saja, artinya orang yang menyaksikan, melihat, mendengar, hmm, mengetahui tentang kekerasan ini, dia langsung bisa melaporkan melalui kanal perempuan. Jadi kita punya kanal perempuan itu menggunakan sistem chatbot WA. Jadi dia menurutnya chatbot, jadi langsung direspon, hmm, itu melalui ada nomor hotline-nya. Jadi kami sudah siapkan nomornya, hmm, dan itu juga ini juga bagian dari tahap yang berikutnya, yaitu melindungi dalam bentuk mengidentifikasi dan merespon cepat. Jadi setelah laporan masuk, mm-hmm, jadi tim kami akan melihat apakah melakukan verifikasi lapangan untuk yang pertama memastikan keamanan korban, keamanan fisik korban terlebih dahulu. Jadi setelah melapor, kita lakukan melindungi, bentuknya adalah mengidentifikasi, merespon cepat dengan kita lakukan verifikasi ke lapangan. Nah, verifikasi ke lapangan, karena ini pusatnya di Borong kan, tidak mungkin kita turun nih Kak. Jadi kita akan membentuk, kita punya kanal-kanal, kita punya garda-garda terdepan, kader-kader yang nanti kemudian akan menjadi garda terdepan kita untuk memverifikasi. Kami juga punya teman-teman PKB yang ada di lapangan, kita juga bisa bersinergi dengan teman-teman puskesmas yang ada di 29 puskesmas, 29 wilayah, dan tentunya kita bisa berkoordinasi secara langsung dengan lintas sektor yang ada di kecamatan sampai di desa. Kemudian setelah itu, setelah kita identifikasi, kita langsung melanjutkan yang namanya memulihkan, itu dalam bentuk pendampingan terintegrasi. Jadi sinilah intinya sebenarnya, korban akan mendapatkan 3 bentuk pendampingan sekaligus. Itu pendampingan psikologisnya, kita bekerja sama dengan teman-teman psikolog klinis yang ada di Manggarai Timur. Kemudian kita melakukan pelayanan medis manakala dibutuhkan. Jadi biasanya ada pengobatan secara fisiknya, ada visum. Kemudian kalau biasanya melakukan pendampingan secara hukum, jadi mengawal agar mengawal kasus ini bersama-sama dengan teman-teman aparat penegak hukum. Kira-kira seperti itu. Jadi poinnya perempuan ini sebenarnya adalah bagaimana masyarakat merasa bahwa kami punya ruang untuk bercerita ketika melihat kekerasan atau bahkan mengalami kekerasan. Mereka punya saluran untuk menyampaikan laporan atau bahkan hanya sekedar bercerita dulu, kayak begitu.
0: Iya, ini menarik begitu ya, Ibu Ani. Dan di pagi ini juga, sebelum kita ke berbagai langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Nah, di Kabupaten Manggarai Timur ini topografinya yang memang sedikit ada kurangnya jaringan begitu ya, Ibu ya. Bagaimana dengan keadaan lagi seperti ini?
1: Oke, untuk blank spot ini memang sudah kami pikirkan, artinya tidak semua daerah itu pasti punya akses yang baik untuk sinyal seluler atau internet. Sedangkan perempuan ini akses pelaporan cepat berbasis WhatsApp dan juga media sosial tentu akan pastinya tidak akan berjalan efektif. Sehingga akses non-digital ini akan kita alihkan dalam bentuk berbasis komunitas. Jadi kita punya, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, mungkin untuk di desa-desa atau titik-titik yang blank spot ini kita akan buat berbasis komunitas, jadi pengaduan ke pihak ketiga. Nah, ini kami akan menjalin koordinasi dengan teman-teman kader setempat sehingga mereka lah yang akan menjadi orang pertama. Nah, ini saat ini kita sedang mempersiapkan tentunya untuk terus mengedukasi kader-kader kita di lapangan untuk memastikan bahwa mereka akan menjadi tempat terbaik untuk sebagai tempat atau kanal pertama untuk laporan di daerah-daerah yang memang tidak memiliki sinyal. Kira-kira seperti itu, Kak.
0: Baik, luar biasa. Dan semoga ini menjadi langkah yang baik bagi Kabupaten Manggarai Timur ke depannya, Ibu Ani ya. Itu harapannya.
1: Semoga baik.
0: Iya. Di kesempatan pagi ini juga, siapa yang nanti akan terlibat begitu, Ibu, di perempuan untuk perkuat perlindungan perempuan dan anak di sana, Ibu?
1: Yang pertama, kalau kita bicara perempuan ini kan lebih ke saluran teknologi ya Kak. Salurannya sudah siap, tetapi tentunya tidak akan bermanfaat kalau tidak disampaikan begitu, tidak. Atau misalnya kami DP2KB berjalan sendiri-sendiri saja, ini tentu tidak akan berjalan. Sehingga kebetulan kemarin saat launching perempuan itu kita ada momen bersama rapat penguatan gugus tugas layak anak. Dimana di situ kita menyampaikan, itu menjadi bagian dari tanggung jawab moral dari seluruh jajaran gugus tugas layak anak yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Jadi pihak yang terlibat tentunya ada pihak pemerintah, di dalamnya ada teman-teman dari dinas sosial, ada berbagai organisasi perangkat daerah, ada dinas kesehatan, ada pemerintah kecamatan juga yang kemarin kita undang, ada 12 camat yang hadir, ada bapak-bapak desa. Nah, di sini perannya adalah sebagai bisa sebagai penyedia layanan medis, bagaimana anggaran dan tempat pengaduan yang tadi mungkin tidak terjangkau oleh internet atau blank spot. Kemudian kita punya aparat hukum, kita punya unit PPA Polres Manggarai Timur, dan dalam waktu dekat juga nanti akan kami bangun koordinasi dengan kejaksaan dan lembaga bantuan hukum yang ada. Tentunya Yakpel ini akan bertugas atau mempunyai peran untuk penegakan hukum dan melakukan perlindungan hak korban secara legal. Kemudian juga kita juga kami juga menjalin kerjasama dengan PKK, tokoh agama, kemudian kader Posyandu, tokoh adat, dan beliau-beliau inilah yang akan menjadi agen pencegahan dan melakukan edukasi norma sosial dan deteksi dini di lingkungan warga. Kita 3 hari yang lalu teman-teman PKK Manggarai Timur di bawah pimpinan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Manggarai Timur itu melakukan aksi edukasi terkait dengan upaya pencegahan upaya pencegahan kekerasan itu di Desa Golowas, Kecamatan Ilir Selatan. Jadi kita mencoba untuk melakukan kerjasama pentahelix, kerja kolaborasi, sehingga semua orang punya tanggung jawab moral yang sama, semua orang punya tugas yang sama, sehingga bicara soal kekerasan ini menjadi hal yang jadi hal yang lumrah, orang tahu. Selama ini kan maksudnya orang tidak paham soal kekerasan, cenderung untuk dinormalisasi gitu kan.
0: Betul.
1: Juga kami bersyukur Kak, kami di ada beberapa teman-teman media dan teman-teman NGO yang kemudian terlibat aktif untuk dalam upaya penanganan, upaya pengurangan, upaya mengurangi aksi kekerasan. Itu kita punya beberapa NGO, ada teman-teman dari Wahana Visi Indonesia, kemudian ada teman-teman dari Guga Nurani, dan ada teman-teman dari Ayo Indonesia. Kemudian ada beberapa teman-teman media, teman-teman pemerhati perempuan dan anak juga yang ikut serta dalam upaya untuk menjadikan perempuan ini sebagai kanal pelaporan tercepat yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Jadi teman-teman media sangat membantu kita dalam pengawasan, sosialisasi masif. Jadi kami sangat terbantu sekali Kak.
0: Luar biasa Ibu. Baik, di kesempatan terakhir Ibu, apa harapan kedepannya dengan adanya program perempuan ini untuk wilayah Kabupaten Manggarai Timur?
1: Nah, harapannya banyak sekali Kak, karena jujur kalau bicara soal kekerasan anak dan perempuan itu kayak menyayat hati sekali, namanya kita ibu ya. Jadi sakit banget, harapan saya banyak secara pribadi dan secara kedinasan tentunya kami ingin ke depan tidak ada lagi korban yang merasa merasa sendirian atau takut melapor. Kami ingin memutus mata rantai kekerasan karena Pak Bupati Manggarai Timur, Pak Wakil Bupati, dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur memahami dan punya komitmen bahwa ketika perempuan dan anak itu terlindungi dengan baik, maka mereka dapat tumbuh, mereka dapat berkarya dan bekerja dengan optimum. Karena poinnya adalah kita mengukur kemajuan suatu daerah itu bukan dari hanya sekedar pembangunan infrastruktur dan lain-lain, tapi melainkan dari sejauh mana kita mampu melindungi warga yang paling rentan, yaitu kaum perempuan dan anak-anak. Iya. Kira-kira seperti itu Kak.
0: Baik, dan juga semoga dengan adanya perempuan ini bisa dengan mudah begitu ya Ibu, akses pelaporan. Iya. Dan juga pemerintah berharap tidak ada lagi korban yang merasa sendirian atau takut untuk mencari pertolongan. Dan semoga dengan adanya perempuan ini juga semakin cepat laporan diterima dan semakin cepat pula penanganan dan pendampingan yang diberikan. Amin. Baik, ya Ibu Ani, terima kasih untuk kesempatannya pagi hari ini bersama Prof. Saterari ND.
2: Oke, sama-sama Kak.
0: Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu.
1: Selamat pagi, selamat, salam berlian.
0: Baik, salam berlian. Ya, pendengar dimanapun berada, demikian ya kita update terkait dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur meluncurkan perempuan untuk perkuat perlindungan perempuan dan anak. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi ya untuk kita ketahui bersama. Kita di pukul 8 pendengar kembali kami hadirkan Warta Berita Pro 3 Jakarta.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai